0: Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud.

0: Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombingko 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
5: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
6: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
5: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
4: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
5: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
7: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
8: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
7: Tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Raini.
8: Betul.
7: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
5: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai

0: pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: tapi
0: Indonesia.
1: Kalau masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
2: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
3: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
4: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. beberapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini. Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita pagi dari produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar melalui program Kopi Anda. Komentar dan opini Anda kami nanti di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987 mengenai pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat sebesar 6,14% yang terus tumbuh berkelanjutan. Dan tentunya nanti juga akan menjadi tema kami ya di Pontianak Menyapa pukul 8 hingga 9 bersama dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Hairi Mustamin dan juga Guru Besar FEB Untan Profesor Edi Suratman. Tentunya pendengar, untuk Anda yang bergabung juga boleh nanti melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak dan juga aplikasi RRI Digital. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Kami masih nantikan komentar dan opini Anda. Silakan mendengar dalam kopi Anda di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat ya. Pada triwulan pertama tahun 2026 yang tercatat sebesar 6,14% secara tahunan atau year on year, yang menunjukkan performa makroekonomi yang sangat impresif pendengar. Dan tentunya capaian ini tidak hanya menempatkan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi di Pulau Kalimantan ya, namun juga berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Keberhasilan ini merefleksikan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasar domestik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif juga pendengar ya, di tengah dinamika ekonomi global yang dinamis. Tentunya data ini kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mengenai akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat begitu ya, ya, yang juga turut didorong secara substansial oleh keberhasilan program hilirisasi industri khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian yang mencatatkan pertumbuhan ekspansif melalui operasional smelter alumina. Nanti akan kami bahas tentunya pendengar dalam program Pontianak Menyapa bersama dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar Heri Mustamin dan juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Profesor Edi Suratman dengan tema Ekonomi Kalbar 6,14% terus tumbuh berkelanjutan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Pendengar, tahukah Anda ada kekuatan luar biasa yang diam-diam menggerakkan ekonomi di sekitar kita? Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM membuktikan 64 hingga 65% usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM di Indonesia ternyata dikelola oleh perempuan. Angka yang fantastis ya. Banyak dari mereka memulai usahanya dari rumah. Mulai dari kreasi makanan dan kerajinan tangan, produk fashion yang trendy, hingga layanan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Mereka tidak hanya kreatif dalam menciptakan produk, para Srikandi ekonomi ini juga aktif belajar. Mulai dari menguasai pemasaran digital, piawai mengatur keuangan, hingga bergabung di berbagai komunitas untuk saling menguatkan. Dan hasilnya, dampaknya sangat besar. Usaha ini bukan cuma menopang ekonomi keluarga, tapi juga membuka lapangan kerja baru, bahkan ikut meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui UMKM, perempuan jadi lebih mandiri, semakin percaya diri, dan secara nyata berkontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa. Saya Fiko Al-Hadi, kembali bersama Anda di pagi hari ini. Kami hadirkan pembahasan mengenai ekonomi Kalimantan Barat yang tercatat tumbuh di angka 6,14% dan diharapkan untuk terus tumbuh dan juga berkelanjutan. Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik BPS resmi meluncurkan ataupun mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional dan sejumlah daerah termasuk Kalimantan Barat yang tercatat masuk 10 besar tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 ini. Kalimantan Barat tercatat tumbuh 6,14%. Apa artinya ini dan bagaimana efeknya terhadap masyarakat itu sendiri dengan tumbuhnya 6,14%? Dan kami kali ini sudah bersama dengan Heri Mustamin SH, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat. Bang Heri, selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya.
0: Waalaikumsalam, salam sehat Bang Heri. Baik Bang Heri, bicara 6,14%, ini angka yang sangat-sangat baik atau bagaimana pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, Bang Heri?
1: Baik, selamat pagi untuk semua para pemirsa yang budiman. Ya, kita ini sebagai insan dan sebagai manusia tentu ingin menyampaikan rasa syukur ya. Cuman saya pikir pertumbuhan ekonomi yang seperti ini ya perlu diwaspadai juga ya, karena pada triwulan pertama ini itu dibarengi dengan hari-hari besar keagamaan. Hari besar-besar keagamaan itu biasanya didorong oleh ada beberapa fasilitas atau sesuatu yang diberikan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri dan lain sebagainya itu, sehingga pada kuartal pertama ini saya yakin ada pertumbuhan ekonomi yang cukup mengembirakan. Cuman yang perlu diwaspadai, saya lihat pertumbuhan ekonomi ini kan menjadi kurang baik apabila memang dia tidak punya kualitas yang baik. Nah, pertumbuhan kuartal pertama ini mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Tapi setelah pertumbuhan kuartal pertama ini kan kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang memang masih sangat memprihatinkan kita. Misalnya masalah geopolitik secara global, ini juga menjadi persoalan. Nah, di kuartal kedua ini kan kita baru satu bulan yang lalu lah ya kurang lebih, kita menghadapi tentang persoalan krisis bahan bakar atau migas ya. Pemerintah masih cukup bisa mempertahankan lah harga bahan bakar, utama minyak yang bersubsidi, bensin dan gas yang dipakai oleh masyarakat itu kan tidak terjadi kenaikan. Tapi kan persoalannya sekarang kan dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini kan kendaraan angkutan umum dan lain sebagainya itu kan ada yang sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar yang seperti solar bersubsidi maupun bensin yang bersubsidi.
0: Bang Heri, Bang Heri, ekonomi ini selama ini kita terkesan pesimistis dan optimis dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: yang tumbuh di 6,14 tadi itu dipengaruhi, salah satunya adalah dipengaruhi karena faktor hilirisasi dari beberapa pertambangan. Nah, ini kan sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Sebenarnya potensi pertambangan kita itu seharusnya sudah dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Yeah.
0: Kenapa ini belum bisa terjadi menopang pertumbuhan ekonomi kita? Karena itu tadi, mungkin kekurang inovasian daripada pemerintahan kita. Kenapa kurang inovasi, seperti apa? Misalnya soal koordinasi, soal komunikasi. Ini yang menjadi masalah sebenarnya gitu loh. Sebenarnya hilirisasi itu kan sudah terjadi misalnya di WHW. Kemudian masih banyak pertambangan-pertambangan yang harusnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita.
1: Oke, jadi karena kontribusi ekonomi, menurut Anda yang paling besar itu pertambangan dan juga perkebunan.
0: Karena hilirisasi.
1: Oke.
0: Karena adanya, misalnya kalau misalnya di Mempawa itu kan dengan adanya smelter itu, nah ini kan ada kesadaran yang kuat. Karena memang pada saat itu dikawal secara serius oleh putra-putra daerah kita yang memang sudah menyadari betapa pentingnya hilirisasi itu. Karena selama ini sebenarnya hilirisasi sudah terjadi, cuman itu tidak terlalu dimanfaatkan, tidak terlalu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Misalnya nih, pertumbuhan ekonomi itu kan akan bisa sangat eksklusif atau bermutu apabila dia mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran itu bisa ditekan.
1: Yeah.
0: Nah sekarang ini kalau hanya sektor dari pertambangan itu, sementara ada beberapa pertambangan yang seharusnya sudah memproduksi berproduksi bahan-bahan yang setengah jadi atau sudah bahan yang sudah hampir 60% jadi, tapi itu kan tidak berkontribusi terhadap ketenaga kerjaan kita. Kenapa? Karena ketenaga kerjaan yang ada di perusahaan-perusahaan itu masih banyak tenaga kerja yang memang bukan masyarakat lokal. Nah, sementara smelter yang ada di Mempawa dan mungkin sebagian di sekitaran di Tayan dan lain sebagainya itu kan sekarang ini sudah mulai menyerap tenaga kerja kita yang ada di lokal, baik itu yang ada di daerah kabupaten itu sendiri ataupun mungkin ya ada masyarakat yang ada di luar kabupaten itu yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu produksi dan sehingga akhirnya ada beberapa pengangguran yang bisa ditekan.
1: Oke, Bang Heri, angka 6,14% ini adakah manfaatnya atau berdampakkah terhadap masyarakat kita, Bang Heri?
0: Ya pastilah, kalau kan gini, pertumbuhan ekonomi itu kalau hanya, kan begini ya, pengaruh pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dia akan berkualitas baik apabila ada investasi yang masuk, ya, dengan memproduksi, dengan melakukan produksi-produksi sehingga akhirnya menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka pengangguran itu bisa menurun. Dengan adanya penurunan angka pengangguran itu sendiri, maka dengan sendirinya pertumbuhan itu akan berkembang dan nanti arahnya tentu adalah kalau orang tidak ada yang tidak nganggur kan otomatis daya beli masyarakat itu akan bertambah. Hanya masalahnya saya bilang, pertumbuhan ekonomi tadi yang ditopang oleh pertambangan yang hampir 36% yang yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan itu sendiri, saya khawatir ini karena di triwulan pertama itu kan ada hal-hal yang memang berbarengan dengan hari-hari besar keagamaan.
1: Yeah.
0: Pada saat hari-hari besar keagamaan itu, baik perusahaan, baik pemerintah, itu selalu sudah mengucurkan beberapa anggaran tambahan. Misalnya THR turun pada saat triwulan pertama itu. Kemudian mungkin gaji-gaji 13 dan tunjangan-tunjangan lain, sehingga daya beli masyarakat itu kan tumbuh. Nah sekarang ini kita dihadapkan lagi nih kepada persoalan-persoalan geopolitik global. Di mana harga BBM, walaupun memang BBM yang bersubsidi kan tidak dinaikkan, tapi kan para produsen, para segala macam orang yang berproduksi, ini kan akan terjadi kenaikan harga.
1: Nah itu dia tadi Bang Heri yang sempat saya sampaikan tadi, ada kekhawatiran tentang ekonomi kita sekarang ini dengan dampak dari global dan lain sebagainya. Benarkah memang ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja atau memang pesimistis, Bang?
0: Kalau soal pesimistis itu kan ya semua orang pun seperti masih menghadapi pesimis. Kenapa pesimis? Itu tadi itu loh. Karena kita ini baru ditopang oleh satu sektor pertambangan, ya. Nah, pertambangan ini dengan adanya kenaikan-kenaikan bahan bakar ini yang open bahan bakar industri ini pasti akan nanti akan terjadi juga terjadi cost yang tinggi. Yeah. Nah,

0: terjadinya kos yang tinggi, kemungkinan-kemungkinan di mana mungkin daya jual juga makan rendah, maka nanti akan terjadi kemungkinan akan terjadi PHK atau perumahan sementara. Nah, tatkala terjadi pengangguran kembali, tentu masyarakat akan terjadi apa namanya, pasti akan terkoreksi.
1: Pertumbuhan artinya pengaruh tidak bang sebenarnya ekonomi global ini khusus ke Kalimantan Barat?
0: Oh, saya pikir sangat berpengaruh karena kita ini kan semuanya kan barangnya banyak yang impor, ya. Jadi kalau banyak yang impor ya pasti akan berpengaruh karena daya beli masyarakat juga dipengaruhi oleh pasar global juga gitu loh. Tidak bisa kita hindari. Misalnya soal bahan bakar migas ini kan juga masih banyak yang kita ekspor dari luar, yang kita impor dari luar, sehingga akhirnya itu pasti akan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, tatkala daya beli masyarakat di mana mungkin pertambangan juga akan menurunkan produksinya, akan juga dengan menurunnya produksi otomatis saya katakan tadi akan terjadi pengangguran atau paling tidak akan terjadi perumahan, merumahkan pekerjanya. Dengan merumahkan itu sendiri, maka akan terjadilah pengurangan pendapatan dari masyarakat itu sendiri.
1: Oke, baik
0: dengan
1: Bang Heri. Tadi Anda sebutkan bahwa investasi dalam hal ini pertambangan punya sumbangsi besar dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Nah, bagaimana dengan keuangan negara? APBD, Bang, Provinsi Kalbar, sumbangsinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalbar ini bagaimana, Bang?
0: Nah, itu tadi ya. Kalau masalah ini kan kita sekarang ini yang memprihatinkan kita, APBD kita ini kan ada pengurangan yang sangat luar biasa. Itu rata-rata untuk 14 kabupaten kota itu ada yang hampir 30% loh pengurangan dari transfer dari pusat.
1: Oke.
0: Nah, inilah yang menjadi masalah. Oleh karena itu, saya pikir kita butuh koordinasi, komunikasi kepada semua stakeholder para pengusaha yang ada di kita ini. Bagaimana kita melakukan sinergitas antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan dunia usaha yang ada di Kalimantan Barat.
1: Terutama jadi tidak bisa diandalkan, Bang, APBD untuk sumbangsi perekonomian kita?
0: Ya, kalau APBD kita cuma berapa? Di Kalimantan Barat itu sudah dikurangi hampir 712-an miliar ya. Dari APBD kita yang 6,3 kemarin, sekarang ini tinggal 5,7. Artinya dana yang sebesar itu pasti akan juga mempengaruhi bagaimana pemerintah itu untuk melakukan intervensi, menginvestasikan uangnya, APBD-nya untuk kepentingan-kepentingan produksi yang lebih produktif. Misalnya berkaitan dengan bagaimana pertanian kita bisa tumbuh baik. Karena kan sekarang ini pertanian kita itu kontribusi terhadap pertumbuhannya cukup rendah masih. Ini yang memprihatinkan kita gitu loh. Nah, kalau masalah pertambangan sebenarnya dari dulu harusnya pertambangan itu sudah berkontribusi besar. Cuman selama ini kan ya mohon maaf ada keraguan pemerintah pusat, pengawasannya juga kurang, tidak jelas regulasinya. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap pertambangan-pertambangan yang kita ada. Nah, yang kita sekarang ini kan yang menopang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu kan dari sektor pertambangan boksit saja. Ya kan? Dari yang lain juga belum. Padahal kita ini punya pertambangan yang banyak loh.
1: Okay.
0: Misalnya di antaranya adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ini kan kita hanya punya cerita nih.
1: Yes,
0: tapi tidak pernah ada kontribusi yang real terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu sendiri.
1: Oke, okay, baik. Bang Heri, kembali ke soal APBD nih Bang. Jadi gimana agar APBD kita juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Bang?
0: Ya kalau saya bilang pertama, APBD itu memang harus ada keberanian daripada pemerintah daerah untuk melakukan intervensi. Artinya dia juga ikut memberikan investasi yang lebih produktif terhadap paling tidak terhadap kewenangan-kewenangan yang dia miliki. Itu pertama. Yang kedua, karena ada regulasi yang memang bukan kewenangannya, tapi kan itu berada di sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kita ini, saya sering mengatakan bahwa seolah-olah kita ini seperti tikus mati dalam lumbung padi. Ya, kita punya potensi yang besar, tapi yang menikmati bukan daerah ini gitu loh. Yang menikmati adalah mungkin pertambangan-pertambangan yang liar seperti pertambangan emas misalnya kan. Kan banyak tuh pertambangan-pertambangan yang liar, tapi liar dipelihara gitu loh. Liar tapi dipelihara. Nah, ini kan menjadi masalah gitu loh. Jadi oleh karena itu menurut saya agar pertumbuhan ekonomi ini bisa konstan, bisa stabil, itu tidak bisa hanya sekedar kita mengharapkan dari pertambangan yang itu pun baru segelintir. Masih banyak pertambangan-pertambangan yang punya potensi yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena itu, misalnya contoh, pemerintah provinsi itu belanja modalnya kecil sekali gitu loh.
1: Yeah.
0: Itu belanja modal kita baru hanya 700-an sekian. Di APBD kita yang hampir 5-6 triliun itu, walaupun memang APBD itu cukup kecil ya.
1: Yeah.
0: Tapi paling tidak apabila kita mampu memberikan intervensi terhadap APBD kita terhadap belanja modal, sehingga kita nanti lebih didorong kepada bagaimana pemerintah daerah juga bisa berinvestasi. Investasinya di mana? Ya mungkin di pertambangan rakyat.
1: Baik. Oke, nah, Bang Heri. Bang Heri, ini di kuartal pertama, Bang. Nah, kedepannya agar ini tetap bisa dikatakan dipertahankan atau ditingkatkan lagi pertumbuhan ekonominya gimana nih, Bang? Mungkin kan bisa ditingkatkan nih, Bang.
0: Kalau menurut saya, ya kita harus optimis lah ya, bisa ditingkatkan. Karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi itu sebagai tolak ukur yang saya katakan tadi. Dengan pertumbuhan ekonomi kita yang baik, pertumbuhan kita meningkat, pasti angka pengangguran akan turun. Angka pengangguran akan turun, pasti nanti angka kemiskinan juga akan turun. Maka di situ arahnya. Nah lalu bagaimana? Kan pertanyaannya begitu.
1: Iya.
0: Nah pertama tentu, saya bilang tadi, komunikasi dan koordinasi. Baik terhadap pemangku-pemangku, pengusaha-pengusaha yang ada ke Kalimantan Barat ini, harus benar-benar bisa terkoordinasi.
1: Baik.
0: Ya, regulasi yang barangkali memang menjadi halangan untuk mendapat pungutan dari situ, kita carikan jalan keluar. Misalnya, CSR-nya paling tidak yang sudah memang ada ketentuan itu memang harus diarahkan kepada, kalau bisa jangan hanya seremonial, misalnya sunatan massal, ya kan, kemudian pesta-pesta kecil untuk sekedar membayar adat gitu loh kan.
1: Yeah.
0: Itu menurut saya sudah tidak relevan lagi gitu loh.
1: Okay.
0: Tapi kita dorong karena kita ada persoalan yang penting. Apa itu? Infrastruktur kita bermasalah.
1: Baik.
0: Infrastruktur kita belum tuntas. Infrastruktur itulah yang nantinya akan mendorong produktivitas daripada masyarakat untuk hasil-hasil pertaniannya bisa dibawa ke tempat-tempat di mana pasar-pasar itu bisa laku.
1: Oke, baik. Nah, Bang Heri, angka 6,14% ini diharapkan tidak hanya angka semata, Bang, tapi benar-benar real dan konkret bermanfaat bagi masyarakat kita. Bagaimana Bang Heri terakhir, Bang?
0: Iya, kalau menurut saya itu tadi itu. Jadi produksi kita jangan hanya mengandalkan ke pertambangan yang regulasinya semua di kewenangannya ada di pemerintah pusat. Nah kalau supaya bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Barat, maka pertumbuhan-pertumbuhan yang lain pun harus dilakukan intervensi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini. Misalnya soal pertanian, soal perkebunan rakyat, ini juga harus bisa diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Karena itu yang barangkali bisa dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Barat. Kalau masalah angka boleh saja karena memang ada pertumbuhan. Tapi pertumbuhan itu kalau menurut saya masih tidak berkualitas, masih sangat labil. Yang saya katakan tadi faktornya itu bukan hanya ya oke pertambangan beri kontribusi, tapi yang paling penting menurut saya bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa inklusif, bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa memeratakan. Kalau misalnya pertambangan itu kan pasti hanya masyarakat lokal di mana pertambangan itu berada.
1: Yeah.
0: Kan Kalimantan Barat ini tidak semua kabupaten itu punya pertambangan. Masih ada juga kabupaten-kabupaten yang tidak punya pertambangan. Oleh karena itu, pertaniannya harus diperkuat. Pertanian itu bukan hanya di sektor komoditi misalnya seperti kultikultural, tapi juga yang perlu dikembangkan karena kita kan sekarang lagi tren soal sawit.
1: Ya.
0: Nah seharusnya itu pertumbuhan ekonomi kita itu harus tumbuh lebih daripada itu kalau perkebunan sawit dan pertanian yang lain itu bisa berkontribusi. Baik. Sama paling tidak dengan pertambangan.
1: Baik, terima kasih Bang Heri sudah bersama RRI luar biasa pagi ini. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Oke,
1: assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan itu dia tadi tanggapan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin SH dengan perekonomian Kalimantan Barat yang tercatat tumbuh 6,14%, terus tumbuh dan berkelanjutan. Nanti kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN Profesor Edi Suratman, juga bagaimana ekonomi Kalimantan Barat ini bisa terus membaik, terus tumbuh dan tidak hanya bicara soal angka 6,14%, tapi bagaimana benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Pontianak, dan kami terus juga undang Anda di WhatsApp 0811-570-1042, atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Ekonomi Kalbar 6,14% terus tumbuh dan berkelanjutan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sadar ndak awak tuh, hampir semua ekonomi kita nih sekarang bergerak di ruang digital, ya kan? Belanja, bayar tagihan, sampai kerja pun serba online.
1: Auk, benar Pi. Ekonomi digital ini emang naik daun. UMKM lokal kita jak sekarang jual lewat marketplace, ndak pun media sosial. Jangkauan pasarnya jelas lebih luas. Bisa sampai keluar pulau, bahkan sampai keluar negara.
0: Betul, betul, betul, betul. Tapi menurut awak nih, tantangan terbesarnya apa lah, Mel?
1: Literasi digital, Pi. Karena banyak pelaku usaha yang masih bingung untuk mengelola transaksi online, pemasaran, apalagi menjaga keamanan data. Kalau literasi kita kuat, ekonomi digital kita pasti melesat.
0: Setuju. Selain itu, Mel, infrastruktur internet tuh harus merata. Cuma kan ada marketplace, kalau akses di daerah terpencil masih gak terbatas.
1: Kuncinya sih adaptasi, Pi. Kalau semua sektor siap, ekonomi digital ini bisa jadi motor pertumbuhan baru di Indonesia. Peluang kerja di bidang teknologi juga terbuka lebar.
0: Makanya Mel, generasi muda kita nih harus melek digital. Sebab kedepannya kemampuan teknologi itu bukan lagi pilihan, tau gak? Tapi keharusan.
1: Iyalah tuh, adaptasi atau tergilas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pontianak Menyapa pagi ini. Ekonomi Kalimantan Barat di angka 6,14% terus tumbuh dan berkelanjutan. Setelah tadi kami sudah bersama dengan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin, kali ini kami sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN, Profesor Edi Suratman. Prof. Edi, selamat pagi.
1: Pagi ya.
0: Baik, terima kasih Prof. sudah bersama RRI. Angka 6,14% ini sesuai dengan kalkulasi Prof. Karena di Januari lalu sempat kita berbincang, Anda menargetkan 6-6,5% pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Nah, bagaimana dengan angka 6,14% ini, Prof?
1: Ya, ini memang sesuai dengan skenario yang sudah disusun oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022. Di mana di tahun 2026 ini memang kita punya target minimal pertumbuhan ekonomi 6%. Jadi kalau kita mencapai 6,14% di triwulan pertama, saya kira masih sesuai dengan skenario atau target yang ingin kita capai untuk tahun 2026. Mudah-mudahan ini konsisten sampai triwulan keempat, sehingga secara keseluruhan tahun 2026 kita melompat dari pertumbuhan alamiah ekonomi Kalimantan Barat di angka sekitar 5%, dan sekarang kita sudah keluar dari pertumbuhan alamiahnya masuk ke 6%, 6,14.
0: Oke, ya. Konsisten ini bagaimana Prof sebenarnya untuk bisa konsisten pertumbuhan ekonomi ini?
1: Jadi sebenarnya saya juga masih khawatir di 3 triwulan berikutnya. 6,14% triwulan pertama 2026 ini kan ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertambangan penggalian yang sangat besar, sekitar 34%. Lalu kemudian ditopang oleh pertumbuhan dari belanja pemerintah di sisi pengeluaran yang juga sangat besar, mendekati 29%. Lalu kemudian kita ingat triwulan pertama 2026 ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga relatif baik karena ada agenda atau kegiatan keagamaan, puasa, kemudian lebaran, ada cap gomeh, ada Hari Raya Imlek, semua menumpuk di Maret, ya, sehingga itu mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Jadi secara garis besar saya ingin menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang relatif tinggi di tahun 2026 triwulan 1 itu ditopang atau kombinasi antara sektor pertambangan penggalian yang tumbuh sangat tinggi, lalu kemudian belanja pemerintah yang juga tumbuh sangat tinggi, lalu kemudian juga momentum hari besar keagamaan yang membuat belanja rumah tangga juga meningkat.
0: Baik, mengapa harus berjaga-jaga di kuartal di triwulan selanjutnya nih Prof?
1: Di triwulan selanjutnya kita nggak lagi menemukan hari besar keagamaan. Lebaran Idul Fitri itu kan cuma sekali setahun. Yeah. Dan itu sudah lewat. Bulan puasa juga cuma sekali setahun. Dan itu sudah lewat. Dengan demikian berarti ke depan di 3 triwulan kita harus bisa memastikan bahwa pertumbuhan sektor pertambangan penggaliannya tetap tinggi. Lalu kita harus bisa memastikan pertumbuhan belanja pemerintah yang di triwulan 1 mendekati 29% harus kita jaga juga tetap tinggi. Masalahnya adalah kekhawatiran saya, kan pemerintah sedang efisiensi, transfer ke daerah sedang cenderung mengalami penurunan. Kalau betul-betul terjadi penurunan belanja transfer ke daerah, maka dia harus bisa dikompensasi, bisa ditutup dengan peningkatan belanja APBN di daerah. Sebagaimana kita tahu, belanja APBN di daerah juga relatif tinggi, yang itu keluar dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, ini juga membuat belanja pemerintah di daerah sekarang cenderung lebih tinggi. Mudah-mudahan ini akan berjalan seperti di triwulan 1, pertumbuhannya di sekitar angka 29%, triwulan 2, 3, dan triwulan keempat.
0: Bagaimana dengan potensi pertambangan atau galian tadi? Adakah celah memang sehingga kontribusinya bisa kendur atau berkurang di triwulan selanjutnya nih Prof?
1: Saya sih melihatnya, kekhawatiran saya adalah geopolitik global. Kalau pasar internasional menyempit, artinya perang Amerika Serikat Israel dengan Iran tidak menurun tensinya, kemudian Rusia dengan Ukraina tidak menurun tensinya, lalu tidak ada tambahan gejolak di tempat-tempat lain, pasar ekspor kita di sektor pertambangan tidak ada masalah. Tetapi kalau ini memanas, makin memanas, kita akan, pasarnya akan menyempit, otomatis ekspor kita juga akan menurun, pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan juga akan terganggu. Tapi kelihatannya Amerika Serikat pun sudah mulai pening dengan perang yang berkepanjangan. Iran juga sebetulnya, orang berperang itu kan tidak ada yang nyaman. Jadi sepertinya sih, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan saya, perang ini akan menurun tensinya, mudah-mudahan terjadi kesepakatan damai. Lalu saya mendengar informasi, membaca bahwa Presiden Rusia juga akan bertemu dengan Presiden Ukraina untuk menyelesaikan perang. Kalau itu terjadi, maka pertumbuhan sektor pertambangan kita bahkan bisa lebih tinggi dari 34%.
0: Baik.
1: Jadi agak aman.
0: Oke, ya. Ada alternatif lain kah, Prof? Selain tadi bicara potensi pertambangan ataupun galian yang memiliki sumbangsi ekonomi di Kalimantan Barat?
1: Sebenarnya ada, itu dari hilirisasi sektor perkebunan. Kita tahu bahwa Kalimantan Barat ini adalah provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar kedua di Indonesia, yang produksinya cukup besar. Dan itu sebetulnya potensinya sangat tinggi kalau hilirisasi yang sedang berlangsung di Mempawah itu oleh Wilmar Group yang mengolah sawit menjadi solar dan beberapa komoditi lain, itu terus bekerja dan meningkat produksinya, dia kan menjadi pasar ekspor juga. Lalu kemudian ITS, Institut Teknologi Surabaya, sedang menguji pengolahan CPO menjadi bensin. Saya kira itu bisa di Google, di googling ya, menjadi bensin di Surabaya. Kalau risetnya berhasil, nah ini kan sudah diuji coba ke kendaraan, dan itu bisa dipindah ilmunya, dilaksanakan juga di industri-industri di Kalimantan Barat.
0: Tapi itu kalau jangka panjang terjadi, mungkin Prof? Tapi benarkah itu jangka panjang? Tidak.
1: Tidak, itu sudah terjadi, sudah terjadi. Buka di Google, sudah terjadi. Sudah diuji coba, sudah terjadi. Sebentar lagi itu akan dibesarkan, ya. Begitu itu berhasil. Kalau solar kan bukan lagi teori, sudah terjadi juga. Sudah terjadi di Mempawah, kan menjadi B20, B30. Itu sudah terjadi, ya. Nah, okay. Itu potensi kan untuk membuat harga TBS, tandan buah segar, dan harga CPO-nya menjadi stabil dan tinggi. Dan saya kira sekarang kita semua tahu, petani-petani sawit kita sedang menikmati harga TBS yang relatif baik, di angka lebih dari Rp4.000. Dan kalau industrinya berjalan dengan bagus, berarti tidak ada hambatan pasar dari TBS ke CPO, dari CPO ke industri, sehingga harganya makin stabil, dan itu membantu peningkatan pendapatan petani-petani kebun yang relatif banyak di Kalimantan Barat, dan itu nanti akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu sekitar 49% dari total ekonomi Kalimantan Barat. 49% itu besar sekali. Berarti kalau harga sawit bagus, pertumbuhan ekonomi Kalbar bisa ditopang lagi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dari petani-petani dan pemilik lahan perkebunan yang luas di Kalimantan Barat.
0: Konsumsi rumah tangga ini selalu dikait-kaitkan dengan daya beli masyarakat yang menurun. Benarkah demikian, Prof?
1: Tentu saja daya beli masyarakat itu menurun kalau harga-harga meningkat. Harga-harga meningkat yang kita sebut sebagai inflasi. Tetapi berita baiknya, inflasi Kalimantan Barat meskipun cenderung meningkat karena lebaran kemarin, tetapi angkanya adalah yang terendah di antara provinsi lain di Pulau Kalimantan. Angka inflasi Kalimantan Barat. Itu sebabnya pemerintah provinsi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri beberapa hari yang lalu, yang diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, dan hadiah dari penghargaan itu adalah 3 miliar rupiah. Kita dapat uang. Ya, itu baru diterima di Balikpapan beberapa hari yang lalu. Itu signal bahwa daya beli masyarakat di Kalimantan Barat relatif terjaga karena harga-harga bisa dikendalikan dalam asumsi APBN 2,5% plus minus 1.
0: Oke, okay. Nah tadi di awal sempat Anda menyinggung bahwa kinerja keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD, wabil khusus APBD ini tidak bisakah kita andalkan dalam upaya memberikan sumbangsi pertumbuhan ekonomi di Kalbar, Prof?
1: Bisa, karena pertumbuhan belanja pemerintah kan tadi saya sebut 28, sekian hampir 29%. Itu adalah kombinasi belanja pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat di Kalimantan Barat. Itu kombinasi dari tiga itu. Artinya belanja APBD itu juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang 6,14% di triwulan 1 2026. Nah, ke depan kemungkinan kontribusi APBD itu menurun sejalan dengan menurunnya transfer ke daerah. Tetapi belum tentu belanja pemerintah itu menurun, karena menurun lewat transfer ke daerah bisa meningkat lewat APBN di daerah. Jadi di daerah itu kan sumber belanja itu ada tiga: APBD kabupaten kota, APBD provinsi, dan APBN. Nah, kalau APBD menurun tapi APBN meningkat di Kalbar, itu bagi ekonomi tidak ada masalah. Ya, yang penting itu ada belanja pemerintah.
0: Oke, okay. Berarti yang bisa diandalkan APBN di Kalimantan Barat, Prof?
1: Kedepan sepertinya begitu. Jadi makan bergizi gratis, pembangunan penyediaan sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan instansi vertikal di Kalimantan Barat yang juga belanja, itu adalah menggunakan APBN. Karena APBD juga kita andalkan, tapi kan kita udah tahu transfer ke daerahnya menurun, yang menyebabkan kemampuan APBD-nya berkurang.
0: Oke, okay. Prof, banyak narasi pesimis dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi kita ini? Benarkah begitu besarnya tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi khusus di Kalimantan Barat juga nih, Prof? Bagaimana?
1: Narasi negatif itu muncul karena orang tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu. Itulah yang sering saya sebut sebagai apakah pertumbuhan ekonomi kita itu berkualitas atau tidak. Seberapa besar pertumbuhan ekonomi itu mampu mengurangi kemiskinan, mampu mengurangi angka pengangguran, dan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Kalau kita lihat data tahun 2026 triwulan 1, cenderung angka pengangguran di Kalimantan Barat meningkat. Berarti kan pertumbuhan ekonomi kita relatif masih agak kurang berkualitas. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ternyata tidak mampu menyediakan pekerjaan bagi anak-anak muda di Kalimantan Barat. Karena cenderung ada peningkatan 0,32%. Ya, datanya bisa dicek ya, saya ini tidak baca apa-apa. Okay. Saya hanya seingat saya saja.
0: Baik,
1: ya.
0: Artinya
1: pertumbuhan ingat saya 0,32% peningkatan angka pengangguran.
0: Oke, okay, artinya sebenarnya angka pertumbuhan ekonomi ini belum sama sekali atau belum bisa disimpulkan bermanfaat atau tidak bagi masyarakat kita, Prof?
1: Kita bersyukur pertumbuhannya 6,14%. Tapi kita mesti mendorong agar pertumbuhan itu dirasakan betul oleh masyarakat dengan cara orang miskin berkurang, orang menganggur berkurang.
0: Ya. Baik. Terakhir, Prof. Ya. Untuk bisa mempertahankan angka 6,14 ke depannya mungkinkah bisa malah turun nih pertumbuhan ekonomi? Silakan, Prof.
1: Dalam teori itu, pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu naik. Dia memang bisa naik, bisa turun. Jadi, probabilitas kemungkinan untuk turun itu juga ada. Nah, masalahnya adalah kita harus menjaga agar dia tidak turun. Karena itu kita cek sumber pertumbuhannya. Kalau yang sekarang terjadi, sumber pertumbuhan terbesar itu adalah dari sisi pengeluaran, berasal dari belanja pemerintah yang meningkat cepat. Kedepan kita berharap bukan hanya itu, karena belanja pemerintah ini ada batasnya, karena kemampuan keuangan pemerintah terbatas. Yang paling efektif sebetulnya kita dorong adalah pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh pertumbuhan investasi yang besar. Nah, ini yang perlu kita dorong, supaya ekonomi kita ini bermanfaat betul bagi anak-anak muda, bisa memberikan pekerjaan bagi mereka, maka investasinya kita perlu dorong supaya tumbuh lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga, dibandingkan belanja pemerintah, dan dibandingkan pertumbuhan ekspor. justru kita membutuhkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi.
0: Baik, Prof. Edi, terima kasih Prof. sudah bersama RRI pagi ini Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia tadi Profesor Edi Suratman, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, telah menyampaikan pandangannya tentang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang tercatat di angka 6,14% pada triwulan pertama tahun 2020, dan rata-rata sumbangsi dari pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat ini karena di awal tahun, tepatnya di Maret, itu terlaksana berbagai hari besar keagamaan, termasuk bagaimana sumbangsi potensi dari pertambangan ataupun galian di Kalimantan Barat. Dan Provinsi Kalimantan Barat ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,14% secara tahunan, dan ini terjadi di triwulan pertama 2026. Bahkan disebutkan bahwa catatan ini tertinggi di Pulau Kalimantan dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan pertama tahun 2026 ini menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan, dan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah dalam mendorong pembangunan, investasi, hilirisasi, industri, dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Dan capaian tersebut menjadi indikator positif atas menguatnya aktivitas ekonomi di daerah di tengah tantangan ekonomi global dan nasional yang masih penuh ketidakpastian. Dan menurut Gubernur Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sinergi pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, investor, dan juga masyarakat dalam menjaga optimisme serta aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Demikianlah Pontianak Penyapa di edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat 6,14% terus tumbuh dan berkelanjutan, diharapkan juga memberikan dampak yang nyata, manfaat yang real bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat khususnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak temani Anda pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan cek fakta kembali mengutip dari laman komdigi.go.id mengenai berita hoax anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat Kementerian Sosial. Ini karena kemarin sempat beredar sebuah info yang viral pendengar ya, mengenai sepatu anak sekolah yang kemudian ada pula berita hoaxnya pendengar. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax. Melalui surat resmi bernomor sekian pertanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu pendengar, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu sekolah siswa rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Ia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme yang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Lagi pula foto yang digunakan di Instagram yang beredar itu merupakan hasil generate AI. Pendengar, sudah tampak sekali bahwa itu adalah AI dan dapat kami konfirmasi bahwa informasi mengenai anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat Kementerian Sosial merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI.
1: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI. Halo RRI, temani Anda pendengar edisi hari ini Senin 5 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali, kami hadirkan Halo RRI edisi hari ini pendengar untuk temani Anda menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi yang ingin Anda sampaikan yang nanti akan kami sampaikan langsung untuk mendapatkan tanggapan dan konfirmasi dari pihak terkait ya, di maupun stakeholder begitu pendengar. Silakan bergabung di WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat setiap pekan.

0: berada di lampu merah begitu ya, di simpang lampu merah untuk mengelap kaca mobil dan meminta sejumlah uang. Belum lagi soal badut jalanan dan manusia silver yang masih perlu diamankan, ini akan kami bahas juga pendengar pagi ini. Baik, dari pertanyaan Ibu Nani kemarin ya, dari beberapa edisi sebelumnya juga sempat mengeluhkan soal jalan Komyo Sudarso, di mana itu ada lubang ya, atau retakan seperti terbelah begitu jalannya, dan itu tentunya membahayakan bagi pengendara yang lewat. Nah, walaupun sebenarnya Ibu Nani bukan tinggal di jalan tersebut, tapi tetap peduli begitu pendengar ya. Ini juga salah satunya di Jalan Tebu yang jalannya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Pontianak. Kami update pendengar jawaban dari Kepala PUPR Kota Pontianak, Bapak Firayanta, yang menyampaikan tanggapan. Waalaikumsalam, katanya tahun ini ada kegiatan ya untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan di Kota Pontianak. Terima kasih infonya, dan tentunya nanti dari pihak dinas akan mensurvei dulu Jalan Tebu. Khusus ya, khusus untuk Jalan Tebu yang dilaporkan kemarin. Artinya nanti akan disurvei juga pendengar. Nah, itu artinya untuk jalan lainnya juga, jika terjadi hal yang perlu mendapat perhatian, silakan pendengar untuk beritahu kami ya. Atau kalau misalnya ada foto, video yang menggambarkan lebih jelas begitu, nanti lebih dapat lebih gampang kami lampirkan dan kami sampaikan kepada pihak dinas terkait pendengar. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung, WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Kemudian juga kemarin di edisi sebelumnya Jumat 8 Mei ada Ibu Rusmiati yang menelpon kami ya di Pro 1 Pontianak, yang mengeluhkan juga soal sejumlah anak-anak atau ada juga yang dewasa begitu ya, yang dengan sembarangan begitu ya mengelap kaca mobil. Nah, ini di lampu merah dari arah Siantan ada, kemudian di simpang YM Sabran di sana juga ada, sama di simpang Yarsi. Itu kaget begitu ada anak-anak yang tiba-tiba datang mengelap kaca mobil yang sebenarnya sudah bersih begitu ya, malah dengan dilap menjadi kotor kembali begitu pendengar ya. Nah, itu juga dikeluhkan. Dan setelah mengelap kaca mobil tersebut meminta sejumlah uang. Belum lagi soal badut di jalanan yang juga ternyata mengganggu kelancaran lalu lintas, dan juga kadang tampak beberapa manusia silver membawa anak begitu ya di Kapuas 2 sana pendengar. Apakah itu bisa diamankan? Nanti akan kami dapatkan konfirmasinya pendengar ya. Terima kasih kepada Ibu Rusmiati yang telah bergabung bersama kami menyampaikan aspirasinya begitu. Tentunya ini hal yang penting karena mungkin Ibu Rusmiati yang merasakan, bukan Ibu Rusmiati saja begitu, tapi Ibu Rusmiati yang menyampaikan ke kami. Mungkin ada juga pendengar-pendengar lain yang merasakan keluhan yang sama begitu ya. Kalau jika Anda dapat menyertakan foto atau video pendukung lainnya pendengar, dapat kami lampirkan juga nanti untuk kami tanyakan langsung atau mendapat konfirmasi dari dinas terkait begitu ya. Silakan bergabung bersama kami, WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
2: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
1: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
2: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
1: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
2: Bahaya gimana sih?
1: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
2: Hah? Serius?
1: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat.

0: tempat obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorfan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga.

0: baru datang dari luar negeri lewat Bandara Supadio. Tokos, bawa handphone dari luar negeri gak? Jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: RI.
1: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Pendengar, kami masih temani Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk melaporkan situasi di sekitar Anda. Boleh jika Anda ingin menyampaikan keluhan pendengar ya, mengenai apapun, transport untuk fasilitas publik lah ya lebih tepatnya, atau untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti akan kami ajukan dan kami sampaikan kepada pihak dinas terkait begitu ya, untuk kami dapatkan konfirmasinya untuk Anda tentunya. Silakan pendengar. Dan sekali lagi kami ingin update ya beberapa pertanyaan di edisi sebelumnya, seperti di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 kemarin. Dari pertanyaan Ibu Nani yang memohonkan untuk jalan Tebu itu kalau bisa untuk diperbaiki begitu ya, dan apakah akan ada perbaikan jalan dalam waktu dekat begitu. Nah, untuk tahun ini pendengar, update dari Dinas PUPR, Bapak Firayanta menyampaikan langsung, tahun ini akan ada ya pendengar kegiatan untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan di Kota Pontianak tentunya, yang nantinya tentunya akan dilakukan terlebih dahulu survei begitu pendengar ya. Dan yang dikeluhkan kemarin kan jalan Tebu ya, jadi nanti jalan Tebu akan ikut disurvei juga. Jalan mana lagi pendengar yang sekiranya akan membantu ya untuk disurvei, boleh update ke kami pendengar untuk info-info lebih lanjut begitu ya. Tentunya kami juga ingin yang langsung dari pendengar begitu, siapa yang di rumahnya tinggal di mana begitu ya, jadi langsung bisa kami update. Sepertinya tadi di Jalan Tebu juga ada, nanti jalan mana lagi yang sekiranya perlu untuk diadakan survei jalannya begitu, sebelum nanti dilaksanakan perbaikan dan pemeliharaan jalan di Kota Pontianak. Silakan pendengar bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Nanti kami akan segera kembali lagi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
4: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
5: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
4: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Supadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Demikian Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: Demikian Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pontianak siang ini, 104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda, dengar rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan pastinya, menemani aktivitas Anda di awal pekan ini pada hari Senin 11 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja, karena pada pagi menjelang siang ini sudah saya siapkan rangkaian informasi ya pendengar ya, di mana program-program juga sudah disiapkan, diawali dengan pengaruh utamaan gender, di mana pada saat ini pendengar ya sudah hadir di studio, tapi nanti sabar ya. Pada program ini sudah hadir narasumber saya, ada Kak Afifa Ardelia selaku volunteer muda dari PPSW ya, dengan tema nanti adalah belajar, bertumbuh dan berkontribusi perjalanan volunteer muda. Nanti kita berbincang santai lah di pagi hari ini pendengar ya. Siapa tahu pastinya bisa membuat kita yang mager ya, agak malas untuk bergerak, malas aktif ya, jadi lebih terketuk hatinya untuk lebih aktif ya. Paling tidak jadi volunteer dulu deh, habis itu nanti membuat komunitas sendiri, terus nanti apa, tiba-tiba ini ya udah punya perusahaan sendiri loh. Luar biasa sekali ya. Tapi kan memang dimulai dari aktif dulu gitu pendengar ya. Pagi-pagi sudah bekerja, semangat pastinya ya. Nanti dilanjutkan dengan di pukul 11-nya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga, lalu juga dirangkaikan informasi dari 11.30 hingga di 12.00-nya, lalu di 12.00 hingga 13-nya kami hadirkan opsi obrolan siang, lalu juga jangan lewatkan di 13.00-nya kami hadirkan warta berita siang. Jangan lewatkan program favorit Anda 13.30 hingga 15.00-nya di program Indonesia Banget. Anda bisa request lagu-lagu pop yang Anda sukai ya, di 734987, bisa juga di 0811570142. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan 1 menit yang lalu, pada pagi menjelang siang ini, di mana akan diawali perjumpaan kita pendengar dengan program pengarusutamaan gender dan inklusi, di mana ya sudah saya informasikan juga kalau pada saat ini saya tidak sendirian pendengar, ya ada rekan saya untuk berbincang. Di tema kita pada hari ini adalah belajar, bertumbuh, dan berkontribusi, perjalanan volunteer muda. Di sini siapa yang zaman mudanya? Seakan-akan udah tua banget ya pendengar ya. Zaman mudanya aktif sekali, banyak kegiatan. Entah ikut UKM lah, entah ikut komunitas ini, itu, menjadi volunteer kegiatan ini dan itu. Sebenarnya apa sih tujuan seseorang menjadi volunteer itu pendengar ya? Kenapa sih kok minat sekali dengan berbagai aktivitasnya yang saya yakin pada terkadang juga satu orang itu bisa ikut sangat banyak kegiatan ya, volunteer dari ini itu, kegiatan ini itu, aduh banyak sekali ya. Dan bagaimana kok bisa sih sebuah komunitas atau lembaga di mana dia menjadi volunteer di sana itu membuat dia jadi bertumbuh begitu ya. Nanti kita berbincang mendengar. Di saat ini sudah hadir di depan saya langsung ada Kak Afifah Ardelia selaku volunteer muda dari PPSW. Selamat pagi Kak Ardelia.
1: Pagi.
0: Kak Afifah, ya. Padahal tadi udah janjian manggilnya Kak Afifah ya gitu ya, lupa saya, maaf. Gak ya. Okay. Gimana kabarnya, sehat Kak Afifah?
1: Baik banget, sehat, alhamdulillah.
0: Tadi itu sekitar setengah jam yang lalu Kak Afifah tuh ngechat saya, Kak saya standby jam berapa ya, kata lo. Ini udah deket jam kok baru nanya standby, saya takutnya kakak nyampe jam 12 ya.
1: Rumah saya deket.
0: Ternyata rumahnya 2 menit aja dari sini, pantesan ya. Arah mana sih rumahnya Kak?
1: Merdeka
0: sini ya. Betul. Oh, aduh udah saya lewatin berarti tadi itu ya. Saya lewat Merdeka Barat tadi. Deket banget berarti ya, Kak?
1: Main deket banget.
0: Berarti zaman-zaman kecil mainnya sekitar sini?
1: Jalan kaki sih. Bisa ada kegiatan
0: ke arah gitu ya. Kalau naon enggak
1: dulu jalan sehat di sini.
0: Iya, memang warlok sih. Iya, ya. Kalau nanya-nanya enggak usah ke penyiar sini. Penyiar sini banyak orang jauh nanyanya ke Afifah. emang ini ya, Kak ya? Asli orang Pontianak ya?
1: Iya, asli Pontianak.
0: Asli Pontianak. Dan sekolah kuliah semua di Pontianak.
1: Iya, cuma kemarin kayak memberanikan diri gitu loh, Kak. Jadi pas SMA itu kesambas.
0: Oh, kesambas. Kok iya, tiba-tiba SMA. Kesambas?
1: Pengen aja.
0: Oh, pengen aja. Tapi orang tua bukan orang Sambas.
1: Mama orang Sambas.
0: Oh, Sambas.

0: tuh kuliahnya sempat di sana saya. Wah,
1: ya, SMA
0: kayak. Oh, SMA, sorry. SMA-nya di sana. Saya udah di sini aja gitu ya. Tapi bangga ya kayak.
1: Oh, enggak bangga.
0: Ada keturunan
1: ya. Ya, betul.
0: Dan kuliah akhirnya di sini.
1: Mm-mm, balik lagi ke sini.
0: Dan memulai jadi volunteer atau aktif di kegiatan di luar kuliah gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar,
0: itu
1: benar.
0: Dari kapan?
1: Bisa dibilang itu SMA itu kan udah kayak ikut pramuka gitu loh kak. Jadi kayak
0: dari SMA.
1: Dari SMA itu ikut pramuka. Jadi pramuka itu kan berhubungan sama masyarakat juga, sama orang gitu. Jadi tertarik lah tuh. Setelah kuliah, kuliah UNTAN Universitas Tanjung Pura, hubungan internasional. Jadi kayak apa? Lebih kompleks tuh, lebih luas kegiatannya. Jadi kayak kita bisa ketemu orang baru, ketemu orang luar negeri dari berbagai daerah gitu kan. Akhirnya tertarik lah terjun ke dunia relawan itu karena menurut aku kalau selain kuliah kegiatan apa ya di luar yang kayak seru banget kayak
0: Seru banget, memang orangnya aktif ya. Akhirnya cari-carilah kegiatan ya, gitu
1: betul,
0: di luar ya.
1: Betul, akhirnya jadi relawan gitu kak. Itu kayaknya tahun 2018 deh, 2020 deh.
0: Loh COVID 2020 udah mau COVID.
1: 19.
0: Sebelum COVID lah ya. Oke, sebelum COVID udah mulai aktif tuh. Awalnya di komunitas apa?
1: Dah itu kak. Aku tuh kayak banyak banget.
0: Waduh, udah
1: ada,
0: lupa.
1: Kalau misalnya ada kegiatan misalnya sehari bersama, pertama kali itu aku ingat banget itu di ini kak. Kami tuh buka bersama sama anak-anak di lapas, lapas anak. Nah,
0: oh, lapas anak.
1: Jadi kita buka bersama sekaligus sharing gitu kayak cerita. Ya itu dari itu seru banget. Dan akhirnya terjun lagi ke komunitas namanya Aku Belajar.
0: Gitu.
1: Nah, itu NPO Aku Belajar. Nah, itu juga ngajar anak-anak di marginal, anak-anak pinggiran Pontianak. Jadi waktu itu kegiatannya itu selama kurang lebih 3 bulan di tempat pembuangan sampah akhir Siantan.
0: Oh, Siantan.
1: Jadi dari rumah sana ya, ya benar Sabtu Minggu kita ngajar anak-anak. Jadi Sabtunya kita belajar materi kayak di sekolah, terus Minggunya kita kayak seni kayak menggambar, mewarnai kayak gitu.
0: Oke, berarti dari sekian banyaknya kegiatan sebagai volunteer ini banyaknya fokusnya ke anak dan perempuan apa gimana?
1: Ya benar-benar. Makanya setelah itu lanjut ke apa kegiatan di Aku Belajar dan juga PPSP Borneo ini.
0: PPSP berarti ya memang tertarik di bidang ini begitu ya?
1: Karena juga kenal kan dengan salah satu tim dari PPSP Borneo, jadi kita diajak buat ikut kegiatan. Nah, jadi dari anak terus ke kemudian masyarakat terus ke perempuan kayak gitu. Jadi benar-benar kayak ngerasa udah banyak banget variasi relawan ini kayak gitu. Kalau di PPSP Borneo itu aku di bagian inklusi di digital ekonomi. Jadi gimana kita dengan pemberdayaan perempuan ini, ibu-ibu itu bisa tahu tentang gimana sih cara pengeluaran atau pendapatan itu bisa disusun dengan rapi kayak gitu. Bagaimana mengatasi misalnya kalau ibu UMKM itu mengatasi digital cyber yang kayak misalnya penipuan lewat WhatsApp atau segala macam. Nah, kita coba berdayakan di sana supaya mereka juga mampu gitu untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu gitu.
0: Baik, seperti itu ya. Hampir terlupa saya informasikan juga ke pendengar kita dan pemirsa, saat ini kita live di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi untuk Anda yang mau sapa-sapa Kak Afifa atau mau nanya-nanya boleh ya, silahkan di kolom komentar YouTube atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Nah Kak, setelah terjun di dunia kerelawanan, volunteer begitu ya, apa sih rasanya, ganggu nggak sih sama aktivitas sehari-hari?
1: Awalnya iya kak.
0: Awalnya merasa awalnya sedikit sulit mungkin ya.
1: Awalnya sedikit sulit, jadi kayak kita kan nggak ada kuliah itu kan kayak nyusun skripsi lagi kak. Terus kayak entah kuliah nyusun skripsi, ada laporan segala macam. Jadi sebenarnya ke distract dikit gitu, terganggu. Tapi kalau dipikir lagi, udah sampai sejauh ini kayak udah lebih dari 6 tahun gitu berkecimpung di dunia relawan, dan aku ngerasa efeknya tuh sangat besar gitu setelah sekarang gitu loh kak. Kayak iya awalnya memang sangat susah ya kak, tapi kayak nggak bisa membedakan teman yang ini sama teman yang ini kayak gitu. Terus kayak selalu kayak aduh maaf ya nggak bisa rapat soalnya ada kegiatan.
0: Banyak-banyak deh, banyak deh aktivitasnya gitu ya.
1: Tapi itu belajar tentang manajemen waktu.

0: Jadinya, jadi kalau misalnya prioritas, ada yang lebih diprioritaskan, kita ke sana. Kalau misalnya ada yang kayak, oh ini bisa lah, siapakah yang gantiin? Jadi gitu, jadi belajar jadi lebih enak memanajemen waktunya gitu loh sih, Kak.
1: Sekarang Kak Abima berarti gabung di hanya satu komunitas atau beberapa komunitas?
0: Ada dua.
1: Ada dua.
0: Ada dua komunitas. Juga ini Kak, saya juga alumni namanya Empowering Youth Across ASEAN. Itu jadi kayak relawan se-ASEAN. Jadi saya juga sempat ke Thailand waktu itu. Kegiatan regional workshopnya. Terus kami juga pelatihan itu juga sama ibu-ibu di Labuan Bajo. Jadi kayak kita lebih ke UMKM juga sih, gimana cara packaging produk mereka itu bisa menarik para turis atau hotel-hotel yang ada di Labuan Bajo.
1: Itu udah keliling ya.
0: Iya, udah.
1: Bukan lagi kancahnya nasional, udah internasional sampai ke luar negeri gitu ya.
0: Alhamdulillah, itu kan tahun lalu juga berangkatnya gitu.
1: Berarti memang menjadi volunteer ini banyak kegiatannya ya.
0: Banyak banget, Kak. Dan bisa dibilang kalau ya itu bisa dibilang kalau misalnya kita udah bergerak di kecimpung di lokal, di regional, kita juga bisa loh berkesempatan ke luar negeri kayak gitu, bisa volunteer di luar negeri, ketemu sama orang-orang yang sama passionnya, sama-sama jadi suka relawan, terus ketemulah di berbagai kayak Malaysia, Filipina, Vietnam. Nah, itu kita bisa berteman dan ya jadi berjaring gitu loh, Kak, komunitas gitu istilahnya.
1: Iya, baik-baik. Nah, dari okay lah kalau orang Indonesia tuh ya basicnya kalau menjadi volunteer ya seperti ini kegiatannya. Tapi mungkin setelah Kakak tahu nih menjadi volunteer di kegiatan yang internasional begitu ya, ketemu teman-teman yang ya bukan orang Indonesia, itu Kakak ngelihat mereka itu polanya dalam bersosialisasi atau berorganisasi itu seperti apa sih? Ada perbedaan nggak atau sama aja?
0: Beda nggak?
1: Beda. Gimana tuh?
0: Karena kalau kita ya, Kak, kalau kita itu orang Pontianak lah, kayak bisa kalau saya kan hidupnya lama di sini ya, Kak. Lama di Pontianak. Itu kita tuh ramahnya itu bisa dibilang kayak ramah banget gitu loh, Kak.
1: Satu dari 10 berapa? Kalau orang Indonesia?
0: 8
1: ramah banget deh tuh.
0: 8-9 gitu kan, Kak.
1: 8-9 udah puncak deh tuh.
0: Dan terus setelah bertemu dengan yang se-ASEAN gitu se-Asia Tenggara, ternyata mereka juga ramah, cuman level ramah mereka tuh berbeda gitu, Kak. Kayak kita harus kenal dulu lama kayak gitu, kayak seminggu baru kayak mereka akrab dan kita, baru mereka tahu dan kita. Atau cara mereka relawan juga beda. Ada yang lebih concern sama goals-nya atau tujuannya.
1: Tujuan mereka.
0: Atau ada yang lebih suka lebih kesuka buat bentuk-bentuk aja, buat karya-karya aja, nggak perlu sampai kayak sosialisasi gitu. Mungkin ada yang introvert gitu, extrovert kayak gitu. Baik. Kan beragam.
1: Kalau kita kan kayaknya volunteer itu pasti extrovert. Udah pasti ya, bersosialisasi sama orang gitu ya. Tapi kalau mereka lebih bervariasi gitu
0: dan juga apa? Kultur mereka kan, budaya mereka juga beda, Kak. Cara mereka juga bersosialisasi, berdiskusi juga beda, apalagi yang kayak dengan berbagai polemik politik juga,
1: betul.
0: Thailand dan Kamboja juga
1: misalnya.
0: Jadi sempat beberapa volunteer lain itu berargumennya agak bawa-bawa politik kayak gitu.
1: Terbawa begitu.
0: Terbawa, Kak, benar.
1: Terbawa gitu, padahal enggak ada hubungannya sama itu,
0: betul.
1: Gitu ya. Seperti itu. Padahal Asia Tenggara loh ya, tapi ternyata orang-orangnya aja udah beda gitu.
0: Banget,
1: gimana kok seluruh dunia? Waduh, lebih bervariasi lagi gitu.
0: Itu kayaknya enggak bisa.
1: Padahal masih sama Asia nih gitu. Asia Tenggara, tapi udah kayak gitu ya. Tapi enggak kapok lah ya kalau untuk menjadi volunteer di kancah yang lebih besar lagi mungkin?
0: Enggak sih, Kak.
1: Enggak ya, masih mau lah ya.
0: Masih mau.
1: Tapi kalau untuk sekarang kan kakaknya memang fokusnya ini di inklusi tadi ya, terutama memang fokusnya ke para ibu-ibu, terutama mereka yang punya bisnis gitu. Dan seperti yang kita tahu ya, tidak semua ibu-ibu itu tahu teknologi.
0: Benar.
1: Ibu saya yang memang kayak, ini loh kalau mau nge-scroll ini gini, ini kalau ada SMS ini, pesan ini jangan, gitu-gitu kan. Ada kendala nggak sih sebenarnya sejauh ini?
0: Kendala pasti ada ya, Kak. Salah satunya itu tadi, kayak mereka awalnya ragu gitu loh, Kak, sama kedatangan kita. Ini siapa nih, kayak rame banget kayak gitu kan. Dengan tangan, tapi kita secara kita bersosialisasi, kita ngajak ini loh Bu, supaya Ibu bisa menghindari penipuan atau segala macamnya. Jadi mereka bilang, oh ayo ayo, kayak kita semangat.
1: Oh, malah excited semangat. Gitu ya.
0: Jadi ibu-ibunya justru biasanya kan banyak orang menganggap ibu-ibu itu kayak kurang bisa diajak gitu loh.
1: Jangan-jangan kayak aduh ini susah deh dikasih tahu nih.
0: Iya benar gitu. Ternyata enggak seperti itu. Ya. Ada beberapa ibu yang sangat antusias banget setiap kita datang, itu selalu kayak apa kayak Dek ini besok bahas apa? Ini hari ini bahas apa? Ini belajar apa kayak gitu. Jadi mereka semangat kayak gitu. Jadi kayak dan seru aja kayak gitu. Terus beberapa masalah mungkin nggak yang gimana-gimana sih kak. Paling kayak ya ibunya kan memang juga ada berkeluarga seperti itu. Jadi waktunya juga menyesuaikan sama ibunya. Misalnya kayak nah itu juga berbeda tuh kak. Kalau misalnya di daerah laut kayak kemarin kegiatan di Labuan Bajo itu karena ibu-ibunya rata-rata di pinggir pantai. Nah itu dia nggak bisa kita ajak di sore hari atau siang hari, biasanya di pagi hari aja.
1: Kenapa tuh?
0: Karena siang udah jemput anaknya, terus udah jualan lagi, udah sibuk sama urusan rumah, terus belum lagi bapaknya yang datang dari nyiapin untuk melaut dan segala macam, nah itu nggak bisa. Okay. Nah beda sama di sini yang biasanya sore. Nah karena pagi
1: sibuk.
0: Enggak sibuk apa sibuk tuh, kayak masak, ngurus anak juga, antara anak sekolah dan semacam. Jadi ada perbedaannya gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kalau di tepi sungai itu tepi pantai Tepi pantai itu enaknya ibu-ibunya diajak pagi karena menyesuaikan waktunya juga. Nah, kalau di perkotaan seperti ini itu enaknya sore atau siang yang dimana kayak ada waktu istirahat itu mereka. Nah, kita yang biasanya gerak di situ. Biasanya gitu sih, Kak. Ya enggak terlalu berat amat sih.
1: Yang menjadi pertanyaan orang-orang yang tidak pernah menjadi volunteer ataupun sukarelawan, kenapa sih mau jadi sukarelawan gitu? Maksudnya, mohon maaf, kadang kan memang sukarelawan ya kebanyakan yang ya tidak dapat uang begitu ya,
0: bener.
1: Kebanyakan seperti itu ya, pasti kebanyakan. Ada juga yang dapat, tapi akan ada juga nggak, kenapa sih mau segitunya gitu loh menjadi sukarelawan? Udah dari namanya tuh udah kelihatan ya, kenapa sih kak?
0: Ini bisa jawab personal gitu
1: kan? Boleh dong, emang target kita personal.
0: Saya itu kalau ditanya sebenarnya kok kayak mimpi gitu kak, aku banyak banget. Jadi mimpinya pengen jadi dulu pengen jadi anggota DPR.
1: Waduh. Spesifik anggota DPR.
0: Terus waktu kecil pengen jadi dokter gigi.
1: Oh, itu spesifik juga dokternya gigi.
0: Iya, dokter gigi. Dokter gigi cuman apa? Kayak aduh enggak nyampe nih kayaknya gitu kak. Enggak nyampe
1: udah,
0: nih.
1: Udah diancang-ancangnya enggak nyampe
0: abis deh. Habis SMA pindah ke IPS, wah enggak nyampe nih jadi dokter gigi gitu loh kak. Jadi kayak apa ya, yang bisa kayak hidup itu bisa punya sesuatu yang bisa kita capai, maksudnya kayak ketertarikan gitu loh kak. Jadi kayak hidup tuh nggak flat amat kayak gitu. Nah akhirnya mungkin jadi berguna itu adalah sesuatu yang bermanfaat kayak gitu loh kak. Maksudnya jadi Afifah yang berguna atau mungkin bisa membawa saya itu hidupnya berwarna gitu. Jadi akhirnya mencoba itu kak. Jadi kenapa saya relawan, karena saya merasa saya ingin hidup saya berguna kayak gitu. Bergunanya gimana gitu. Kalau misalnya di volunteer tuh kak, seneng banget kalau misalnya setelah kita pengabdian itu kayak nanti sini lagi ya, kayak gitu. Nanti mengenal nama kitanya itu bikin terharu gitu loh kak. Jadi maksudnya kan kita cuma sebentar, cuma 3 hari atau paling lama yang kemarin kayak seminggu atau misalnya yang di organisasi kan banyak banget kayak gitu, bisa 1 tahun, 2 tahun tapi berkegiatan di tempat itu kan kayak cuma 1 hari, 2 hari kayak gitu. Jadi saat mereka tahu nama kita, kenal nama kita, apalagi kayak Dek Afifah sini ada rambutan atau kayak kita dibawain buah.
1: Dek Afifah nanti jadi menantu saya. Ya.
0: Itu juga pernah kak, itu juga pernah. Kayak itu.
1: Tapi seneng lah ya, bahkan kita diperhatikan sama mereka.
0: Jadi
1: mereka
0: kayak tersentuh.
1: Gitu.
0: Bener kak, tersentuh banget kayak gitu. Jadi kayak terasa gitu loh kak, apa ya, sesuatu yang kayak bisa ini nih kayak gitu, ini nih kayak seru banget kayak gitu. Akhirnya kayak berjalan aja mengalir sebagaimana gitu. Terus saya juga punya ini sih kak, pokoknya tiap tahun, setiap setahun sekali harus volunteer ke luar atau kayak volunteer
1: punya target.
0: Ya volunteer ke organisasi apakah gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah udah bisa ke mana-mana berkat volunteer itu. Ada yang full funded, ada yang dibiayain, seluruhnya dibiayain kayak gitu. Itu berkat merasa ingin berguna itu kayak gitu. Jadi seru aja itu ya.
1: Dan memang suka, kalau udah suka mah ya happy-happy aja.
0: Iya benar, kayak udah suka aja gitu.
1: Tapi kelihatan emang seneng nih kayaknya nih. Happy sekali berceritanya gitu ya. Dan Kak Afifah, nanti kita bakal cerita-cerita lagi. Pastinya masih banyak sekali yang belum diceritakan, saya yakin. Tapi untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kita akan rehat dulu sejenak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kepala 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Diinformasikan saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di kolom komentarnya, atau untuk Anda yang sedang menyimak di aplikasi RRI Digital juga boleh di kolom live chatnya, atau di 7349887, bisa juga di 0811-570-1042. Dan masih bersama Kak Afifa di sini, pendengar ya. Kita masih berbincang tentang pengalaman Kak Afifa nih, tapi belum semuanya sih. Saya mau nanya dong, salah satu pengalaman volunteer yang paling teringat deh, entah karena seru banget atau karena bahkan mengecewakan atau apa, pokoknya yang paling teringat deh gitu, pengalaman volunteernya Kak.
1: Pengalaman volunteer Kak? Mungkin pertama kali yang keluar dari Pontianak kali ya.
0: Itu kapan tuh pertama kali?
1: Itu waktu COVID.
0: Oh, waktu COVID malahan?
1: Iya, jadi iya, makanya jadi kayak terkenang Kak.
0: Malah aktif ya waktu COVID ya? Nggak yang kayak via Zoom, malah keluar gitu ya?
1: Iya benar.
0: Gitu kemana?
1: Itu waktu itu ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
0: Aduh, Wakatobi, udah nyampe Wakatobi aja
1: ya,
0: kan? Ngapain di sana Kak?
1: Nah itu, nah itu Kak, karena itu pertama kali, jadi kayak benar-benar excited banget. Okay. Terus kita naik kapal juga, itu juga pertama kali naik kapal. Jadi dari sampai ke Surabaya, itu langsung kita naik kapal. Dan dengan COVID-nya juga, kita harus tes pakai masker. Nah itu juga pengalaman yang gak terlupakan sih. Nah disitu, saya itu di bagian lingkungan, hidroponik. Jadi ngajarkan ibu-ibu juga di Wakatobi, di nama desanya Muala-Muala Selatan. Jadi gimana mereka, selain mereka berjualan, kan ada warung-warung kecil, mereka juga mendirikan warung-warung kecil. Itu juga apa, bisalah dengan cara menanam kayak gitu, dengan hidroponik yang lebih simpel, kayak hasilnya juga bisa dinikmati. Kayak sebulan udah mendapatkan hasilnya kayak gitu. Kemarin hidroponiknya itu kangkung sih Kak, gimana cara nanam kangkung lewat hidroponik. Dan itu seru. Belum lagi pemandangan Wakatobi yang cantik banget. Biru kayak seru banget. Terus nah, terus juga tidak terlupakannya adalah waktu itu juga bertepatan dengan 17 Agustus.
0: Oh, Agustus.
1: Jadi kita juga mengajak warga sana, kita ke satu pulau kosong yang pulaunya itu enggak ada apa-apa, cuman pasir putih doang.
0: Waduh.
1: Dan kita apa namanya?
0: Ada lomba atau apa?
1: Upacara di sana.
0: Upacara.
1: Kak. Upacara dengan
0: di pulau kosong.
1: Iya.
0: Wow.
1: Yang cuman hamparan pasir putih aja, dikelilingi lautan yang luas gitu. Nah, itu seru banget, kayak rasa.
0: Tapi berarti itu enggak besar pulaunya.
1: Agak besar,
0: tapi cukup untuk menampung warga-warga yang datang gitu ya.
1: Jadi kita dengan nikmat banget kita menggelar upacara di sana 17 Agustus. Dan saya juga waktu itu posisinya dirijen, saya yang bawain lagu bahasa Indonesia, terus kita bawain lagu daerah. Seru banget. Terus pulangnya kita juga menggelar lomba-lomba gitu loh Kak. Nah, lomba-lomba sama masyarakatnya. Jadi terkenang gitu loh. Jadi setelah pulangnya itu juga mereka sedih banget kayak kita pulang, sampai kayak kita ada tarian-tarian kita nari-nari pas malam Kak, akrab gitu. Itu yang paling seru sih.
0: Yang paling berkesan karena pertama kali juga ya.
1: Benar Kak.
0: Pertama kali
1: keluar kayak gitu. Enggak yang volunteernya enggak di Pontianak aja.
0: Di Pontianak aja.
1: Tapi keluar kayak gitu.
0: Dan ya dapat bonus juga, bisa melihat keindahan Indonesia tuh yang luar biasa gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Kak. Secantik itu.
0: Dan welcome juga ya masyarakatnya di sana ya.
1: Benar,
0: ada kendala Kak. Bahasa enggak sih?
1: Kendala bahasa, kendala bahasa nggak itu ya Kak, mereka justru kayak lebih bahasa Indonesia kayak gitu, bahasa Indonesia. Cuman memang bahasa Bugis, karena sebagian besar juga Bugis Makassar kan, kendalanya di situ. Selebihnya mungkin karena waktu itu COVID, jadi kita nggak bisa banyak masyarakatnya kayak misalnya kayak tentang workshop apa gitu, pelatihan apa, kita nggak bisa banyak. Jadi kemarin juga sempat pelatihan sama ibu-ibu, kita buatin karena di bidang lingkungan juga, kita buatin gimana cara ibu-ibu tuh buat gantungan kunci dari sampah sedotan. Nah itu cuman kita bisa nampung cuma 20 kayak gitu. Jadi kayak permasalahan juga di situ kayak gitu. So far selama menjadi volunteer nggak terlalu banyak masalah yang dikenang sih Kak, justru yang kayak hal-hal yang menyenangkan, yang kita bisa belajar baru dari mereka, dan kita juga bisa belajar belajar dari mereka, mereka juga bisa belajar dari kita kayak gitu. Mm-mm. Itu sih momen yang menyenangkan.
0: Baik, seperti itu. Dan berarti memang sudah beberapa tahun punya pengalaman sebagai volunteer dan ya dengan berbagai organisasi dan juga lembaga pastinya ya kak ya. Nah yang kakak rasakan adalah yang kakak rasakan tuh apa sih kak setelah kakak aktif menjadi volunteer, ada perubahan nggak dalam diri kakak, misalnya dari yang introvert jadi lebih berani atau apa perubahan yang kakak rasakan?
1: Ada sih kak. Saya itu sebenarnya bisa orang-orang bisa bilang saya itu pemalu sebenarnya, introvert kak. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu pandai bersosialisasi, kayak ngajak ngobrol gitu nggak pandai kak. Nah nggak pandai. Tapi dengan bervolunteer jadi kayak ada tanggung jawab gitu loh kak. Ada bagian dari saya, oh saya harus bisa kayak gitu. Jadi setiap kegiatan itu saya pol-polan gitu loh kak. Kayak oke, harus energik, harus semangat kayak gitu. Walaupun nanti sampai setelah pulang lemes kak, malamnya lemes sudah.
0: Baterainya udah habis. Udah capek nih.
1: Udah habis gitu. Nah itu jadi salah satu apa ya kak, bagian dari apa sih yang berubah gitu? Dari cara public speaking, dari cara ngomong itu jauh lebih leluasa. Dari cara pengalaman itu juga jauh lebih besar juga. Jadi kayak misalnya kayak dan gimana ya? Contohnya kayak misalnya saya lagi duduk terus kayak ada ibu-ibu, oh saya dari ini, oh saya juga punya teman loh bu dari sini dari situ, jadi kayak kita bisa nyambung topiknya dengan kayak kita punya kenalan loh di daerah ini ini gitu. Terus jadi lebih ini sih kak, lebih paham karakter manusia itu beragam-ragam. Jadi kayak enggak yang kayak enggak suka sama orang ini kayak gitu. Oh, benci ya sama orang ini ya. Jadi enggak bisa gitu kak. Oh, pasti dia begini karena begini. Oh, ada mungkin masyarakat seperti ini ya karena begini kayak gitu. Jadi kita lebih paham dia nih pemarah mungkin karena ada masalah entah bagaimana. Jadi lebih paham tentang bagaimana kayak kita datang ini, kita bawa ini loh bu. Jadi kayak kita, cara kita apa ya namanya, menarik minat itu jadi lebih juga bisa di skillnya bisa meningkat gitu loh kak.
0: Sejauh ini yang terasa sekali perbedaannya itu ya kak ya.
1: Okay, cara baik. Menarik masyarakat gitu.
0: Baik, sejauh itu. Dan kalau sekarang berarti kan Kak Afifah fokusnya di Kota Pontianak. Dari segi apa sih kak, kalau dari ya di PPSW lah ya, yang memang benar-benar harus diperhatikan lah yang ada di masyarakat sekarang. Kalau PPSW kan tentu ya kepada, kalau kakak ke perempuan gitu ya, yang benar-benar harus diperhatikan apa sih kak yang menjadi masalah bagi para perempuan sekarang tuh? Yang kakak amati lah ya, kan sudah beberapa lama nih menangani mereka. Apakah karena mereka mungkin dari sisi pengelolaan keuangan yang harus lebih diperhatikan, atau dari apa begitu dari pengamatan kakak?
1: Pengamatan dari saya sih kak, ini sih ketidakpedean mereka.
0: Oh gak pede.
1: Mereka itu sebenarnya bisa, mereka sebenarnya bisa berdaya, bisa berkembang. Cuman mereka takut dan malu gitu loh kak, udah tua gitu. Cuman di daerah sini kok, cuman kayak daerah kampung kok kayak gitu. Nah rasa insecurity mereka itu, rasa rendah mereka yang mereka menganggap bahwa mereka tuh gak akan bisa berkembang, gak akan bisa mampu buat berdaya. Nah itu yang jadi concernnya kayak gitu. Jadi setiap kita datang tuh nggak bisa lah kali bu, atau kayak nggak bisa lah kali kak kayak gini.
0: Ini di kampung nggak pandai,
1: nggak pandai di kampung pun. Nah itu yang jadi karena masalah, padahal sebenarnya tidak perempuan itu semuanya adalah perempuan-perempuan hebat kayak gitu. Siapapun tinggal di manakah mereka, hidupnya bagaimana, adalah perempuan-perempuan hebat. Dan semuanya itu ya kita tuh juga berhak buat belajar kayak gitu. Buat belajar, buat menimba ilmu, buat menambah pengetahuan. Seberapa tua atau seberapa muda pun ya kita berhak kayak gitu, karena kita ya wanita kayak gitu. Jadi kayak gak direndahkan, dan kita juga berhak untuk mendapatkan pemberdayaan gitu.
0: Oke, baik, seperti itu. Dan dari pengamatan Kak Afifah sendiri, kalau di Kota Pontianak ini, apakah sebenarnya segala hal di sini itu sudah cukup ramah dan terbuka untuk perempuan untuk aksesnya ya. Di sini perempuan bisa dapetin akses dengan mudah nggak sih sama dengan laki-laki gitu, atau sebenarnya belum setara nih gitu? Gimana?
1: So, dari saya sih kayak belum setara sih.
0: Aduh.
1: Bukan bisa dibilang belum sih, tapi kayak masih ada perlu yang harus dibenahi gitu. Masih ada perlu harus dibenahi kayak dari fasilitas kayak gitu. Kadang wanita itu kan dianggap kayak lemah banget tuh, lemah banget. Jadi kayak setiap ada hal apapun ya udah pria didahulukan kayak gitu. Sangat jarang sebenarnya kalau dilihat di fasilitas di Pontianak ini yang bisa dibilang kelihatan pro wanita kayak gitu loh kak. Salah satunya mungkin bisa dibilang dari jalan akses fasilitas umum, kayak misalnya kayak di rumah sakit atau apa. Nah itu biasanya wanita itu yang di belakang kayak gitu. Dan para pria-pria itu di depan kayak gitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang setara itu ya kita harusnya bisa bersama gitu kan. Ya udah nggak apa-apa yang duduk berdampingan atau misalnya setara gitu kan. Sering kali kita menemukan ada di belakang dan itu di depan. Dan biasanya pendapat wanita itu sering kali kayak dianggap terlalu emosional, mungkin tersensitif,
0: yang kebawa kayak perasaan,
1: kebawa perasaan, baperan gitu. Kayak gitu. Jadi apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan terkadang sering dianggap itu sepele, itu enggak penting. Justru pendapat pria yang lebih kayak diutamakan karena mereka kayak logis,
0: lebih logis sih gitu, nggak pakai perasaan apa segala.
1: Nah itu yang kadang bisa didapetin sih kak di sini. Cuman kalau akses besarnya itu kan kita masih belum terlihat nih kak di Pontianak. Biasanya kalau di apalagi kayak di kursi-kursi masih belum ada tuh, misalnya kursi khusus ibu hamil atau kursi untuk ibu rentan itu kan masih belum bisa ditemukan di sini kayak gitu.
0: Dan ya kalau berbicara fasilitas umum juga kayaknya Pontianak memang nggak terlalu banyak ya.
1: Nggak terlalu
0: banyak. Apalagi
1: sih
0: kendaraan umum segala macam memang nggak terlalu banyak.
1: Ya masih belum banyak. Jadi
0: fasilitas banyak tapi untuk misalnya kayak kendaraan umum misalnya tuh belum ya. Kalau memang seharusnya ada tuh ya.
1: Senang dia kalau misalnya ada.
0: Lebih senang tuh kalau ada, siapa tahu saya derasa waktu ini bisa naik kereta atau bis gitu. Nggak cawin motor. Aduh curhat saya ya. Nah kalau dari Kak Alfifa sendiri nih, sebagai orang yang memang sudah aktif sebagai volunteer terutama memang di bidang perempuan dan anak gitu ya, untuk kita termasuk saya nih Kak ini yang memang tidak pernah sama sekali sedikit pun secuil bergabung dalam sebuah organisasi apalagi menjadi volunteer nih, dan untuk kita yang memang umurnya udah gak muda gitu ya, apa sih langkah kecil yang bisa kita coba lakukan ya untuk ya lebih pekalah terhadap sekitar begitu. Silakan. Apa nih?
1: Langkah kecil ya kak.
0: Kan kita mau gerak aja deh. Aduh malas nih, udah tua nih. Mau memulai aja udah malas.
1: Langkah kecil pasti kalau sekarang itu lebih ke sosial media kali ya kak. Ada beberapa campaign atau kampanye sosial media itu yang cuman repost a story atau kayak kita me-like aja info, itu juga udah bagian dari relawan gitu loh kak. Menurut saya relawan itu udah seumur hidup sih kak. Kita bantu mama, bantu ibu, itu juga karena bagian juga dari relawan tanpa pamrih kayak gitu. Nah itu juga udah bagian. Misalnya kayak ngerasa udah tua gitu kan. Saya kemarin sempat kegiatan itu kak, ada 35 tahun berkegiatan. Maksudnya memang ada batasnya kalau ada volunteer kegiatan, tapi itu kita nggak ada batasan untuk menjadi relawan. Nggak ada batasan apapun. Sekadar kita membuang sampah pada tempatnya, akan dilihat orang tuh kak, oh kakak ini buang sampah nih pada tempatnya, dan akan diterusi oleh orang-orang lain. Oh aku ingat nih kakak ini buang sampah di sini, plastik ini harusnya diijau kayak gitu. Akan ada orang-orang lain mengikuti. Dan itu nanti akan ada orang lain mengikuti kakak ini lalu melanjutkan seterus-terusnya. Itu juga bagian dari relawan gitu. Tanpa pamrih, tanpa kayak kita mengharapkan ada validasi dari orang lain kayak gitu. Sekecil itu juga termasuk kok kak. Dan di sosial media, di jaring yang luas, biasanya kayak ada repost ini, ada kegiatan ini. Kalau kakak pernah lihat yang di mana ada aplikasi yang kita bisa bantu tunanetra yang
0: memilih uang. mengelompokkan uang.
1: Kita bisa bantu juga dari situ. Bisa download aplikasinya, kita juga bisa bantu mereka yang misalnya buta atau tidak bisa mendengar, kita bisa bantu mereka dari situ. Jadi enggak perlu keluar juga enggak apa-apa. Yang penting kayak kita kalau ingin, kalau kita mencoba, coba aja, mulai aja kayak gitu. Untuk hari ini, aku pengen coba ini. Mulai aja, hari ini juga apa-apa, langsung aja.
0: Langsung, gak usah langsung, besok-besok.
1: Gak usah nunggu besok-besok gitu. Tugas saya itu kayak, kita jadi kayak bersemangat lagi. Kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang merasa kayak, jenuh sama pekerjaan, atau capek, atau kayak ngerasa hidupnya kok gak gini-gini aja ya, kayak gitu. Boleh mungkin dicoba. Baik. Kayak gitu sih, Kak.
0: Ya memang jangan ditunda ya, Kak, ya. Untuk memulai sesuatu nanti gak jadi-jadi. Kak, kita boleh respon satu pertanyaan ya sebelum kita tutup obrolan kita. Ini dari Kak Siska di Siantan. Kak, aku mau tanya dong, katanya kan seringkali isu gender itu dianggap sensitif atau tabu di kampung saya. Gimana sih cara Kak Afifa masuk ke dalam masyarakat tanpa membuat mereka merasa digurui, apalagi untuk mereka yang sudah berusia lebih tua dari kakak? Gimana tuh?
1: Itu benar banget. Itu yang saya bilang tuh, Kak. Kayak mereka merasa rendah. Kayak ngapain gitu loh. Orang kota ke kampung ngajarin itu ngapain kayak gitu. Gimana caranya pendekatannya itu berbeda-beda sih, Kak. Dan gender itu kan masalah juga yang sensitif kayak gitu. Masa ibu-ibunya yang diajar, bapak-bapaknya enggak kayak gitu. Masa bapak-bapaknya yang diajar, ibu-ibunya enggak. Yang kadang seperti itu. Bagi saya caranya itu adalah dengan menjadi diri kita dulu. Kalau misalnya berkegiatan itu kita coba gimana ya, Cer? Semakin kita mendekat, semakin kita punya pengalaman gitu loh, Kak. Kita semakin paham masyarakat ini tuh enaknya diajak gimana dulu ya. Nah, biasanya ada kalau misalnya awal-awal itu enak nih kalau diajak ngopi dulu. Oh, enak nih kalau diajak senam dulu. Nah, biasanya kayak gitu, Kak. Pendekatannya seperti itu. Supaya pendekatannya seperti itu. Ibu-ibu ini enaknya diajak apa dulu ya? Bisa pagi-pagi mereka suka senam. Kita ikut senam. Supaya apa? Supaya kita merasa kita enggak asing gitu loh, Kak. Supaya kita enggak dianggap sebagai orang yang menggurui itu tadi. Kita anggaplah kami ini yang datang sebagai masyarakat juga di sini kayak gitu. Nah, itu juga salah satu approach-nya kayak gitu. Nah, diharapkan juga kepada masyarakat yang di luar sana yang mungkin ngerasa dia di pelosok, yang ngerasa tidak mendapatkan akses seperti itu, jangan berkecil hati. Memang banyak ketidakadilan di dunia ini, banyak sekali, tapi jangan berkecil hati. Kita udah punya sosial media, ibu udah punya akses, ibu punya TikTok, punya YouTube, Instagram. Jika ibu ingin belajar juga, misalnya nggak ada masyarakat, nggak ada orang KKM atau nggak ada yang ibu masyarakat adik-adik yang terjun di sini, ibu coba ciptakan gitu. Ciptakan dulu, entah kegiatan apakah di masyarakat di sana, entah kegiatan hidroponik atau membuat rajut sebagainya. Nah, jadi akan berdaya juga kayak gitu di daerah sana kayak gitu. Saya harapkan semuanya, semoga di daerah terpencil sekalipun di Kalimantan Barat ini, di luar Pontianak, bisa kami telusuri juga, bisa kami berdayakan juga, sehingga nggak ada satupun masyarakat di luar sana, baik itu ibu-ibu atau masyarakat di luar sana, yang merasa tertinggal kayak gitu.
0: Oke, baik, seperti itu. Dan terakhir lah, Kak, karena keterbatasan waktu kita ya. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita, terutama mungkin ya anak muda deh, atau wanita ataupun perempuan secara umum begitu ya, supaya ya tidak takutlah untuk mulai bergerak seperti itu ya, nggak malu dan sebagainya, silahkan.
1: Karena saya merasa muda juga ini, jadi saya merasa tidak berhak nih.
0: Saya juga lebih muda rasanya, padahal tidak gitu. Silakan.
1: Kita tuh punya penilaian masing-masing gitu, kita ingin jadi apa. Mungkin bagi saya itu jadi manusia baik itu udah cukup. Baik yang dari segi baik ke diri sendiri dan baik juga ke orang lain. Karena dunia ini udah rumit banget. Sudah kayak akan sangat berwarna, akan sangat lebih baik jika kita cukup menjadi orang baik kayak gitu. Bagi saya menjadi relawan itu adalah salah satu cara saya menjadi orang baik. Dan saya harap di luar sana anak-anak, ibu, orang tua lainnya sebagainya juga mendapatkan kegiatan baik mereka itu di luar sana, sehingga hidup itu akan jauh lebih bermakna gitu.
0: Okay,
1: tetap
0: baik.
1: Semangat aja buat semuanya.
0: Tetap semangat aja untuk semuanya ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Afifah sudah menyempatkan waktunya ya, pagi menjelang siang ini ngobrol sama kita. Dan untuk Anda juga pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Dan juga untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan saya dan Kak Afifah, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilinya Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
3: I'm really happy here in Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: atrapela em 7 no nosso gol,
2: dão mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Kita banyak, kita ambil.

0: Uau, tu tinha tá gordo, a pinta de lá de efetivo com todo mundo tá.
1: Isso acabou vindo a derrota.
0: Aí tu e eu de ali fica lá que tá.
1: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
0: Aqui te dá bem a catacatá, arrancar teu palá, e rápido de pano, teu filho de acraço, com teu filho de pano ele vou fazer.
2: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
2: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
1: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
2: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
1: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
2: Bahaya gimana sih?
1: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
2: Hah? Serius?
1: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
2: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
1: Makanya jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
2: Oke deh, gue stop, thank you bro.
1: Yuk jadi generasi yang jaga diri.
3: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextromethorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
2: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
1: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah sampai di obrolan siang, pendengar ya. Tapi kalau siang-siang gini memang selain lapar karena memang jam makan siang ya, selain lapar, ngantuk itu juga biasanya menjadi salah satu yang membuat kita ngerasa kalau siaran tuh siaran kok beraktivitas tuh ya, bekerja, aduh kok berat sekali gitu ya, menjadi penghalang yang sebenarnya enggak terlalu menghalangi. Gimana sih? Tapi memang berpengaruh itu ya, pendengar ya. Kok kita ngantuk saat kita bekerja, selain berpengaruh terhadap kinerja, juga pastinya berbahaya untuk keselamatan. Apalagi mungkin kita yang bekerjanya berkendara, misalnya ojol, ataupun mungkin orang yang mengoperasikan alat berat ya. Memang ngantuk tuh bisa menjadi salah satu kendala lah ya. Selain lapar bisa ditahan, kok ngantuk tuh pandai pula kita tertidur ya. Waduh, asam lambungnya keluar ya. Jadi seperti itu, mendengar ya. Terkadang memang hal-hal seperti ini tuh menjadi penghalang dalam kita lebih aktif dalam bekerja, lebih produktif juga. Tapi pastinya setiap orang itu punya cara untuk mengatasi ngantuknya. Kalau saya, pendengar ya, dari dulu kalau ngantuk itu biasanya

Area. Tapi apakah Anda punya cara yang sama untuk mengatasi rasa kantuk saat di siang hari? Di mana siang hari itu kan kadang kita pengennya bobo siang ya. Kita pengennya tidur siang, tapi ya kalau kita bekerja tidak bisa tidur siang seperti itu. Apakah Anda punya beberapa cara yang paling jitu untuk mengatasi ngantuk di siang hari? Boleh dong sharing-sharing pendengar ya di opsi di obrolan siang di 734987. Bisa juga di 08115701042 ya. Ada juga orang tuh yang kalau mengatasi rasa ngantuk di siang hari tuh ada yang memang harus wajib tidur ya. Tidurnya mau itu cuma 10 menit, mau cuma 15 menit, yang penting sempat terlelap sebentar gitu pendengarnya. Ada yang ngerasa sudah cukup segar dan teratasi rasa ngantuknya ya. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada juga yang memang ya kopi ngaruh Mbak Mi gitu ya. Kopi di saya ngaruh banget. Jadi kalau ngantuk siang hari minum kopi jadi segar lagi. Untuk Anda, apakah punya cara-cara tertentu atau sama aja kayak saya mendengar ya, boleh bergabung ya. Tapi saya kasih lagu dulu deh untuk Anda di siang hari ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produksi aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 2253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan hingga bisa menggiring opini yang tidak baik kepada instansi dan juga masyarakat. Selain itu mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf ataupun Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Ia menegaskan informasi tersebut adalah hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Maka narasi yang beredar mengenai anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat Kementerian Sosial dengan harga fantastis merupakan berita bohong ataupun berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak.

0: gratis.
1: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
2: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
3: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus sertifikasi halal.
1: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
4: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
5: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper sampai lagu ceria yang buat semangat, semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini di 7349887, bisa juga di 0811 570 1042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih pendengar ya di siang hari ini. Ada Gendrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan. Lalu ada Sugi Burnian dengan Mantra Puja. Lalu ada Tiara Andini dengan Merasa Indah. Ada juga Bernadia Satu Bulan, Liodra Tak Selalu Memiliki. Caleb J Di Balik Pertanda, Arsi Widianto Masih Di Hatiku. Kangen Band Setengah Mati Mengejar Dia. Wijaya 80 Terakhir Kali dan Mahalini. Rizky Febian featuring Mahalini. Kebalik mendengar ya, dengan lagunya berjudul Bermuara. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Indonesia banget. Halo. Halo, Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam. Itu volume radio boleh kali itu.
1: Ya kami boleh. Terkejut tidurnya nih, maksudnya nih radio yang buka ini.
0: Udah. Lagunya mau lagu yang laki-laki ke yang lagu perempuan nih?
1: Oh, cewek aku tuh nih.
0: Yang ceweknya ada Gia Indrawari, Sugi Burnian, Tiara Andini, Bernadia dan Liodra. Boleh. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salam lah buat Mei, mudah sehat selalu, dimurahkan rezekinya, lancarkanlah apa ni?
0: Segala urusannya.
1: Lancarkan jodohnya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Tahan-tahan je Mei.
0: Iyo.
1: Tak saya tahan ni punya jodoh Mei.
0: Oh.
1: Salam buat Pak Suko dan Tina. Di Silpa, Bang Junai, dengan Emma di Silpa, Maknya Siti dengan email. Mama Ririn, Mbak Lasya di Rasau, Amri Syantan, Anista di Uka, Mak Lung Ana di Tangerai yang tayang, Kak Joliaha di Panca Bakti, Ida di Panca Bakti, Cik Nur di Bakau, Ismail luas singgit di Jumkat, Bang Awi di Kobar. Siapa sudah pernah nak lupa
0: ni? Siapa lagi?
1: Aura panggilnya.
0: Siapa lagi?
1: Amin Sanjaya dengan Ayang, Elni Chan Wardi, Bang Dino, Wak Mali, Wak Jenah, Bang Imran Ahmad, Bang Jaka Suara, Mama Ririn, Wak Subusri, Bang Deden, Bang Niko, Bang Bang Didi, Bang Bastiar, Bang Indeopan, siapa ni lagi Jumpat? Yang segitung tu
0: kan, siapa?
1: Jumpat kan dah Yahya. Bang Hidung itu di segitung, Pak Lung Japa dengan Nila.
0: Siapa lagi?
1: Payang. Udah, Nurjana dengan Pak Ustaz kita. Ustaz Rosi. Siapa kan ni?
0: Siapa lagi?
1: Oh, lupa pula. Ayang Beb.
0: Ayang Beb, ya Allah, pandai dah dah Ayang Beb nih.
1: Jangan Mama Ririn yang ada Wayang Beb. Aku mau kan ada Wayang Beb. Ini dah. Ini dah. Dalam meja, makasih Mei ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Tiara Andini, Merasa Indah, lanjut lagi pendengar ya. Indonesia banget, halo.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawa pula tuh. Makmu, gimana kabarnya?
3: Halo, Mbak Mei.
0: Pak Mu, sehat?
3: Alhamdulillah, agak mending anda.
0: Alhamdulillah.
3: Mata Pak Mu makin kecil ada dia.
0: Oh, gitu ceritanya.
3: Cekong, cekong mata.
0: Ya Allah. Oh, sian.
3: Dah agak bisa ke toko dah dia, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Dah bisa merayau.
0: Asyik nak merayau terus.
3: Apa kan? Udah lah, sehat selalu.
0: Amin. Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu cewek apapun Mbak Mei.
0: Ceweknya masih ada Liodra, Tak Selalu Memiliki, Bernadia Satu Bulan, Sugi Burnian Mantra Puja, dan G. Indrawari Terima Kasih Sudah Bertahan.
3: Terima kasih sudah bertahan.
0: Oke deh.
3: Yalah. Lanjut. Apa salamnya tadi ada makam. Terus buat Imil sama Jang Siti. Terus buat Juleha sama Pak Amdan, Pak Amdan Hananya. Kakak sama Pak Abiantonya.
4: Terima kasih doa Jenurul, Jenurul ini, Jenurul Bakal, Pak Mo. Terima kasih doanya, semoga selalu Jenurul yang menurul kaya Jenurul ya kak.
3: Sekabur tuh kawan-kawan, dia sehat.
4: Tapi kau malam ni Jenurul.
0: Ya Allah.
4: Apa nama dia, orang rumah tu apa?
3: Apa kata dia lanjut?
4: Lanjut.
3: Jangan ikut omongan Jenurul.
0: Lanjut.
3: Lanjut. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat Mbak Tini. Terus buat siapa lagi ya? Mama Nurul dengan Papa Nurulnya sehat kak ya. Tetap semangat. Terus buat Ibu Ana, Mak Nur di Bakau, Ibu Mariani, Bang Andriopan, Abang Kapal, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Bang Deddy, terus Yamoy, Kak Nila, bapaknya, terus buat Mbak Yanti CR dengan Bang Sulainya, Pak Usu Putri, Bang Pawadi, Pak Uti, Wan Haji, Wan Usu, Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Bang Iman, terus buat udah lah ya. Ya lupa semua. Lupa pula. Buat Mami tetap semangat ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Capai cita-citanya. Semoga dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin
3: dapat
0: ya
3: Rabbal
0: Amin. Terima kasih doanya.
3: Terima kasih banyak ya. Hati-hati baliknya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu penelpon lagi boleh pendengar ya. Indonesia banget. Halo.
5: Halo, Indonesia banget.

0: selalu memiliki.
1: Aduh,
0: itu ya.
1: sedih lagunya nih.
0: Menyayangi tapi tidak selalu memiliki.
1: Waduh,
0: mencintai
1: aduh, aduh.
0: Bukan berarti harus selalu bersama.
1: Aduh, padahal pengennya bersama ya.
0: Iya.
1: Salam-salamnya Kak, boleh silahkan.
0: Oke, salam-salamnya buat Aura tadi sama Pak Mo ya. Mm-hmm. Ada gak rupa-rupa dengan nama kita ya?
1: Ah, itulah, ah, sebut Kak, sebut emang.
0: Buat Pak Mo sama Aura sehat selalu mudah-mudahan. Buat Wardi, buat email, buatnya Julaha, Bang Hamdan, Hana, sehat selalu. Juga ada Kak Anatan Rai, ada Bang Jafar sama Kak Nila, ada Bang Herman sama Mak Iye yang mungkin agak gule-gule ya. Ada Pak Sadi, Pak Sadi. Ada Mama Nurul atau Manu Marisyantik Syantik. Nah, buat Kak Nur yang ada di Bakau, buat Bang Dedi yang ada di Pinyo, ada juga Bang Jaka Suara. Jaka Suara, sungguh terlalu dirimu. Ada Pak Muda yang ada di Wajo tuh ya. Ada Pak Muda Yahya yang ada di Wajo ya. Juga ada Lina yang ada di Padang Tikar. Ada yang ada di Sungai Kupah, Bang Burhan. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Yang disapa, yang disenggol. Ada Mbak Mak Mariani ya. Mak Mariani yang ada di Gang Korme. Ada Sri Kobar Betty, sehat selalu mudah-mudahan. Kemana
1: amin
0: ya sahabat kita
1: itulah
0: nih?
1: Tuh, lama gak gabung kan?
0: Kemana ya, lupa persahabatannya senggan 19-an tahun ya ya. Udar persahabatannya sama kita nih, aduh, udah rindu, udah gak ketemu. Mbak Tini juga, Mbak Ani juga. Ada abang-abang siapa ya? Oh iya, buat sahabatku juga ada Ella yang ada di Samba, salam persahabatan selalu. Ada Bang Halimin Putra Sambas juga ya. Ada Bang Pawadi, salamnya Marisa ya lah ya.
1: Marisa tuh apa?
0: Manis rindu dan sayang.
1: Ya Allah.
0: Ada Wanaci, Wanaci, sehat selalu ke Wanaci. Ada Wanusu, ada Pak Usu Busri. Nah, ada semua tersapa ya.
1: Oh, biasa.
0: Pokoknya untuk yang di TikTok, untuk yang di Facebook, untuk yang di WhatsApp, untuk seluruh Indonesia yang khususnya lagi denger Pro 1, salamnya sepeda ya lah ya.
1: Sepeda lagi ada tuh.
0: Sepeda. Kompak penuh damai ya gitu
1: Allah.
0: Ya. Semuanya kompak penuh damai. Buat Mei yang agak bertugas, salamnya macan ya lah ya.
1: Ah, banyak betul singkatan nih yang mau saya catat
0: macan,
1: satu-satu.
0: Macan manis dan cantik.
1: Macan manis dan cantik, baik.
0: Iya, salamnya buat Mei benci ya lah ya.
1: Ah, Mak. Ada gini.
0: Benar-benar cinta.
1: Oh, benar-benar cinta. Baiklah, terima kasihnya Kak ya.
0: Oke. Okay. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ya, ada Kak Ani Maharani request lagu dari Liodra, Tak Selalu Memiliki. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan masih bisa di segmen selanjutnya di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Tiara Andini, Merasa Indah.

Hello Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar ya, karena sepertinya ini menjadi segmen terakhir. Jadi lagunya ya tinggal yang tersisa ya pendengar ya. Seperti ada lagu dari Sugi Murnian dengan Mantra Puja, Bernadia Satu Bulan, lalu ada Fadila Intan dengan Dawai, Brisia Jodi Aku Memilihmu, Caleb J Di Balik Pertanda, Arsy Widianto dengan Masih Hatiku, lalu juga Kangen Band, Setengah Mati Mengejar Dia, Wijaya 80 Terakhir Kali, dan Mahalini featuring Rizky Febian dengan Bermuara. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Betul sekali. Manjang Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terputus-putus suaranya Manjang Siti. Terputus-putus suaranya. Boleh bergeser mungkin.
1: Iya, tadi pun putus gak kan?
0: Ada apa lagi? Masih putus-putus sih, tapi udahlah, boleh lah. Yuk langsung pilih lagunya ya Manjang ya. Yang cewek ke cowok?
1: Manjang tuh.
0: Dawai. Dawai mau.
1: Sebelum Dawai itu.
0: Satu Bulan, Bernadia. Oh, Aku Memilihmu. Boleh. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Bu Me, sehat selalu, keluarga ayah bundanya di Rasa Jaya. Selamat bertugas lancar. Rabbinata jarni fardan wa anta khairur warisin. Ya Allah, janganlah biarkan Bu Me sendiri, berilah jodoh berwaris yang
0: paling. Amin.
1: Itu tadi Maharani tadi kan, itu Ani Maharani itu sudah micit dan Mbok Mentek kan, mati enggak. Untuk jaga suara, Indra Mempawah, terus Bang Yahya di Wajo, Wardi, Aura Pak Mo, terus Kemaja Harbiah, Mbok Mei Manjang nak. Itu nak pesan undang resmi nih.
0: Oh, silakan.
1: Jangan tak singgah nanti tanggal 13.
0: Insyaallah. Insyaallah.
1: Pokoknya semua lah sayang ya. Aku putus lagi bang.
0: Itulah. Dah hilang dah suaranya nih.
1: Tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang, semoga semuanya diberi kesehatan jasmani dan rohani, semoga Amin. Kita dapat berkumpul lagi seperti kemarin-kemarin.
0: Amin.
1: Salam sehat, salam sayang. Ani Maharani lupa di Manjang megang tangan dia kemarin waktu ngomong suko tuh. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: I love you.
1: Kau lah.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti sudah bergabung ya, walaupun sinyalnya kurang baik gitu ya. Lanjut, Indonesia banget. Halo.
2: Indonesia banget, Kak Me.
0: Tumben ujung-ujung Bang Wardi nih.
2: Halo, mencet-mencet baru gabung nah.
0: Masya Allah. Bang Wardi.
2: Ya.
0: Mau lagu apa?
2: Oh, Arsy Widianto dah diambil belum?
0: Masih ada Arsy lagunya.
2: Arsy Widianto ya.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salam fotokopi Manjang dengan Bang Japar ya kali ya. Tambahnya cuma Bang Hendra, Bang Yahya, Mama Nurul, Papa Nurul juga. Wak Meli, Pak Suko Butina, Bang Emi Sanjaya. Bu Ana dan tamu jantan Bu Juleha. Ya kali Bu Mei ya.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Halo Kak Mei.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Padat merayap ya, biar kebagian semua. Yuk satu lagi di segmen ini. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ismail Chandra.
3: Ya, Mbak Mai.
0: Sehat?
3: Sehat. Apa gak kabar Mbak Mai?
0: Alhamdulillah saya sehat juga. Mau dengar lagu apa nih?
3: Ngemben.
0: Oh boleh, salam-salamnya silahkan.
3: Apa judul tadi itu Mbak Mai?
0: Setengah Mati Mengejar Dia. Waduh.
3: Oh, Setengah Mati Mengejar Mbak Mai.
0: Waduh, mantap. Iya, silakan.
3: buat panjang Siti Kak Imel, buat Endra di Mempawa, menjabat Kanila, banyak cantai bantupan, Aura sama Pak Mo, terus buat makam, buat itu Wardi, Bang Yaya di Wajo, atau buat Kak Juleha, Bang Hamdan, buat tuh dan Pak Dila di Sekedong, Mbak Amin Sanjaya. Semua Mbak Mai.
0: Oke deh, siap.
3: Mbak Mai, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Jadi langsung saya putarkan saja untuk Anda lagunya, pendengar ya. Dimulai dari Brisia Jody featuring Fabio Asher dengan Aku Memilihmu. Aduh, gak usah nyanyi deh. Ada Arsy Widianto dan Tiara Andini dengan Masih Hatiku, dan juga Kangen Band dengan Setengah Mati Mengejar Dia.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Baik, pendengar, sudah di 14 lebihnya 58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Indonesia Bangetnya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 10 tadi, pendengar ya, hingga sekarang hampir 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cari menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga program-program yang sudah kami siapkan untuk menemani sore hari Anda. Dan juga untuk Anda pendengar sekalian deh ya, yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, jangan kemana-mana, karena azan asar akan dikumandangkan tepat pukul 15 lebihnya 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pontianak sore ini. FM 104.2 Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk temani sore Anda, setelah ini kami akan hadirkan UMKM Bicara sampai pukul 16. Kemudian ada berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dari pukul 16 sampai pukul 16.30. Dan dari pukul 16.30 sampai nanti pukul 19 kami akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi terkini. Lalu setelah itu pendengar pada pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan mimbar agama Advent pada pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini pendengar kami hadir

0: seni musik kreasi itu memang perlu banyak diciptakan ruang ataupun wadah-wadah terkait dengan bagaimana mereka mengekspor seni kreasi itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sanggau, Libertus Soto Martono menegaskan, dukungannya terhadap kegiatan Gemah Lestari Muda Berbudaya atau GLMB sebagai ruang pembinaan generasi muda di bidang seni dan budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah positif untuk menggali potensi anak muda sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Sanggau.
2: Ini merupakan suatu wadah bagaimana menggali potensi-potensi anak-anak muda kita supaya bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sanggau.
1: Ia berharap kegiatan seperti GLMB dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Sanggau. Selain menjadi wadah kreativitas, kegiatan tersebut juga dinilai mampu memperkuat rasa cinta terhadap budaya daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Tri Putri melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan meminta pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya yang baru dilantik agar mampu membina atlet sejak dini dan mengukir prestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Kita simak laporannya.
4: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya periode 2025-2030. Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pencaksilat bukan hanya olahraga bela diri tetapi juga warisan budaya bangsa yang memiliki peran penting membentuk karakter generasi muda terutama dalam menanamkan disiplin keberanian serta kecintaan terhadap budaya di tengah arus modernisasi. Norsan meminta pengurus IPSI yang baru dilantik dapat melakukan pembinaan atlet secara berjenjang sejak usia dini, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama Kalimantan Barat berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.
5: Selain olahraga silat pencak silat ini, juga warisan leluhur budaya kita, dengan kegiatan pencak silat ini, nah, kita juga dapat ya melatih diri sebagai salah satu cabang olahraga yang sangat disegani dan juga disenangi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sementara itu, Ketua Umum IPSI Kalbar Alexander Wilio berharap kepengurusan baru IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya mampu membawa organisasi semakin berkembang sekaligus mencetak prestasi yang membanggakan bagi Kalimantan Barat.
6: Ada 4 poin yang menjadi sasaran kita untuk mengembangkan pencaksilat di Kalimantan Barat. Sebagai satu adalah olahraga prestasi, yang kedua sebagai tradisi, olahraga tradisi, bela diri tradisi. Jadi ini yang membedakan pencaksilat dengan olahraga bela diri yang lain, Pak Kapolri. Sehingga kami bukan berarti kita diistimewakan, tetapi karena pencaksilat ini adalah asli punya bangsa kita, warisan para leluhur kita, maka harusnya seluruh komponen bangsa ini merasa memiliki dan punya tanggung jawab moral untuk mengembangkan dan melestarikan pencaksilat di tanah Kalimantan Barat.
4: Pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus menjaga kelestarian budaya pencaksilat di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
7: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Silakan, rekan Fitri.
8: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Ceri di studio dan pendengar RRI di mana Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kuburaya, Ketapang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Kami perakirakan hujan akan berlangsung hingga malam hari. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 12 Mei 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Melawi, dan Sintang. Perlu diwaspadai potensi hujan yang

0: terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Selanjutnya, untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, kita telah ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini pendengar, dari pukul 16.30 sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan temani sore Anda, terutama bagi Anda yang mungkin sore hari ini sedang berkendara ya, sedang pulang kantor macet-macetan di Pontianak. Tenang, saya akan temani Anda pendengar tentunya masih sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari Tulus, Tergila-gila.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, pendengar, bersama saya Cherry sampai nanti jelang pukul 20 tentunya. Di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor UMKM dan pariwisata sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, saat menutup Saprahan Katulistiwa dan Kalbar Food Festival 2026 di parkiran Mega Mall Ayani Pontianak Minggu malam. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Barat yang dibacakannya, Sugeng mengatakan kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan budaya dan kuliner lokal agar semakin dikenal luas sampai mampu menembus pasar yang lebih besar. Menurutnya, pendengar, Kalimantan Barat ini punya potensi yang besar melalui kekayaan budayanya, kemudian kulinernya, dan keberagaman masyarakatnya sendiri. Namun, keberhasilan pembangunan ini tentunya nggak bisa dilaksanakan sendiri, tapi perlu juga sinergi banyak pihak, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, sampai masyarakat. Sugeng juga mengajak seluruh pihak terus berinovasi menjaga kualitas produk, kemudian memperkuat promosi digital, dan tentunya mencintai produk lokal. Ini wajib pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berharap Kalbar Food Festival ke-7 dan Saprahan Katulistiwa 2026 ini bisa memberikan dampak yang positif, terutama bagi pembangunan ekonomi daerah, memperkuat pariwisata, dan mempererat persatuan masyarakat Kalimantan Barat.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi. Just the guitar, okay, cool.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Jadi pendengar, ada hoax yang beredar di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Jadi pendengar, dalam unggahan ini juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dimana dilansir dari turnbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung ataupun mendadak, maksud kami. Nah, kebijakan yang dibahas pemerintah yaitu pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Nah, jadi sejumlah laporan media juga menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura ini masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor itu masih berlaku sampai 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya sehingga ekspor ini tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, pendengar, tidak ditemukan juga informasi resmi yang menyebut Indonesia ini benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik supaya tidak lagi terjadi defisit energi di dalam negeri. Jadi pendengar, kalau Anda menemukan informasi ya, terutama di Facebook, terkait pemerintah Indonesia yang katanya resmi menutup keran gas untuk diekspor, Singapura dan Malaysia ketar-ketir pasokan gas ditutup, nah ini adalah berita hoax. Jadi jangan lupa untuk saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, dan kali ini kami perbarui informasi, terutama bagi Anda yang punya anak usia sekolah, pendengar, jangan sampai ketinggalan, karena pemerintah kota Pontianak ini resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk SD dan SMP negeri. Nah, seluruh proses pendaftaran ini dilakukan secara online atau daring ya, pendengar, di laman resmi SPMB Kota Pontianak di spmb.pontianak.go.id. Saya ulangi, spmb.pontianak.go.id, di mana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, ini menegaskan seluruh proses penerimaan murid baru ini tentunya gratis ya, pendengar, tidak ada pungutan biaya. Jadi masyarakat tentunya diminta berhati-hati kalau ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Nah, khusus jenjang SMP, pendengar, calon murid bisa memilih hingga 5 sekolah. Jalur penerimaannya meliputi domisili, afirmasi, mutasi, hingga prestasi. Nah, kalau untuk jalur prestasi, ini penilaiannya berdasarkan dari tes kemampuan akademik dan juga capaian prestasi ataupun pengalaman organisasi. Pendengar, pendaftaran jalur prestasi SMP ini dimulai Juni 2026, sedangkan jalur domisili, afirmasi, dan mutasi itu dibuka akhir Juni hingga awal Juli. Jadi, kalau mau daftar dari jalur prestasi, pendengar ya, ini sudah dibuka di awal Juni nanti. Kemudian, Dinas Pendidikan juga mengingatkan orang tua untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan sudah lengkap sebelum mendaftar, agar prosesnya juga berjalan lancar. Gimana pendengar, Anda sudah siap belum mendaftarkan anak Anda untuk tahun ajaran baru ini ya? Pastinya udah siap-siap nentuin pilihan, mau SMP negeri mana nih, atau SD mana nih, SMA mana gitu ya. Tetap semangat tentunya pendengar ya, semoga lancar semua pendaftarannya, dokumen-dokumennya dilihat lagi ya. Biasanya yang paling penting itu rapot, ijazah, kemudian KK, jangan lupa. Itu dia tadi pendengar informasinya, pastikan Anda tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, dan kali ini informasi terkait hantavirus ya, yang lumayan ramai di media sosial, di mana ini menjadi perhatian publik setelah juga dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Namun, sebenarnya virus ini, pendengar, bukan virus atau penyakit baru. Jadi, hantavirus ini penyakit yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya, di mana virus ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan serius sampai kerusakan ginjal yang berbahaya. Gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain demam, nyeri otot, mual, dan tubuh terasa sangat lelah. Di mana dalam kondisi tertentu, infeksi ini bisa berkembang jadi gangguan paru maupun gagal ginjal. Nah, pendengar, penelitian tentang hantavirus sendiri ini sudah mulai sejak era Perang Korea tahun 1950-an ternyata, setelah ribuan tentara itu mengalami demam misterius. Nah, virus ini kemudian berhasil diidentifikasi pada 1978 di Korea Selatan. Nah, saat ini, pendengar, berbagai jenis hantavirus kembali ditemukan di banyak negara, termasuk Asia, Eropa, sampai Amerika. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan ini mencatat puluhan kasus hantavirus jenis Soul virus ini dalam 3 tahun terakhir, termasuk di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, sampai Kalimantan Barat. Nah, karena itu, pendengar, masyarakat juga diimbau supaya bisa menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menghindari kontak dengan tikus ya, serta memastikan sanitasi rumah itu tetap bersih untuk mencegah penyebaran virus ini tadi ya, hantavirus ini. Nah, pendengar, ini dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan jurnal Clean Lab Med karya Muhammad Mir dari rri.co.id ya, artikelnya bisa Anda baca selengkapnya juga. Kalau Anda penasaran, selengkapnya bisa diakses di rri.co.id. Dan pendengar, selain itu kami juga menginformasikan terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 46 menit. Dan sementara itu, pendengar, sambil menunggu kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

sebuah lagu pendengar dari Perunggu 33 kali. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kalau tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, pendengar, di mana kalau sudah malam seperti ini ya, kadang kopi atau teh panas itu jadi teman wajib kita nih. Nah, kadang mungkin ketika lembur itu kan kita butuh fokus yang lebih biar gak ngantuk, jadi minumnya yang mengandung kafein. Tapi memang gak salah, kafein itu bisa membantu tubuh kita untuk lebih fokus dan bisa mengurangi rasa lelah kita. Namun harus berhati-hati juga nih untuk mengkonsumsi kafein. Kalau misalnya berlebihan, nah itu bisa berdampak buruk nih pada kesehatan. Kemudian kalau kafein sendiri pendengar itu merupakan stimulan alami yang terdapat pada kopi, teh, kemudian juga coklat, sampai ke minuman energi juga. Dimana untuk orang dewasa batas aman konsumsi kafein itu sekitar 400 mg ya. Kemudian itu per hari pendengar ya. Kemudian kalau berlebihan kafein ini bisa membuat kita jadi sulit tidur, kemudian juga memicu jantung yang berdebar gitu kan. Dan juga pencernaan bisa terganggu karena produksi asam lambung yang berlebihan, di mana ini meningkatkan tekanan darah juga. Dan tidak hanya itu pendengar, konsumsi kafein juga secara terus-menerus dalam jumlah yang tinggi nih, itu bisa beresiko menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau misalnya berhenti mendadak, seseorang itu bisa mengalami sakit kepala, terus mudah marah, sampai kesulit berkonsentrasi. Bahkan kalau pada ibu hamil mendengar ya, konsumsi kafein yang berlebihan, itu bisa meningkatkan resiko gangguan kehamilan dan pertumbuhan janin. Karena itu penting memang untuk tetap bijak mengonsumsi kopi, teh, ataupun minuman lain yang berkafein, supaya manfaatnya itu bisa tetap dirasakan tanpa mengganggu kesehatan tubuh. Jadi tadi pendengar informasinya selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

5 pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir.

Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura melalui Justitia Club menggelar Seminar Nasional Tanjung Pura Law Festival di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Senin siang. Mengangkat tema The Law of Creation Without Creator, seminar ini membahas tantangan hukum di era kecerdasan artificial atau artificial intelligence, khususnya terkait hak cipta dan kekayaan intelektual. Kegiatan ini dihadiri akademisi, praktisi hukum, pemerintah, hingga mahasiswa. Ketua Umum Justitia Club, Fadil Ferdian Bagus Pratama, mengatakan, tema tersebut dipilih karena perkembangan AI kini sudah merambah ke berbagai sektor kehidupan dan membutuhkan kepastian hukum yang jelas. Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Pesta Simamora, menegaskan, perkembangan teknologi memang membawa tantangan baru. Namun, hak intelektual tetap melekat pada manusia sebagai pencipta karya. Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Antonius Rawing juga menilai, hukum harus terus berkembang supaya tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi, termasuk menjawab persoalan hukum terkait karya yang dihasilkan oleh AI. Selain seminar dan diskusi interaktif, pendengar, kegiatan ini juga jadi puncak rangkaian Tanjung Pura Law Festival 2026 yang sebelumnya menggelar Lomba Legal Opinion Tingkat Nasional. Jadi tadi pendengar informasinya, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, pukul 18.59 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Arsyirahid meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ibu ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
9: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu. Kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyfenidil, amitriptilin hingga dextrometorfan adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat dampaknya, udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Prima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.

0: dulu kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar apa, biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
1: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
0: Ditunggu.
2: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
5: Walaupun sudah berjalan cukup lama, pemeriksaan imigrasi ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
4: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota Insan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Advent edisi Senin 11 Mei 2026 dengan tema Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman, bersama Ibu M. Jais yang akan menyampaikannya nanti setelah ini. Pendengar, sekaligus saya Cari Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, di mana nanti setelah ini akan ada rekan saya Andre yang temani Anda dalam ngobras sampai nanti ruang rindu dan tutup siaran. Saya Cari Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Shalom, selamat berjumpa kembali umat-umat Tuhan yang diberkati dimanapun saudara berada pada saat ini. Kembali kami datang melalui RRI Pontianak menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diurapi oleh Roh Kudus, kita boleh mengerti akan firman Tuhan ini. Sebelum saya memulai membawakan firman Tuhan, saya Bu Pendeta Marlene Jais menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, dimuliakanlah namamu, kami puji namamu. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan engkau berfirman. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ada di hati kami masing-masing. Bila mana kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Diberkati umat-umat-Mu yang mendengarkan, bila mana mereka mendengarkan firman ini, biarlah ini boleh mereka mengerti. Dan terlebih Tuhan berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan memberkati mereka. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, judul firman Tuhan pada saat ini yang saya bawakan adalah orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ketekunan adalah boleh dikatakan seperti kakak dari kesabaran. Dan dikatakan keteguhan adalah sahabat perdamaian, perekat persahabatan, pengikat dari harmoni, dan pertahanan kekudusan. Saudaraku, saya ingin membawa kisah Abraham Lincoln, di mana beliau ini pernah gagal dalam bisnis pada tahun 1831. Kalah dari pemilihan anggota legislatif pada tahun 1832. Gagal dalam bisnis kedua pada tahun 1833. Mengalami kebangkrutan pada tahun 1836. Kalah sebagai calon juru bicara pada tahun 1838. Kalah sebagai calon dalam pemilihan pada tahun 1834. Kalah sebagai calon anggota legislatif pada tahun 1840. Kalah sebagai calon anggota kongres pada tahun 1843. Kalah sebagai calon anggota senat pada tahun 1855. Kalah sebagai calon wakil presiden pada tahun 1856. Kalah sebagai calon anggota senat pada tahun 1858. Dan saudaraku terpilih sebagai presiden tahun 1860. Semboyannya adalah dikatakan, dan akhirnya aku percaya yang maha kuasa akan memahkotai usaha-usaha kita dengan keberhasilan. Saudaraku, kalau dia tidak tekun, bisa saja dia menyerah dan mengalah. Tetapi dia mempunyai iman, dia mempunyai ketekunan, dia mempunyai kesabaran. Seperti di dalam Ibrani 11 ayat 32 dikatakan, Daud menuliskan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku kepadamu seperti tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering tandus tiada berair. Mazmur 6 ayat 3. Saudaraku, di dalam Mazmur 143 ayat 6 dikatakan, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Firman adalah wajah, raut muka dan perwujudan dari Allah yang di dalamnya ia diungkapkan dan dikenal. Saudara-saudara kekasih yang diberkati Tuhan, naskah asli Ibrani
Dan juga di dalam Mazmur 42 tertulis, nampak di hadapan Allah, yaitu wajah Allah, atau melihat wajah Allah. Kapan itu terjadi? Satu hal telah kuminta kepadamu Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bila mana kita ingin bertemu dengan Allah, kita bertemu di dalam doa. Permohonan kita layangkan kepadanya. Maka kita akan bisa melihat wajah Allah, walaupun tidak melihat secara langsung, tetapi kita bisa merasakan wajah Yesus itu, wajah Allah itu yang selalu memberkati kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Artinya apa? Saudaraku yang kekasih, kita diminta dan kita mempercayai bahwasanya Yesus sendiri pun pergi ke sinagog pada hari Sabat. Itulah sebabnya dikatakan, bila mana kita hidup di dunia ini, jangan kita lupakan untuk beribadah kepadanya. Oleh karena Mazmur 84 ayat 11 mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di rumah Tuhan satu hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Mengapa? Oleh karena di sana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia minum kepadaku. Saudaraku, di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bila mana saudara-saudara, bila mana kita menghadapi pencobaan, ceritakanlah itu kepada Tuhan. Apa pergumulan saudara, apa yang saudara hadapi, ceritakan kepada Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Begitu mengalami pencobaan, saudara jangan lemah. Begitu mengalami, mungkin menghadapi kesakitan, kita jangan lemah. Tetapi dikatakan, kalau kita haus, datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Semua yang letih lesu, berbeban berat, beban apa yang kita tanggung? Oleh karena Yesus ada bersama kita, Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Di dalam Kejadian 2, 1 dan 2 dikatakan, bila mana kita ingin ke pelataran Tuhan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Di dalam Keluaran 31:15 dikatakan, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ketujuh harus ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Saudaraku, Tuhan sendiri menguduskan Sabat, dan bukan manusia. Manusia hanya menjalankan perintah Tuhan untuk menyucikan Sabat sebagai waktu untuk beristirahat yang Tuhan sediakan agar manusia mendapat kelegaan. Mengapa Sabat kudus? Dikatakan, lalu Allah berfirman dalam Keluaran 3 ayat 5, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, di tempat itu akan dikuduskan, dan oleh kemuliaanku aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Keluaran 29 ayat 43 dan 46. Tuhan sendiri yang menguduskan. Saudaraku, ini panggilan kepada kita. Oleh karena Allah mengatakan akan diam di tengah-tengah kita apabila kita menguduskan hari-hari Sabat yang Tuhan sudah tentukan. Saudaraku, dalam Yosua 5:15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua,
tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudaraku di dalam Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, bila mana kita merujuk kepada kebiasaan Yesus saat berada di dunia ini adalah ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lukas 4:16. Ketika ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, ia pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Sebagaimana biasa, ia berdiri membacakan firman Tuhan. Seperti di dalam kisah Paulus mengatakan, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat 3 hari Sabat berturut-turut yang membicarakan mereka sebagai bagian dari kitab suci, Kisah 17:22. Umat Tuhan yang diberkati, pada saat ini saya memohon dan juga menyampaikan kepada kita, jadi masih tersedia hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Tuhan. Ibrani 4:9. Jadi ada satu perhentian yang sempurna yang masih tetap tersedia bagi umat Tuhan hingga sekarang ini. Saudaraku, mari kita mengikut jejak Yesus, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2:21. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Mereka akan tekun dalam beribadah. Orang benar akan hidup oleh iman. Mereka akan menjadi orang yang saleh dalam iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Mereka selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Mereka akan menguduskan Sabat sebagai hari yang dikuduskan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh berguna bagi saudara dengan saya, di mana satu hari yang ditentukan Tuhan, satu hari untuk datang kepadanya, beribadah kepadanya di rumah yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali oleh karena Yesus sendiri pergi ke rumah ibadah, ke sinagog pada hari Sabat. Biarlah kami boleh mengikuti teladan Yesus, di mana kami boleh beribadah pada hari Sabat, mengikut jejak Yesus. Biarlah kami Tuhan menjadi murid-Mu, agar kami boleh mengikut teladan Kristus sewaktu Yesus berada di dunia ini. Terima kasih atas firman Tuhan, memberkati seluruh pendengar. Bila mana ada yang sakit, tolong Tuhan berikan kesembuhan. Bila mana ada yang lemah, kiranya Tuhan berikan kekuatan. Bila mana mereka menghadapi pergumulan, Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, baik di ladang, di kebun, usaha-usaha yang lain, baik di kantor. Tuhan memberkati. Terimalah doa permohonan kami ya Bapa. Kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
6: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tra dengar kah?
5: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
6: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
5: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
6: Nico, anak badan bokar dari Wamena tra selera makan? Atau ku punya perut sakit?
5: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
6: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
5: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
6: Hai, Nico! Jadi ku muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung. Tuhan, saya kira masalah besar kah?
7: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampus suara jadi.
6: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
7: Aduh, panas apa di sini? Nico! Kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
5: Tidak, Maria. Saya malas.
7: Ada apa ini? Kau patah hati kah?
6: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
7: Masa Nico? Saya kira kau suka kena malaria lagi.
5: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
7: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak, hari ini tanggal berapa?
5: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
6: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
7: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
5: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
6: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
7: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena. Terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
5: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
7: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Niko.
6: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, Kak.
5: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
7: Sudah, jamannya bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
6: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, Kak.
7: Ember.
5: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
7: Iya, ayo. Mari, iya, berdoa.
6: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
5: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
6: Amin.
5: Nah, sekarang mari kita serbu.
8: Terima kasih

0: makan banyak di sana.
1: Woi, sedap apa lagi nih gua ya?
0: Hatimu
2: punya orang rumah. Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan di malam hari ini, nah ini akan kita bahas bersama dengan dua orang anak muda yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan bahas terkait dengan kalau kita ketahui anak muda zaman sekarang tuh udah banyak banget gitu ya, baik yang aktif di bidang sosial media gitu ya, dengan bisnisnya, bahkan banyak sekali juga ini anak-anak muda zaman sekarang nih jadi afiliator juga gitu ya, jadi satu plan bisnis yang bisa dikatakan ini menarik juga untuk kedepannya gitu ya. Tapi nah ini akan kita bahas bersama dengan dua orang anak muda di malam hari ini. Untuk ruang dengar Anda pendengar, kita akan bahas terkait dengan anak muda dan masa depan dunia bisnis. Kita sudah bersama dengan teman-teman perwakilan dari Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia. Nah ini ada perwakilan dari Presmanya nih ya, dan juga demisioner Presma BEM-nya. Nah kita coba sapa dulu. Ini Presma eBay 2026-2027. Di sebelah kiri Andre. Halo. Ini ada Alfonsius Marentino atau Tino. Hai.
1: Halo.
0: Halo. Kabar baik ya?
1: Baik, luar biasa.
0: Luar biasa, oke. Di sebelahnya ada demisioner Presma BEM eBay periode 2025-2026, Ovelina Tris ya?
2: Iya.
0: Oke, kabarnya baik?
2: Baik, Bang.
0: Oke, baik. Dan, nah ini ada Tino, ada Lina yang nantinya siap membahas untuk ruang dengar Anda pendengar terkait dengan anak muda dan juga masa depan dunia bisnis. Andre pengen tahu dulu deh tanggapan dari teman-teman ini untuk di era sekarang, apalagi nanti targetnya 2045 kita kan menuju Indonesia emas ya, ya kan? Betul. Nah ini apalagi anak-anak muda zaman sekarang, PR-nya nanti untuk berapa puluh tahun yang akan datang juga gitu ya kan? Nah kalau dari teman-teman sendiri melihat di zaman sekarang ini, anak muda dan dunia bisnis itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa dulu nih anaknya ini? Ladies dulu atau gimana?
1: Oh, ya, okay.
0: Tino dulu boleh?
1: Oke, okay, boleh.
0: Oke,
1: okay,
0: Tino dulu. Oke, okay, okay. Siap.
1: Sebelumnya, terkait tanggapan bahwa kan tahun 2045 itu kan akan kata pemerintah itu Indonesia emas, Bang. Menurut saya kalau terkait anak muda sekarang itu sangat bagus. Karena kebanyakan Gen Z atau generasi kita sekarang tuh lebih memilih dunia bisnis daripada pekerjaan. Lebih banyak mereka itu yang memulai usaha daripada bekerja di kantoran gitu. Bahkan kita sudah lihat di Pontianak sendiri sudah banyak sekali anak muda yang lulus kuliah atau masih kuliah itu sudah membuat usaha seperti warung kopi, jualan jajanan. Tapi menurut saya kalau di dunia bisnis Indonesia itu sudah sangat cocok sekali maju di 2045 itu Indonesia emas tadi. Karena memang terutama generasi kami sendiri, generasi Gen Z itu, karena pemikiran kami lulus kuliah mencari modal itu mulai usaha. Nah, jadi kemungkinan 2045 itu memang benar kalau di segi bisnis Indonesia itu sudah lumayan maju, sudah lumayan bisa bersaing di era global begitu. Terima kasih.
0: Itu dari tanggapannya Tino ya. Kalau dari Lina seperti apa Lina?
2: Kalau dari saya tersendiri bahwa peluang bisnis ini untuk kita menuju Indonesia emas tahun 2045 nanti itu sangat besar peluangnya. Karena yang dimana teknologi kita pada saat ini sangat teknologinya tinggi pesat sekali gitu. Karena banyak sekali bahkan orang yang tidak kuliah juga mampu gitu membuka peluang bisnis. Karena kita bisa memanfaatkan peluang dari teknologi tersebut gitu. Karena sekarang aja banyak sekali penjualan-penjualan mereka membuka bisnis itu melewati seperti TikTok, Instagram, terus dan Shopee dan lain-lainnya tersendiri. Karena di zaman Gen Z sekarang itu kebanyakan anak muda ini lebih tertarik berbelanja itu melewati media sosial. Jadi satu peluang besar untuk kita menuju bisnis tersebut, kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Begitu, Bang.
0: Oke. Okay. Wah, ini bukan ujian ya, enggak ya? Nanti dikira ini ujian skripsi lagi, bukan ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Karena ini menarik juga, anak-anak muda ini kan biasa idenya bahkan bisa dikatakan apa ya, liar gitu ya, tapi tetap apa ya, tetap di tracknya gitu ya kan, tetap baik tentunya pengennya gitu ya kan. Nah tapi kalau di sini sebenarnya tantangan terbesar sendiri bagi anak-anak muda zaman sekarang itu apa sih sebenarnya untuk nanti kedepannya gitu ya kan. Nah kalau dari versinya Tino sebenarnya apa Tino?
1: Kalau dari versi saya bang, kalau tantangan terbesar anak muda sekarang, generasi kita sekarang, karena kan generasi kita ini orangnya tuh suka yang simple gitu ya, suka yang instan, jadi susah, gak mau ribet, gak mau proses. Jadi itu agak tantangan di generasi kita sekarang, ketika dia mulai usaha dia itu mau langsung maju gitu, enggak mau melalui proses, enggak mau melalui tantangan, enggak mau ribet, lalu dia tuh mau menghasilkan hal-hal secara instan gitu. Jadi tantangan besar bagi generasi kita sekarang itu ya kita harus bisa melalui proses, melalui setiap kegagalan ketika kita mulai bisnis gitu. Jangan mengharapkan ketika kita memulai bisnis kita tuh mengharapkan hal instan gitu. Ketika kita mulai bisnis dalam 2-3 bulan ke depan itu langsung berhasil, itu tidak akan terjadi, kecuali teman-teman ya bisnis-bisnisnya itu yang enggak legal gitu, yang haram itu boleh lah. Tapi kalau untuk bisnis yang memang bagus,

0: bisa membagi waktu kita. Gimana kita harus bisa melawan rasa malas, karena jujur saja Gen Z ini adalah golongan yang sangat malas sekali gitu, karena niatnya untuk berorganisasi dan lain sebagainya itu mereka tuh sangat kurang gitu. Jadi kebanyakan mereka itu tidak mencari relasi yang di luar gitu. Yang kedua itu manajemen uang gitu kan. Nah, di saat sekarang itu yang dimana yang kita ketahuin juga bahwa harga barang semakin tahun ke tahun itu meningkat gitu.
1: Betul.
0: Jadi kita sebagai anak muda bisa juga memanage waktu uang tersebut agar nantinya kita bisa mempersiapkan gitu. Jadi manajemen uang ini yang dimana kita sebagai anak muda ini juga bisa berhemat-hemat gitu. Karena kebanyakan sekarang yang saya lihat juga anak muda yang katanya mau menjadi pembisnis gitu kan, tapi dia tidak bisa memanajemen uangnya tersendiri gitu. Karena kebanyakan mengikuti gaya atau biasa disebut FOMO gitu lah kan. Begitu sih menurut saya. Tantangan yang harus dilewatnya itu kita harus bisa menyikapi diri kita. Jadi kita itu kita harus tahu kepribadian kita. Kita membeli barang itu harus sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi agar kita bisa melewati tantangan tersebut. Jadi di masa muda ini untuk mempersiapkan kedepannya nanti kita udah ada yang dipegang gitu. Jadi kita enggak perlu lagi berbelak-belakan gitu untuk mempersiapkan masa muda kita yang seperti apa untuk kedepannya.
1: Okay. Berarti ibarat katanya ini tantangannya udah tahu gitu ya. Anak muda nih pengennya instan gitu ya. Kalau punya privilege sih gak apa-apa ya.
2: Iya benar, karena ada privilege dari keluarga boleh
1: nerusin misalnya kayak gitu ya. Tapi diantaranya itu ya, instan, kemudian manajemen waktu dan juga finansial ya. Yang mungkin ini versinya teman-teman ini ya. Dan nah kalau sudah tahu hal itu gitu ya, langkah gitu ya, supaya teman-teman ini kan punya apa ya, punya kekuatan gitu ya untuk bisa menghadapi apa ya gempuran, apalagi kan dolar makin naik gitu ya. Bukan makin turun, makin naik
0: makin
1: ya.
0: Naik.
1: Nah, itu ya inflasi di mana-mana gitu ya kan. Nah, ini apa yang perlu anak muda persiapkan dari sekarang supaya ya langkahnya itu ya nanti apa ya, baiklah gitu ke depannya. Kalau dari versinya masing-masing nih sebagai anak muda. Nah.
3: Oke. Jadi dari versi kami sebagai anak muda itu pertama gini bang, apa langkah-langkah untuk mempersiapkan masa depan yang bagus dari segi finansial, dari segi tabungan. Yang pertama itu kan kita tahu sendiri dolar itu kan sudah semakin melonjak jadi 17.000 sekarang. Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus bisa mempersiapkan finansial kita dari sekarang, mulai dari apa, yaitu membeli emas, seperti emas, karena emas itu inflasinya semakin naik semakin hari, semakin zaman itu, mulai dari investasi dari segi emas, investasi dari segi aset. Jadi itu menurut saya, kalau dari segi saya investasi yang paling bagus untuk mempersiapkan finansial, untuk mempersiapkan masa depan yang relevan, untuk mempersiapkan masa depan yang bagus itu ya kita mulai dari sekarang mumpung masih ada kesempatan, kita mulai memperbanyak aset. Karena kita enggak tahu nih makin tahun itu berapa harga dolar, berapa harga rupiah, bagaimana inflasi dari segi harga pokok, dari segi harga penjualan, pembelian gitu. Karena semakin tahun kita bisa melihat sendiri bahwa melonjaknya harga dolar. Jadi menurut saya ya langkah-langkah yang perlu teman-teman anak muda Gen Z perlu persiapan untuk finansial yang baik untuk teman-teman di masa depan, yang pertama itu investasi aset. Karena inflasi aset ini semakin tahun harganya itu semakin naik begitu, mulai dari tanah atau emas, pokoknya intinya aset-aset yang sekira-kiranya teman-teman tuh bisa analisis kiranya berapa tahun ke depan itu menjadi naik begitu bang.
1: Oke. Oh berarti persiapan dari segi memiliki aset gitu ya, dalam bentuk emas atau mungkin ya tadi ya, harta tidak bergerak, dalam artian kayak rumah,
3: rumah
1: gitu, atau mungkin tanah gitu ya. Apalagi tanah juga nggak terlalu mahal kayaknya ya. Kalau dicicil ya.
3: Kalau dicicil.
1: Kalau beli langsung kayaknya emang nggak berat ya.
3: Kemahalan kayak.
1: Oke. Okay. Baik. Nah kalau dari Lina sendiri gimana?
0: Kalau dari saya tersendiri kurang lebih dari yang di penjelasan dari teman saya tadi, memang kita perlu juga kayak menginvestasikan barang-barang tersebut kan. Nah, cuman yang menarik sekarang itu bagi anak muda yaitu kita

0: bisa, kita juga bisa belajar dengan investasikan dengan saham gitu, bermain saham juga. Karena saya juga tertarik juga, sempat juga di semester kemarin saya juga ada menemukan makul gitu kan. Itu kami juga disuruh belajar tentang memahami saham gitu kan. Jadi kami juga disuruh juga belajar gimana kita membeli dan membeli dan bisa gitu kan menghasilkan, biar kita tuh tahu gitu gimana caranya bermain saham gitu kan. Nah itu juga banyak sekali gitu, kita bisa juga mencoba dan mempelajari hal tersebut karena memang saat ini lagi tren-trennya itu mereka yang juga main saham juga. Kayak saya kan juga mau mulai belajar dengan aplikasi Profit gitu kan. Nah di situ saya juga belajar dan saya sampai sekarang juga tertarik gitu, sampai sekarang juga saya tetap menjalankan menanam saham lah gitu. Mungkin itu saja sih yang dari saya.
1: Oke, ya. Berarti investasi dalam bentuk tadi ya, beberapa di antaranya ya saham ya, apa tadi harta emas, tidak bergerak gitu, emas gitu. Dan itu jadi salah satu yang bisa dipersiapkan oleh anak muda zaman sekarang gitu ya. Oke, baik. Nah, tapi yang menarik di zaman sekarang ini adalah apa sih kalau dari sudut pandang teman-teman ya sebagai anak muda, apa bisnis yang paling menjanjikan di era sekarang ini mungkin? Kalau dari versinya teman-teman ya, kalau tadi kan kita berbicara mempersiapkan diri ini ya, terkait dengan gimana sih uang kita dikelola dalam bentuk yang pastinya ini tidak habis dalam waktu sekejap gitu ya kan. Karena kalau orang bilang, oh kalau bentuknya uang nih, udah ngalir tuh. Kayak alir, kayak air gitu ya kan. Nah, ngalir aja gitu ya. Nah, tapi kalau bentuk-bentuk yang tadi dalam investasi dan lain sebagainya gitu ya, itu mungkin akan dikelola, bahkan bisa menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah, tapi kalau yang menjanjikan dari segi bisnis untuk di era sekarang ini apa nih versinya teman-teman? Kalau dari Tino.
2: Sebenarnya kalau bisnis menjanjikan itu kalau kita melihat situasi di zaman sekarang bang, apalagi kalau dari segi kami anak muda nih kan memang masih berkuliah gitu, masih sekolah. Saya memang punya gambaran sedikit bahwa bisnis yang paling relevan terutama di tempat kita sekarang itu sebenarnya banyak peluang. Seperti kita mulai dari hal kecil dulu karena mahasiswa ini kan modalnya pasti tidak bakalan bisa besar. Paling mulai dari kecil, mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Contohnya seperti teman-teman buka aja gerobak jajanan kecil. Teman-teman pulang kuliah buka aja jajanan gerobak kecil. Tidak perlu berpikir mendapatkan untung yang besar. Ketika teman-teman berbisnis lalu teman-teman memikirkan keuntungan yang besar, tidak perlu. Hanya jadi teman-teman bisa jadikan pelajaran aja, pengalaman. Kalaupun itu membuahkan hasil atau membuahkan laba yang lebih, itu namanya bonus dari teman-teman. Jadi setidaknya kesibukan teman-teman itu ada di hal positif begitu, bukan di hal negatif begitu. Jadi bisnis yang paling relevan menurut saya di era sekarang, terutama untuk mahasiswa, anak muda yang memang sibuk di tengah perkuliahan, itu bisa seperti berjualan online di gerobak jajanan atau warung kopi begitu, bang.
1: Oke. Okay. Oh, untuk anak-anak muda nih yang sesuai dengan passionnya juga mungkin ya.
2: Passion.
1: Mungkin kalau ngelihat zaman sekarang nih banyak yang suka nongkrong gitu. Oke. Bisnis kopi juga menjanjikan ya, berarti ya. Oke. Ah, kalau Lina gimana?
0: Kurang lebihnya sama. Yang dibahas kan itu berbicara tentang bisnis kuliner ya. Nah, memang pada saat ini yang sangat-sangat kita utamakan itu ya bisnis kuliner. Karena saya melihat banyak sekali kuliner dari luar negeri datang di tempat kita gitu kan. Jadi itu adalah suatu kesempatan kita sebagai anak muda tuh kayak berpikir gitu kan, oh ini peluang loh. Sebenarnya kalau kita juga bisa membuka bisnis seperti ini, itu peluangnya sangat besar gitu kan. Nah yang kedua itu mungkin bisa dikatakan dengan passion, karena anak muda sekarang itu lebih suka passion, kayak off tip dan lain sebagainya kan. Jadi kita itu melihat situasi juga perkembangan zaman dan kita tuh juga melihat peluang apa yang harus kita jalankan gitu. Misalnya tahun ini peluangnya lebih banyak ke kuliner gitu. Jadi itu yang belum kita persiapkan juga. Dan kayak passion dan yang dikenal di Pontianak itu kan anak muda tuh sukanya ngopi gitu. Nah itulah peluang kita sebagai anak muda juga. Anak muda ini bisa berbuka usaha. Tapi untuk saat ini juga karena masih kuliah kan gitu, masih belum bisa lah kan. Tapi setidaknya kita juga bisa berpikir gitu, apakah perkembangan anak muda yang suka ngopi ini akan berkelanjutan atau tidak. Nah, disitulah juga kita bisa memikirkan peluang kita untuk kedepannya gitu. Jadi kita tidak bisa juga menebak pada saat ini di era ini sampai seterusnya, tidak juga bisa, karena pada saat ini memang susah ditebak gitu. Karena untuk tahun depannya lagi perbedaannya itu pasti ada gitu.
1: Oke. Berarti kayak fashion, terus juga terkait dengan tadi ya, kuliner. Jualan kuliner gitu ya, mau kue kek gitu ya. Oh, berarti itu jadi salah satu yang menjanjikan untuk anak muda di masa sekarang ini ya. Oke. Bisa dikatakan modalnya gak terlalu besar juga ya sebenarnya ya.
2: Masih ideal lah untuk mahasiswa gitu, anak muda gitu.
1: Oke. Ya kalau memang belum bisa pakai gerobak, pakai apa kek dulu ya, pakai box dulu kayak ya.
2: Atau online pun bisa gitu.
1: Nah, itu dia open order ya. Open order. Kayaknya anak-anak muda zaman sekarang lebih suka yang pre-order gitu ya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul. Sekali, Bang.
1: Oke. Nah, kalau kuliner ini apakah memang bisa menjanjikan laba yang besar, atau cukup kita bisa belajar dulu nih untuk bisa tahu kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian peluang kita gitu. Apakah untuk hal itu dulu, atau ya bisa nih kalau mau sampai jauh lagi bisa sampai besar gitu kalau asalkan modal besar juga, atau gimana sebenarnya?
2: Ini Bang, kalau kita di bisnis segi kuliner itu sebenarnya kalau misalnya kan tadi kan seperti warkop, warung jajanan, kopi, itu sebenarnya labanya itu tidak terlalu besar. Karena banyak memang perhitungan yang perlu kita pertimbangkan. Karena kan kami juga ada belajar mulai dari harga pokok modal, listrik, atau harga pokok makanan, bahan yang kita buat. Jadi sebenarnya banyak perhitungan. Paling laba kita itu dari 100% itu untung kita itu sekitar 30%. Jadi memang saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita mulai usaha tuh, apalagi mulai dari yang kecil itu, memang labanya itu tidak terlalu besar. Tapi itu bisa jadi pelajaran buat kita kedepannya untuk lebih besar lagi. Jadi setidaknya kita udah tahu ketika kita memulai usaha yang lebih besar, kita tuh tahu nih bagaimana konsepnya, bagaimana menganalisis usaha begitu, bagaimana menganalisis pasar, bagaimana menganalisis peluang. Contohnya yang ada di Pontianak begitu.
1: Oke, baik. Lina mau nambahin?
0: Boleh. Sedikit aja. Oke, kalau saya memang betul yang dikatakan oleh teman saya tadi itu, memang sangat besar itu kan. Nah, ada satu yang ingin saya tambahin, berbicara tentang yang dibahas tentang kuliner kan. Emang betul, laba untuk penjualan itu memang sangat kecil gitu. Tapi dari sini kita bisa berkaca-kaca dan belajar gitu. Jadi kita tidak boleh takut dengan prosesnya gitu. Jadi kita harus bisa melewati prosesnya dari laba untungnya rendah, bisa jadi nantinya kita labanya untungnya lebih tinggi gitu. Oke. Mungkin untuk pesan anak muda, jangan takut kita mendapatkan laba rendah gitu. Tapi yakinlah, kita proses, proses demi proses, kita akan menemukan laba yang lebih tinggi gitu.
1: Oke, baik. Nah, oke, nanti kita sambung lagi ya. Karena nanti juga masih penasaran gitu, kalau seandainya teman-teman ini kayak kita kasih, bukan challenge sih, maksudnya kayak kita kasih kayak kalau modalnya kecil apa yang bisa kita mulai misal gitu ya. Nah, nanti kita biasanya kan kayak gitu ya. Kadang kan nggak semua orang itu punya modal. Ada yang punya modal tapi nggak punya ide gitu ya kan. Ada yang punya ide tapi nggak punya modal. Nah, itu dia. Itu kayak gimana tuh untuk bisa mengkombainnya, tips dari teman-teman seperti apa gitu ya. Nanti tahan dulu ya. Oke, baik. Tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
6: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
7: Oh no!
3: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1 setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
8: Halo

0: Baik pendengar, masih di Ngobras, ngobrol bareng sama komunitas. Tentunya untuk di malam hari ini kita masih bersama dengan teman-teman dari ini perwakilan mahasiswa IB ya. Dan yang pastinya ini ada Lina dan juga masih ada Tino di malam hari ini untuk ruang dengar Anda. Pendengar, kita masih membahas terkait dengan anak muda dan masa depan dunia bisnis ya. Nah, jadi kalau tadi kita udah bahas banyak juga gitu ya, apa yang bisa anak muda lakukan di zaman sekarang ini gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya, nah tadi ya, kalau modalnya kecil gimana sih bang, misal kayak gitu ya kan. Terus juga kalau misalnya modalnya nggak ada tapi idenya ada gitu ya, gimana sih biar bisa dapat investor misal kayak gitu ya. Kalau dari versi teman-teman deh, ini kebetulan tadi teman-teman udah pernah menjalankan usaha juga dan masih ada yang menjalankan juga gitu ya. Nah oke, kalau dari Tino dulu deh, kemarin juga sempat menjalankan usaha juga ya kan. Nah itu gimana tuh kalau seandainya ada dilema yang seperti itu?
1: Oke, kalau tadi misalnya kalau ada dilema, memang kebanyakan teman-teman nih ketika mereka mempunyai ide tapi mereka tuh kekurangan modal, mm-hmm. dan ketika mereka punya modal tapi kekurangan ide begitu. Mm-hmm. Jadi sedikit tips untuk teman-teman yang punya ide tapi kurang modal. Pengalaman saya pribadi dulu, saya dulu mulai bisnis itu dari kelas 12 SMA. Mm-hmm. Jadi ketika saat itu saya mau mulai bisnis, mau menjual pakaian secara online, mm-hmm. tapi ya karena memang saya tidak memiliki modal, jadi saya mempunyai satu tips untuk teman-teman. Mm-hmm. Jadi kita buat aja desain pakaian dulu, kita sebarkan ke teman-teman. Mm-hmm. Jadi kita buat open per order gitu. Mm-hmm. Jadi ketika teman-teman saya sudah memesan, mm-hmm. hasil desain saya, mereka harus bayar DP dulu. Mm-hmm. Nah, dari DP itulah saya untuk bisa membuat baju tadi begitu. Jadi ini apa pesan kepada teman-teman, kalau memang teman-teman punya ide seperti itu tapi kekurangan modal, langkah baiknya teman-teman itu lebih kreatif lagi. Ya dari mana? Dari konsumen tadi. Kita harus memanfaatkan pola pikir dalam bisnis itu. Jadi kita tidak perlu juga punya modal dulu baru bisa mulai bisnis. Tapi kita bisa memutar modal dari konsumen, itu baru kita putar ke dalam bisnis kita. Contoh itu tadi bang.
0: Itu kalau mau coba dulu ya.
1: Iya, coba dulu.
0: Nah itu kalau yang anak-anak muda, apalagi ini yang lagi dengarkan mungkin lagi di jalan atau mungkin lagi di rumah gitu ya. Nah kalau pengen punya idenya berarti kan itu modalnya ide nih ya.
1: Iya, modalnya ide.
0: Modalnya ide, tapi modal dari segi finansialnya mungkin ya itu tadi ya,
1: kelola
0: dari itunya. Oh menarik juga ya. Wah, jadi sebenarnya tanpa modal sebenarnya.
1: Tanpa modal.
0: Dalam artian keuangan ya.
1: Keuangan.
0: Oke, ya, kalau ide pasti harus buat dulu, desain dulu dan segala macam, menarik orang baru orang bisa itu ya. Tapi belum lagi ya.
1: Belum.
0: Kapan nih rencananya lagi?
1: Mungkin sambil skripsi nanti,
0: bang. Oh, sambil skripsi. Oke. Oh iya, teman-teman ini udah semester 6 ya. Jadi ini udah mau menjelang akhir lah.
1: Iya.
0: Pikirannya lagi banyak.
1: Masih mentok-mentoknya.
0: Oke, kalau dari Lina gimana? Ini kayak masih tadi ya, masih menjalankan bisnis ya.
2: Kalau saya sedikit bercerita lah ya kan. Awalnya saya kepikiran membuka usaha, ide usaha gitu ya. Yang pertama itu karena saya hobinya membuat kue kan, membuat kue, dan saya tuh suka mencoba hal baru yang seperti saya belum pernah membuat kue ini kan, jadi saya ingin mencoba gitu. Jadi ketika saya mencoba membuat kue, pada saat itu membuat kue donat dan itu berhasil. Jadi kepikiranlah ide saya untuk menjual, membuat platform penjualan kan, dan saya bertanya nih sama mama saya dan kakak saya kan, gimana kalau kita buka itu usaha gitu kan, kalau aku buka usaha gimana gitu kan, dan mereka juga mendukung kan. Dari situlah saya yakin gitu kan, yakin kepada diri saya, oh kayaknya bisa lah nih membuka bisnis kan. Dan saya juga berkolaborasi sama kakak saya, karena beliau udah kerja juga kan, karena kan saya masih kuliah juga enggak ada modal gitu kan. Ingin bilang sama beliau bahwa gimana saya juga bantu kerja sama gitu kan. Dan puji Tuhan juga dari 2025 sampai sekarang 2026 lumayan juga itu perkembangan tersebut, penjualan tuh meningkat sekali, bahkan ada orang meminta pembukaan toko di Pontianak juga kan.
0: Wow.
2: Karena itu di landak kan, tempat penjualannya di landak gitu kan, jadi mereka tuh mintanya di sini gitu. Mungkin adalah rancangan untuk kedepannya, bisa mudah-mudahan lah ada di sini gitu.
0: Oke, tapi bukan dengan modal kakak ya.
2: Modal sendiri.
0: Modal sendiri ya. Oke, oke. Oh, berarti berarti di sana sudah lancar berarti ya?
2: Iya, sudah lancar.
0: Mulai dari kapan?
2: Itu mulai dari 2025.
0: 2025. Ya. Oh, lumayan, udah setahun ya.
2: Iya, udah setahun dia penjualannya.
0: Oke. Nah, biasanya nah ini kan kalau anak muda nih apalagi ya. Kalau udah ketemu sedikit trouble aja, wah ini bisa goyang nih ya kan. Nah, bukan goyang yang gini-gini ya bukan ya. Goyang nih antara mau lanjut atau enggak gitu ya. Nah, itu kalau dari versi teman-teman pasti pernah dong down gitu ya. Kayak aduh males nih, kayak aduh pengen ngedesain lagi mungkin misalnya kita tuh pengen ini gimana nih supaya tetap konsisten, tetap komit juga gitu ya. Walaupun memang ya kalau memang divakumin sebentar ya nggak apa-apa, nanti lanjut lagi ya, misal gitu ya. Nah itu gimana? Kalau versinya Tino gimana?
1: Kalau versi saya bang, itu saya tuh harus buat satu motivasi gitu bang. Memang kadang kalau kita mulai bisnis apa gitu tadi itu kan harus memang kita aktif untuk menawarkan produk kita ke orang-orang. Nah, harus desain baju, harus cari toko buat baju itu. Jadi ketika saya udah mulai ragu sama usaha saya tuh memang kasih satu ide, yaitu barang apa yang ingin saya beli ketika saya mendapatkan laba gitu.
0: Ya,
1: misalnya, dari laba ini satu bulan ke depan saya ingin beli gitar, ingin beli baju, ingin beli apa. Jadi kita tuh harus punya target. Nah, untuk tips dari saya, ketika saya mulai ragu, mulai capek, mulai jenuh untuk bisnis tersebut, jadi saya tuh harus memikirkan satu ide. Ketika saya mendapatkan laba, laba yang bersih, apa yang ingin saya beli, apa feedback untuk diri saya nanti, untuk bisa saya pakai, untuk saya bisa gunakan begitu. Jadi sering-sering pada teman-teman yang jenuh itu, pikirkan motivasi kamu itu mau beli apa nanti. Gitu aja.
0: Oke, berarti target nih ya.
1: Jadi, harus ada targetnya.
0: Jadi buat kita tuh bisa konsis dan komit gitu ya.
1: Komit.
0: Oke, kalau Lina?
2: Kalau dari saya sendiri, tantangan yang berat menjalankan usaha, kadang juga mau berhenti setengah jalan itu ya. Dari penjualan itu terkadang kan kadang meningkat dan kadang juga tidak meningkat kan. Nah, di situ saya mulai berpikir lagi ide baru, karena ini ide baru ini sangat penting untuk kita menarik penjualan tersebut gitu. Jadi seketika misalnya omsetnya menurun gitu kan, jadi saya harus memikirkan ide ke depannya ini untuk mempertahankannya gimana gitu. Yaitu saya harus berpikir lagi gitu, misalnya varian yang belum pernah saya keluarkan gitu kan. Jadi saya by step-step tuh harus ada ide lagi gitu yang harus saya keluarkan untuk melanjutkan usaha tersebut. Dan saya juga berpikir juga bahwa yang pertama kita harus juga menggunakan media sosial gini. Supaya dari media sosial ini menarik pelanggan gitu. Karena ketika satu yang pelanggan inginkan itu tertarik karena gambar dan media sosial ini, karena template-nya ini menarik gitu. Bahkan orang kalau membeli itu belum mencoba aja dia udah menarik melihat fotonya. Jadi saya mempertahankan tentang kualitas rasa dan dengan penampilan gitu. Jadi itu yang saya pertahankan untuk biar bisnis ini enggak berhenti setengah jalan gitu.
0: Oke. Berarti kalau yang bisa Anda tangkap nih ini ya, target dan inovasi berarti ya. Nah, itu dia ya. Jadi biar enggak itu-itu aja berarti ya kan.
2: Betul.
0: Kadang kalau jenuh ini yang bahaya ya.
2: Iya, jenuh bahaya.
0: Jenuh bahaya ya dalam berbisnis itu ya. Jadi kayak kalau udah nemuin satu yang flat atau mungkin nurun, enggak naik-naik gitu misalnya omsetnya misalnya gitu. Itu jadi faktor juga ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, kita ke ini deh, ke eBay dulu deh ya.
2: Boleh.
0: Oke, tadi kita udah ngobrolin banyak tentang anak muda, tentang bisnisnya gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya nah anak muda pengen gabung juga misal gitu ke eBay, atau ada kegiatan apa sih yang bisa diikut sertakan nih anak-anak muda, entah adik-adik SMA atau SMP misal gitu ya. Ada enggak sih dalam waktu dekat ini program kerjanya? Atau memang baru aja jalan atau gimana nih?
1: Oke.
0: Nah, gimana Tino?
1: Oke, terima kasih Bang. Kalau untuk berbagai kegiatan, sebenarnya banyak kegiatan yang menarik di eBay. Contohnya dalam waktu dekat ini sebenarnya saya belum dilantik Bang. Tanggal 26 nanti baru akan ada pelantikan. Jadi mungkin untuk rancangan kegiatan dari proja kami itu memang belum ada. Tapi untuk kegiatan tahunan itu banyak yang menarik. contoh di setiap tahun itu kan di penerimaan panitia PKKMB itu kan ada kegiatan PKKMB. Jadi rancangan kegiatan itu ada beberapa hari dan nanti ya kita kan ke Singkawang gitu liburan.
0: Oh, nah, iya. Wow.
1: Itu itu yang menarik. Itu salah satu plus dari IB sendiri. Iya. Nah, penutupan itu kita selalu healing keluar gitu. Dan juga banyak lagi kegiatan menarik seperti di IB itu kan banyak juga UKM. Seperti UKM kerohanian, UKM keolahragaan, gamers juga ada kita di situ.
0: Oh.
1: E-sport, ya. Jadi untuk teman-teman yang hobi main game, itu boleh masuk ke kampus kami.
0: Okay.
1: Dan juga untuk kegiatan banyak juga yang menarik seperti marching band, bass camp, itu teman-teman yang punya hobi menari, alat musik itu juga disediakan. Dan juga kami juga punya HMJ dan BEM. Sebenarnya banyak kegiatan yang menarik, Bang. Cuman memang belum punya rancangan karena kan belum dilantik tadi itu.
0: Oke, okay. Oh, banyak ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Yang suka nge-game juga ada wadahnya gitu.
1: Ada wadahnya.
0: Kayaknya semua kampus sekarang juga hampir rata-rata kayak gitu ya.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Karena ngelihat ya ini jadi bisnis yang baru juga ya.
1: Iya, benar.
0: Dunia game itu sendiri atau e-sport itu sendiri ya. Oke, okay, baik. Dan kalau Lina mungkin mau nambahin juga.
2: Oh, iya, nambahin. Yang menarik juga dari IB tersebut kami juga kalau udah pertandingan gitu adain pertandingan perlombaan gitu. Nah itu yang saat ini yang betul-betul mahasiswa juga ikut serta kan kayak main game gitu. Kami pernah juga yang sebelumnya kami juga pernah mengadakan gitu kan lomba tentang e-sport gitu kan main game, dan disitulah menarik mahasiswa untuk bergabung ikut perlombaan tersebut gitu.
0: Oke, okay, wah. Jadi kegiatannya banyak ya.
2: Banyak sekali.
0: Jadi pengenalan kampus aja terakhirnya gitu ya. Yeah. Itu jalan-jalan ya kan. Oke. Okay. Yeah. Itu yang diinginin anak muda sih emang ya.
2: Healing.
0: Healingnya itu yang dicari ya. Oke, okay, baik. Dan ya pastinya ini Kak, kalau dari versinya teman-teman sendiri, tips deh dari teman-teman ya supaya anak muda itu tetap konsisten punya plan ke depannya gitu ya kan. Jangan jadi anak muda yang lihat aja nantilah ya, gitu. Benar, nah,
3: benar,
0: itu.
3: Benar.
0: Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh yang bikin anak muda itu jadi enggak gerak gitu ya. Nah, itu gimana tuh kalau dari versinya Tino gimana?
1: Sebenarnya memang kita sebagai anak muda ini memang harus punya plan. Jadi memang kita tuh harus punya tujuan, punya target tadi. Ketika kita berkuliah, saya juga sering jenuh kadang-kadang banyak tugas. Banyak tugas, susah tugas. Jadi saya tuh harus punya target. Plan saya apa? Rencana saya ke depannya gimana. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki plan untuk ke depannya itu memang teman-teman harus mulai dari sekarang. Karena walaupun kata orang itu plan itu belum tentu terencana, tapi setidaknya kita sudah tahu bagaimana proses ke depannya nanti. Contoh saya kan memang plannya selesai kuliah memang balik ke daerah saya untuk mungkin kerja untuk beberapa tahun dan itu saya mau mulai usaha. Nah, mulai usaha udah tuh mungkin. Nah, memang plan itu memang penting untuk anak muda, apalagi untuk generasi kita sekarang di era-era persaingan. Kita tuh memang harus menanamkan rencana kita ke depannya. Ya, seperti yang disampaikan dosen saya, minimal anak muda itu harus punya plan untuk 5 tahun ke depan.
0: Nah, iya.
1: Itu sangat penting sekali untuk anak muda. Karena setidaknya kita tuh harus punya patokan untuk kita kuliah ini untuk apa nantinya. Kita mau mengambil jurusan ini tuh untuk apa? Kita ikut kegiatan ini untuk apa? Kita ikut BEM itu untuk apa? Kita harus punya rencana. Jangan teman-teman berpikir kalau saya ikut kegiatan hanya ikut aja. Untuk rancangan kedepannya lihat nantilah, biar alur aja yang ngalir, biar ngalir aja, biar Tuhan yang atur. Jangan seperti itu. Saya sampaikan kepada teman. Kita harus punya rencana, rancangan untuk kedepannya gitu. Ya minimal teman-teman kalau nggak bisa 5 tahun tadi, 2 tahun ke depan teman-teman harus punya rancangan begitu.
0: Okay. Gitu sih, Bang. 2 tahun atau 5 tahun ya, gitu ya. Benar. Udah harus punya plan gitu, targetnya mau kemana, mau ngapain gitu ya. Oke, okay. Kalau Lina gimana Lina?
2: Oke, okay, kalau dari saya plan yang harus kita rencanakan dari sekarang lah gitu kan. Betul yang dikatakan teman saya, kita harus ada plan berapa tahun untuk kemudian gitu kan. Karena plan ini adalah yang dimana untuk kita siap menghadapi situasi pada saat ini gitu kan. Jadi kalau kita udah ada plan untuk kerja setelah kuliah gitu kan, terus habis kerja mau ngapain, buka bisnis kita harus tahu juga gitu kan alurnya kemana gitu. Nah, ini menurut saya kita sebagai anak muda itu harus bisa mempunyai plan tersendiri gitu. Karena plan ini sangat penting gitu dalam diri kita sendiri. Karena ketika kita tidak punya target untuk kedepannya, kita tidak tahu kita itu mau jadi apa nanti di depannya gitu. Jadi menurut saya anak muda ini memang harus sekarang itu udah menyusun plannya tersendiri gitu. Dan jangan jadi anak muda juga jangan berpikir takut untuk membuat plan tersebut. Karena kalau kita berpikiran takut terus, kita enggak akan bisa maju untuk ke depannya gitu. Mm-hmm. Jadi kita tuh harus mempunyai plan. Bahkan saya juga menargetkan bulan-bulan depan itu saya harus ngapain gitu. Mm-hmm. Karena kalau kita enggak ada plan dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh rasanya enggak bermanfaat gitu. Hidup ini untuk apa gitu. Yeah. Ya.
0: Baik. Walaupun enggak semua rencana itu berjalan dengan lancar ya. Tetap Tuhan yang nentuin ya. Manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan yang nentuin. Tapi setidaknya kita punya arah gitu ya. Oke. Baik. Dan yang pastinya itu ya kalau dari versinya teman-teman ini. Tapi kalau misalnya mau kepoin kegiatannya teman-teman bisa kemana sih? Instagram
1: untuk kegiatan kami kalau di IB sendiri teman-teman bisa kunjungi Instagram IB Indonesia dan juga memang kami juga ada IG dari BEM sendiri BEM IB Indonesia jadi teman-teman bisa cari sendiri aja di IG dan di TikTok juga teman-teman bisa cari untuk di kampus kami juga ada TikToknya IB Indonesia
0: IB Indonesia
1: di situ teman-teman bisa menemukan atau bisa tahu berbagai macam kegiatan yang menarik. Itu bisa jadi patokan teman-teman untuk bergabung ke dalam IB nanti.
0: Oke. Baik ya. Kalau nanti misalnya pengen kepo, pengen tahu semuanya udah ada ya, udah sosial ada. Media ya. Mau Instagram, TikTok, Facebook ada ya? Ada nggak?
1: Facebook ada.
0: Ada juga kan? Ya, nah tuh, pokoknya macam-macam ya.
1: Iya macam-macam.
0: Jadi tinggal biasanya teman-teman hobinya kemana gitu ya? Oke. Baik. Dan pastinya itu ya tadi kalau dari versinya Lina, versinya Tino bahwa ya, nah kalau dari versinya teman-teman deh, dua kata deh untuk anak muda zaman sekarang dan juga dunia bisnis.
1: Dua kata ya. Oke. Kalau dari saya, kalau kamu masih takut hari ini, kamu nggak akan berkembang untuk kedepannya, begitu.
0: Oke. Ya. Jangan takut untuk hari ini ya.
1: Jangan takut mencoba untuk hari ini karena kalau kamu takut, kamu tidak akan berkembang.
0: Oke, baik. Kalau dari Lina?
2: Oke, dua kata. Kalau dari saya, jangan takut gagal untuk mencoba hal baru.
0: Oke, baik. Jadi jangan takut pokoknya ya untuk menghadapi hal-hal baru dan juga hal-hal nanti kedepannya. Pasti. Harapannya baik ya, ya pokoknya baik. Untuk anak-anak muda semuanya. Oke deh, baik. Dan tentunya itu dia tadi ya perbincangan bareng sama Tino dan juga Lina dan juga temennya sudah mendampingi juga di sini ya. Ada dua orang juga, ini teman-teman dari IB Indonesia.
1: Ya.
0: Dan kalau pengen gabung, silakan aja pantengin nanti Instagram atau lain sebagainya gitu ya. Dan nanti kita lihat program kerjanya dari teman-teman ini yang akan dilaksanakan nanti setelah Tino dan kawan-kawannya ini dilantik gitu ya untuk di tahun 2026-2027 ini. Oke deh. Oh berarti duluan ini ya, duluan apa Lina ya. Oke, baik. Dan kalau gitu pendengar, nah tadi sudah dibahas untuk anak muda dan tentunya masa depan dunia bisnis ya. Tadi mungkin kalau Anda yang ingin melihat tayang ulangnya seperti apa, melihat apa yang sudah dibincangkan oleh teman-teman muda kita ini, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ya udah kalau gitu kami akhiri ngobrol sedikit kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro Satria RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Cuaca boleh galau tak menentu gitu ya, tapi rindu itu jangan sampai. Aduh, harus dibayar tuntas pokoknya di malam hari ini. Silakan langsung aja merapat di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana ya? Sudah menanti ya. Anda coba sapa dulu deh. Ada Bang Jafar kayaknya nih ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Andri.
0: Iya, Bang Jafar. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Andri. Gimana gak kabarnya?
0: Insya Allah nih, walaupun agak sedikit-sedikit gimana gitu. Oke, tapi Bang Jafar malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Cewek, cowok?
1: Yang cowok ada apa tuh, Bang?
0: Cowok ada Yovie and Nuno dengan Dia Milikku. Terus ada Wali dengan Egokah Aku. Ada Chris Patih dengan Tapi Bukan Aku. Ada Asbak Band dengan Membuat
1: Awali ya Bang.
0: Wali aja, oke deh, siap. Mau salam-salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat abang sekeluarga sama sahabat selalu. Aura Pamoknya, Bu Ana, buat Amo sama Uminya, semoga lekas sembuh Uminya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika Sukailanting, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ani Marani, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri, Imel, buat Mak Anjang Siti, buat Kak Elni, buat makam yang sementara lagi akan duduk di pelaminan sama Bang Indra di membawa.
0: Benar kan nih?
1: Semoga jadi warga sakinah wanah warahmah.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Buat Wan Lucu, Wan Haji, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Bang Indra, Pak Karim, Pak Arun, Bang Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Bang Ramli, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Dahrul, Mael, Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usubusri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, Putra Tanrul, sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Bawadi, Imanda Bella, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Hamid Sanjaya, Kak Inadi Pungkas. Nah, buat semuanya, Bang Andri, salam sehat selalu. Ya. Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Bang Hendra ya tadi ya. Dan tadi disampaikan juga oleh Bang Jafar ya. Semoga ini nanti lancar ya pokoknya segala urusannya juga ya. Amin ya kan. Oke, lanjut kita ke line telepon yuk. 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Yahya, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sana hujan nggak, Bang?
2: Nggak.
0: Nggak ya? Wah, beda-beda emang langitnya. Oke, lanjut deh. Bang Yahya mau dengarkan lagu yang mana nih? Cewek, cowok?
2: Yang
0: cewek. Ada Pingkan Mambo, Kasmaran. Terus ada Tequila dengan Jangan Bilang-Bilang. Terus ada Dewi Dewi dengan Dokter Cinta. Ada Melly Guslo dengan Kubahagia. Ada Intan Nuraini dengan Dilema. Syahrini dengan My Lovely. Terus juga satu lagi dengan Bunga ya, bareng sama Ayusita dengan Kasih Janganlah Pergi.
2: Itu Dewi Dewi ya.
0: Dewi Dewi. Oke, okay, siap. Salam-salam buat siapa nih, Bang?
2: Pertama buat Anda sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Bang Jafar tadi, semoga Nila, Moy, Manjang Siti, Email, Bu Ana, Mak Kam, terus buat Kak Nur di Bakau, Ismail di Jongkat, Bang Hendra Mempawa. Benar kita ada yang gosip di Bang Hendra atau
0: tolong. Andre pun nggak tahu kayak tadi soalnya diomongin kayak gitu ya. Kita doain baik-baik aja.
2: Dua kali dan dengar ini berita ini.
0: Udah nanti kita tunggu ya sama Bang Hendra nanti ya. Oke.
2: Okay. Buat Wardi, Aura Pak Mo, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Kak Jolaiha, Bang Hamdan, Hana, Bang Awi, Bang Herman, Jaga Suara, Bang Dedi, Bang Bastian, Bang Dino, Koko Ali, terus buat Bang Badol, Bang Deden, Fiona di Kupang, Viola Makassar, Ibu Farida di Sulawesi Tengah, terus buat Pak Utubu Sri di Sambas, buat Ella, Kak Tia, Mia, Bang Inanda Bella, Wanasi, Wanusu, Bang T, siapa ya? Oh, Bang Deden katanya tadi di Tayan, bukan di Tayan. Terus buat buat Lina di Padang Tikar. Semua tanpa terkecuali. Buat Andre yang bertugas, semoga tetap semangat, sukses selalu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Yahya sudah merapatnya di malam hari ini. Dan di belakangnya Bang Yahya ada siapa di sana? Ada Mak Anjang Siti. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ruang itu memori lewat lagu.
0: Siap. Apa gak kabar tuh?
3: Yang suaranya lemah lembut. kalau Rico di Sintang tuh Mbak itu gembar suaranya ya, kayak sama Andre.
0: Iya kah? Mirip ya.
3: Gembar. Gembar suaranya. lagunya apa sayang?
0: Mau lagu yang mana nih, cewek cowok?
3: Cewek sayang.
0: Yang cewek tadi masih ada Pingkan Mambo Kasmaran, terus Tequila dengan Jangan Bilang-Bilang. Ada juga Melly Guslo dengan
3: Jangan bilang-bilang ya, kita
0: dua ya. Siap. Oke, mau salam-salam buat siapa nih, Manjang?
3: Salam-salamnya buat Andre. Sehat selalu keluarga. Selamat beraktivitas, lancar, tambah Allah rezekinya.
0: Amin.
3: Dimudahkan urusannya. Terus untuk Jaka Suara. Bang Budi di Sungai Duri, Mak Nurul, Pak Nurul, Bang Japa, Kak Nila, Jaka Suara. Terus Hendra di Mempawah. Aura Pak Mo, Bang Jika aniknya, habis berpantun tadi itu. Terus Bang Panji Kombek, terus Manis Manila, Manis Manila, terus Kak Mala di punggung. Lama dia tenggelam tuh baru ini timbul lagi. Terus Mamin Senjaya, terus Wardi, Awi, Koko Ali, Koko Andi, Yahya Bastia, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junmaima Selpam, Bang Rusi Nurjana, Mahkamah Jahrbiah, terus Bang Deden, Bang Deden tadi tayan. Kemarin kan dia di Kalteng kan ya. Bang Badol di Kalteng ya, Bang Badol
0: di Kaltara.
3: Kaltara dia, iyalah. Kalimantan Utara. Terus Diona di Kupang. Terus Peridah di Palu. Kalau Peridah tuh mudah, Manjang carinya kena sama nama cucu Manjang. Itu benih Bugis gak? Di Sulawesi Selatan. Makassar dia. Dekat Tanjung Pandang.
0: Lanjut.
3: Terus siapa gini yang dari Sambas ya ini ya urutannya? Pak Puwadi, Pak Subur Sri, terus Wanci, Wante, Bang Teh, Wancu, terus Ila, terus Nia, terus Tia, terus siapa lagi nih yang belum nih? Kak Jaleha, Hamdan Hana, terus Erni cantik banget. Sama Ririn, Mak Ririn kerja masuk malam dia. Selamat aktivitas, senang sehat. Sudah diberi Allah sehat jasmani dan rohaninya, sama juga email. Terus siapa lagi ya Andre? Lupa lah manjang.
0: Buat semua lah ya.
3: Semua lah ya sayang ya.
0: Siap.
3: Dari Sabang sampai Merauke. Oh dari Sabang anak Jurul Karnain. Tanpa kecuali lah. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Lesu. Kau lah.
0: Oke deh.
3: Terima Andre.
0: Sama-sama, Mak Njang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, tanggal 17 hadir rumah Mel Andre.
0: Di mana tuh?
3: Di Kuala Dua.
0: Oke, tanggal 17 ya?
3: Ya, tanggal 17. Memilih waktu.
0: Bebas memilih waktu. Siap, Mak Njang. Saya selalu pokoknya Mak Njang ya.
3: Kena jadwalnya Andre ya.
0: Oke deh. Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga katanya nggak boleh pakai semoga gitu ya. Insyaallah dikasih waktu deh ya. Insyaallah. Dan yang pastinya lanjut lagi yuk kita ke chat deh, satu lagi ada dari Roy di Sepakat, katanya mau dengarkan lagunya Chris Patih ya. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kita berangkat dulu dengan miliknya Wali dengan Egokah Aku.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Indonesia, tanah air.
7: Halo Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

0: Kembali pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan lanjut lagi yuk, Andre Sapa untuk yang menyapa di line telepon 734-987. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andri, selamat malam.
0: Malam Bang Deddy,
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sehat Bang Deddy?
1: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya yang cewek yang terakhir.
0: Ada Bunga bareng sama Ayusita dengan Kasih Janganlah Pergi.
1: Iya.
0: Oke deh, siap.
1: Lagunya mau dikirimkan untuk Herman yang ada di 28 Oktober Pontianak Utara. Juga buat Bang Batia di Kumpai, buat Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Badul di Tanjung Serol, Bang Jaga Suara di Pontianak, Bang Awi di Kobar, Bang Jafar Kak Nilanya, Bang Hendra di Mampawa, Bang Yaya di Wajok, Bang Andriopan di Jakarta, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Niko di Jakarta, juga buat Bang Ismail di Jungkar, kemudian untuk Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Ute di Pekanbaru, Pak Usu Busri di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Nia di Sambas, kemudian untuk Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, untuk Ani Maharani di 28 Oktober, buat Mama Nurul, selamat malam, buat Lina Padang Tikar, Kak Tini, Cek Nur di Bakau, Bu Ana di Tandai Dua, Makam di Pareweng, Manjak Siti di Olah-Olah Kubu. Terima kasih atas sapaannya. Selamat malam, sehat selalu. Juga amin. Buat Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Muknya, Kak Juleha, Mama Ririn, Bu Mariani, Imir, Kak Ima Serva, Kak Tina, Diona di Kupang, Atika di Sukaranting. Buat Bang Andri tentunya terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu.
0: Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bang Deddy. Sudah rapat di malam hari ini. Di belakangnya Bang Deddy ada Bang Awi. Kita coba sapa dulu. Halo.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bang Awi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya sekarang adem.
0: Adem.
2: Apa dalnya pakai sablu ya?
0: Adem.
2: Agak dikit demam.
0: Agak dikit demam, aduh.
2: Dari 3 hari, dari Sabtu.
0: Oke deh, siap. Semoga lekas pulih kembali ya Bang ya.
2: Amin.
0: Mau dengarkan lagu yang mana nih Bang?
2: Yang cowok
0: ada Yovie Nuno dengan Dia Milikku. Terus ada Asbak Band dengan Membuatmu Cinta Padaku. Ada Derby dengan Cintailah Diriku. Yang terakhir Jerox dengan Kau Curi Lagi.
2: Jerox
0: aja ya. Oke deh, siap. Mau sapa salam
2: buat siapa nih? Selamat lugasnya, semua sehat kualitas selalu ya.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya, dan dia kini berlancar, keluarga juga sehat.
0: Deh. Amin.
2: Buat Bang Deddy, makasih sapaan Bang Deddy. Buat Bang Nurul juga ya, di dengan Pak Nurul ya. Bang Dapat Panila, buat Amo di Sangkutan, buat Umi, buat Anba, buat Anta juga ya. Buat Tiet Nubakau, Jungkan. Buat Hendra di Mempawa Bang Hendra ya. Semoga sehat selalu Hendra ya. Pagi apa dia nih buat bangun men, mak gabung men. Buat Bang Dodo ya. Wardi Felis.
0: Bang Wardi, oke deh, siap.
2: Ya, dari Wajo. Buat Koko Wandi di Sepakat buat enggak jangan pula lagi Hendra.
0: Oh, oke, siap.
2: Selamat malam Koko. Buat Yanti Bang Sule juga ya. Buat Mama Adeline, Mama Eti juga ya. Buat Mak Kang, buat Jarvia juga ya. Buat Bang Badul di Katara, besar kanak-kanak ya. Kemudian buat Dionan di Kupang. Buat Bu Karida di Palu. Buat Pak Mok dan Aura juga ya. Buat Andi Marani, Bang Bolita juga. Bang Bino di Palu 9. Mbak Katung di Retok. Atika sekarang juga. Buat Mbak Ana, Mbak Tini, Bang Niko juga ya, Bang Eropan ya. Bang Amu Suhada dan Kak Ena di 28 Oktober, Bang Jaka Suara juga ya, buat Kak Juleha, Bang Hang dan Hena di Batu Layang. Buat Ida juga di Panjabakti ya, Batu Layang. Dan buat semua lande, sampai kali ya, bungkus habis saya.
0: Oke, okay, deh,
2: siap. Mohon maaf, belum tersapa lah ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak sakit, semoga sabar dan diberi kesembuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke deh.
2: Buat Andre, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi ya, di belakang Bang Awi ada siapa di sana? Kita coba sapa dulu. Halo.
3: Halo Bang Andre.
0: Halo Bang Wardi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan enggak tuh di sana?
3: Tadi gerimis Bang waktu pas maghrib, ini sekarang udah reda.
0: Udah reda. Oke deh, siap. Mau dengarkan lagu yang mana? Cewek-cewek.
3: Asmak Ben tadi belum enggak, Bang?
0: Belum. Mau itu?
3: Itu ya, cinta apalah.
0: Oke deh, siap. Mau sapa salami buat siapa tuh?
3: Pertama buat Bang Handis keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Awi, terima kasih sapanya juga. Buat Bang Jafar, buat Bang Hendra. Ini tak benar Bang berita dari Bang Jafar tadi tuh Bang ya.
0: Itulah ngeri-ngeri kan nih. Salah ngomong pula takutnya.
3: Kata Bang Hendra kok Bang Jafar ngomong gitu lagi, dia mau gabung dah ke radio Bang katanya Bang.
0: Allah mak, benar lah.
3: Dia nelfon saya tadi. Kamu katakan dibeli sama Bang Jafar.
0: Allahu Akbar. Aduh.
3: Tidak apa Bang Japa, tanya aja Bang Hendra, kau tak caya Bang Japa.
0: Udah, ini level tinggi dan nyakat ini.
3: Level tinggi dan ini, aduh, katanya disetia sama almarhumah istrinya sih.
0: Siap.
3: Jadi buat Bang Hendra sekali sabar aja ya Bang ya.
0: Emang agak-agak manggurau ini.
3: Agak-agak kan, agak-agak ngeri-ngeri sedap atau Bang ya. kan tahu aja Bang Andet.
0: Ya Allah.
3: Aduh, ya dunia tetap wakil Bang ya. Pas lagi Bang Andet.
0: Ya Allah.
3: Lanjut buat aura Pak Mu juga Bang ya. Buat Bu Juleha, buat Mak Nurul, terus buat Pak Syukur juga ya, terpah, buat Maka Manjang tadi itu ada sedengar ya, buat mungkin semuanya, buat Kak Amo juga, buat Ana ya, Pak Abu Sasi juga Bang ya, serta Mak ya, mungkin semuanya tanpa terkecuali lah Bang ya. hilang mula Bang.
0: Oke deh, siap.
3: Lagi buat Bang Andre ketawanya empo tadi itu.
0: Ini gara-gara kena ini nih, kena poloskan nih.
3: Kena poloskan deh. Ya.
0: Aduh.
3: Pada Bang T, semangat Bang T, semangat.
0: Siap.
3: Siap nih Bang Andre. Itu ya Bang Andre.
0: Oke Bang Wardi, makasih banyak ya.
3: Selamat bertugas Bang.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Wardi sudah merapat di malam hari ini. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami terlebih dahulu di sini ya, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
4: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
3: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
4: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
3: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
4: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
3: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
5: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis

bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Karin, bayarkanlah es cendol aku nih.
1: Gampang. Berapa, Mang?
2: 5.000, Dek.
1: Bentar, bentar.
0: Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas, padahal kan itu uang keluaran baru.
1: Alah, yang penting laku.
0: Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan, sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah, jadi sia-sia.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

Masih di Prosateri Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Andre bacakan beberapa yang sudah masuk juga di WhatsApp ya. Tadi lagunya juga ada di play. Ada dari Pak Suryono, tadi mau dengarkan lagunya Yovi Nuno dengan Dia Milikku. Katanya salamnya buat semua pendengar setiap Prosateri Pontianak tanpa terkecuali dari A sampai Z. Dan juga di malam hari ini ada dari Emma ya, yang sudah merapat juga di malam hari ini, di mana katanya mau dengarkan lagunya Derby ya, Cintailah Diriku. Salam aja Andre buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak. Buat Andre sehat selalu ya. Dan yang pastinya ini salam untuk semua pendengar katanya. Oke deh, siap. Lanjut, masih Andre buka line teleponnya 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Yang ingin bergabung, masih terbuka lebar juga. Di malam hari ini masih ada Hanindia dengan Kangen ya. Terus ada Petra Siombing dengan Canggih. Dan juga ada dari Pusakata dengan Untuk Perempuan Yang Sedang Dipelukan.

0: Andre sapa dengan Bang Boyka ya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Boyka apa kabar?
1: Alhamdulillah, makin gemuk.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Boyka mau dengar kalau kayak mana? Masih ada Petra Siombing dengan Canggih, ada Hanindia dengan Kangen, terus ada Pusakata dengan Untuk Perempuan yang Sedang Dipelukan.
1: Oh, ini Kangen nih cewek kah?
0: Hanindia bareng sama Ahmad Dhani.
1: Oh. Itu Krisha, ada Krisha?
0: Krisha enggak ada, on playlist malam hari ini.
1: Ada ya, iyalah. Yang itu lah tadi itu, yang tadi itu.
0: Oke, Kangen.
1: Kangen.
0: Oke, boleh, siap. Salam buat siapa tuh, Bang?
1: Salam buat teman-teman yang tercinta. Seperti Bang Awi. Masih seperti yang dulu sendirian. Cari dong teman baru gitu loh. Bang Wardi juga, Bang Yahya juga. Cari teman baru dong. Nembak-nembak itu tuh Mbok Yo terus tuh.
0: Allah.
1: Tembaknya terus. Hati kena hukum adat, gue bilang. Untuk ya Ani Marani ya. Terus untuk Bang Japar. Nah, untuk teman-teman yang di Wajo ya, seperti Kak Nur, Kak Siti, Kak Nur, Kak Imang, Kak Empong, untuk anak trompet Bang Wardi. Bang Wardi sih masuk terus tiap hari, apa dia panjang gitu. Dia bilang sebulan dah tak masuk, padahal dia masuk terus. I love you tu mungkin. Cuba lah I love you my darling gitu, tambah sikit. Okay, semuanya yang monitor lah, seperti Kak Tina, Bang Syukur ya, Kak Emma, Kak. Ya pokoknya maklong lah yang mendengarkan acara ini ya, seperti penyiarnya lah untuk Bu Win. Oh, jadi benar Bu Win kok udah ketemu Bang Jack tuh.
0: Iya kan.
1: Saya sempat ketawa tadi.
0: Oke deh.
1: Oke, semoga selamat malam lah. Semoga banyak duitnya, bisa kuliah lagi, cari S2. Saya S4 dah, 4. Cendol.
0: Allahu Akbar.
1: Oke, makasih untuk Bang Andre yang ganteng. Semoga ada kasih pantun satu nih.
0: Boleh, sila.
1: Bang Jamu jual kelawar. Penyiar ni lama tak ketemu, tambah lawar. Kaulah.
0: Kaulah kalau kata manjang ya.
1: Untuk maklum boleh tak kasih pantun?
0: Boleh.
1: Bang Jamu campur telur itik. Nah, lama tak ketemu, maklong tambah cantik.
0: Maklong
1: tambah ganteng.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Siap.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Boyka dan berapa di malam hari ini. Dan berarti ada dua lagu penutup yang untuk menemani Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Nanti masih akan ada beberapa lagu yang siap untuk menemani malam hari Anda, untuk aktivitas malamnya, dan juga beberapa informasi untuk ruang dengar Anda pendengar. Dan tentunya di malam hari ini terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, baik di line telepon, pesan teksnya juga gitu ya, yang gabung lewat WA juga, terima kasih banyak ya. Ya udah kalau gitu kita akhiri ruang rindu edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar Sebangsa dan Setanah Air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Selasa 12 Mei 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meti Sudayana menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan. Mengisi ruang dengar Anda pada hari ini pendengar, Selasa 12 Mei 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan Mutiara Pagi, di mana nanti kami hadirkan tema yaitu makna ibadah yang sebenarnya. Nanti akan disampaikan materinya oleh Ustazah Hajah Kartini MAG. Juga pastinya kami undang Anda bergabung. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh Ustazah, boleh ya, nanti langsung saja di kolom YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena nanti kami akan live di sana. Juga pendengar bisa bergabung di 7349987, bisa juga di 0811570142. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 6-nya kami hadirkan Warta Berita Pagi, dilanjutkan dengan Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, lalu dilanjutkan dengan Warta Berita. Kita nanti akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. 7.30-nya kami hadirkan Kopi Ada, komentar dan opini Anda disambung dengan Pontianak Menyapa, di mana kami hadirkan tema-tema menarik untuk Anda pastinya ya pendengar ya. Lalu jangan lewatkan juga di 9 hingga 10-nya kami hadirkan musik dan informasi yang akan mengisi ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, untuk mengisi segala aktivitas dan menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan beberapa saat yang lalu, pendengar, bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini kami mengangkat tema yaitu makna ibadah yang sebenarnya, dan materi ini akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Kartini MAG, di mana diinformasikan juga, pendengar, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung untuk mungkin ingin mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Ustazah. Pendengar ya, di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak juga bisa bergabung di 734987, bisa juga di 0811570104. Saat ini kita sudah terhubung via Zoom bersama dengan Ustazah Kartini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mei. Pagi
0: iya,
1: juga.
0: Waduh, kita ini Ustazah ya, kerudungnya kayaknya sama warnanya nih.
1: Oh iya.
0: sudah kompak kita pagi hari ini ya, Ustazah ya. Sehat ya Ustazah pagi ini ya.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah, sehat. Kak Mei sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Ustazah. Ustazah, pagi ini betul ya tema kita adalah makna ibadah yang sebenarnya.
1: Betul.
0: Baik, kami silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Nanti di penghujung kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang makna hidup, makna ibadah. Makna ibadah yang sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam majelis yang insyaallah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai tema pagi ini, makna ibadah yang sebenarnya, sebelum kita ke maknanya, tentu kita harus pahami dulu apa itu ibadah gitu. Nah, banyak di antara kita memahami bahwa ibadah hanya sebatas kegiatan ritual seperti salat, puasa, zakat, dan haji, sebatas itu saja. Padahal makna ibadah jauh lebih luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama yang hidup pada abad ke-7 sampai 8 Hijriah, yaitu Ibnu Taimiyah, menjelaskan bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan lahir dan batin. Nah, kalau kata segala sesuatu, kalau kita ilustrasikan ke huruf, maka ibadah itu mencakup dari huruf A sampai Z. Kalau angka, berarti dari angka 1 sampai 9. Kalau diniatkan karena Allah, itu semua aktivitas kita dinilai ibadah. Nah, kita tahu bahwa tentu beribadah itu punya tujuan. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka manusia wajib menyembahnya. Nah, di surah lain juga disebutkan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Mama khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya yang berbunyi, Haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak atas Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, jadi ibadah bukan hanya ritual keagamaan saja, tapi seperti kita bekerja sehari-hari mencari nafkah yang halal, kemudian mungkin profesi mengajar, kemudian sebagai pelajar, kemudian membantu orang lain, mendidik anak, bahkan tersenyum sekalipun yang tanpa modal itu dapat menjadi ibadah apabila diniatkan karena Allah. Nah, bagaimana ibadah itu harus dilakukan? Seperti yang tadi saya katakan bahwa pertama ibadah itu harus ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Nah, jadi amalan yang banyak sekalipun tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innamal a'malu binniat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, hadis ini sahih dan menjadi dasar penting dalam Islam bahwa salat, sedekah, apapun aktivitasnya harus dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena pujian manusia. Karena gini, kalau insya Allah, kalau ikhlas karena Allah tuh ada efeknya, hati akan menjadi tenang gitu. Tapi kalau kita berharap kepada pujian manusia, itu insya Allah juga kita akan lelah, capek. Karena manusia kan ada sifatnya lupa gitu kan, lupa mengucapkan kata pujian, lalu kita tunggu-tunggu gitu. Nah, itu akan lelah. Tapi kalau Allah, Allah tidak akan lupa memberikan penghargaan kepada hamba dalam melakukan ibadah karena dia gitu kan. Tetap akan dihitung sekecil apapun itu. Nah, yang kedua, bagaimana ibadah itu kita lakukan? Ibadah tentu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddi." Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan kami, ini sesuatu yang bukan darinya, dari Rasulullah, maka ia tertolak. Nah, jadi dasar kita beribadah pun jelas Allah sudah mengutus Rasulullah untuk mengajarkan kepada kita. Setelah kita melakukan ibadah itu akan nampak ciri-cirinya. Nah, pertama apa? Kita bisa menjaga hubungan dengan Allah. Nah, contoh ibadah ritual mungkin kita sering tadarusan, kita sering sholat, insya Allah tidak ketinggalan. Kemudian yang paling harus dibiasakan ini adalah berdoa. Karena berdoa ini insya Allah akan keluar kalimat-kalimat yang baik. Dan itu akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam diri kita dan lingkungan kita. Kalau kita terus mengeluarkan bahasa-bahasa yang baik dan ada isinya yang berkaitan dengan doa. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah memiliki akhlak yang baik, karena terbiasa menjaga hubungan dengan Allah, takut nih bahwa oh Allah maha melihat apa yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjaga sikap kita dan akan memberikan reaksi-reaksi yang positif terhadap lingkungan kita. Nah, kemudian bisa menjadikan seluruh hidup kita bernilai ibadah gitu. Jadi intinya niatkan karena Allah, ikhlas, kemudian kita akan Allah akan memberikan ya nur lah gitu ya, cahaya bagi orang yang mengingatnya dan akan dibimbing terus. Insya Allah kita akan jauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, ini ada 4 poin yang dapat kita dialogkan pagi ini. Yang pertama, bahwa makna ibadah yang sebenarnya adalah tunduk dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, sesuai tuntunan Rasulullah. Dan yang keempat, menjadikan seluruh aktivitas hidup bernilai kebaikan di sisi Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Mei. Silakan Kak Mei.
0: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya di mana pada pagi hari ini adalah makna ibadah yang sebenarnya ya. Dan kepada Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung silahkan di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Dan sudah ada pertanyaan ini Ustazah via WhatsApp, mungkin boleh ya sebagai pembuka tanya jawab di pagi hari ini. Wah, ini nggak ada namanya nih ya, dari 7162 ujung nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, seringkali kita menjalankan ibadah rutin seperti sholat gitu ya, hanya sebagai penggugur kewajiban atau rutinitas belaka. Bagaimana caranya Ustazah agar kita bisa merasakan dalam tanda kutip ruh atau makna mendalam dari ibadah yang kita lakukan, bukan sekedar gerakan fisik saja? Silahkan Ustazah.
1: Terima kasih Kak Mei. Seringkali kita tuh sholat itu justru nyusun planning ya Kak Mei ya.

0: Oh, semoga salat ini bisa khusyuk ya Allah, karena apa dunia ini mempesona ya Kak Mei ya. Setiap detik kita akan terpengaruh, terutama yang sangat dekat dengan kita itu kan medsos. Baru mau Allahu Akbar langsung bunyi ya notif ya apalah apa gitu. Itu bisa merusak. Jadi mungkin salah satu caranya HP-nya di silent kan atau dijauhkan dulu gitu kan. Jadi untuk fokus sejenak kepada Allah. Jadi begitu caranya kita memahami isi-isi bacaan insya Allah dengan melatih. Nggak bisa instan Kak Mei, itu terus terus Allah Maha tahu. Sambillah kita berdoa ya Allah, apa tambahkan ilmu ya Allah, semoga selalu khusyuk, karena doa itu ad-doa silahul mukmin, doa itu senjata mukmin, itu senjata itu. Jadi teruslah berdoa insya Allah tanpa keputusan asaan, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan khusyuk gitu. Itu Kak.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah merespon pertanyaan pertama di pagi hari ini. Lalu Ustazah sudah ada telepon, kita jawab terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ini dari Bapak Fawadi dari Kabupaten Tambas.
1: Silakan ya, Pak Fawadi.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eni dan Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat Ibu Ustazah ya.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
2: Amin. Begini Ibu Ustazah, yang ingin saya tanyakan ini masalah sholatnya Ibu Ustazah. Karena mungkin saya ataupun teman-teman, kawan-kawan semuanya mungkin pernah yang melakukan sepertinya begitu Pak Bu Ustazah untuk mengadakan sholat. Misalnya ini saya sering juga Bu Ustazah, maaf ya. Sering juga memang dalam kesibukan, di dalam untuk melaksanakan ibadah sholat, misalnya waktu asar gitu Bu Ustazah. Sedangkan saya dalam kesibukan gitu Bu Ustazah, tidak disengaja untuk bekerja ataupun karena mendadak gitu Bu Ustazah. Jadi bagaimanakah kalau saya sholat setelah saya kesibukan, memang waktu sholat asar sih sudah sampai dan sudah ada yang azan sudah melakukan di masjid-masjid atau di surau-surau. Jadi sehingga saya pindah, saya tidak untuk melalaikan Bu Ustazah oleh karena terdesak kesibukan aktivitas saya adalah yang tidak dapat saya hindar-hindarkan itu Bu Ustazah. Jadi bagaimanakah misalnya sholat saya setelah itu termasuk juga sholat yang sempurna ataupun sholat itu yang dapat kita mengucapkan ibadah yang sempurna gitu Bu Ustazah. Mohon pencerahan dan penjelasan dari Bu Ustazah. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bu Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah.
0: Kami insya Allah yang minggu lalu Pak Pawadi terputus ya, alhamdulillah bisa tersambung kembali Pak, rezeki dari Allah semuanya. Ini bagus sekali pertanyaan Bapak nih, bagaimana apa namanya itu, karena kekhawatiran yang tinggi mungkin tidak bisa sholat tepat pada waktunya. Memang kita dianjurkan itu melakukan sholat tepat pada waktunya, dan ini memang perlu latihan Pak, perlu latihan kedisiplinan, komitmen yang tinggi bahwa setelah mendengar azan kita langsung melaksanakan sholat, dan ini suatu aktivitas yang sangat baik gitu ketika kita bisa menjaga ini. Namun kan Allah Maha mengetahui Pak, di mana sholat itu kan punya waktu ya Kak Mei ya, tidak mesti lima lima menit setelah itu habis kan, misalnya dari zuhur ke asar itu beberapa jam gitu kan, diberikan waktu. Artinya kalau kita tidak bisa tepat waktu seperti yang Pak Pawadi sampaikan tadi karena ada pekerjaan yang rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Nah, tadi saya katakan pekerjaan pun kalau kita lakukan dengan ikhlas itu akan bernilai ibadah dan Allah paham itu kan. Allah mengerti gitu. Cuma jangan sampailah kita menunda-nunda sampai di akhir waktu. Kalau kita punya peluang untuk menyegerakan sholat, nah insya Allah itu Allah akan bantu Pak Pawadi. Allah tuh maha tahu gitu niat kita. Ya Allah, aku nih bekerja selalu melewati waktu sholat. Gimana gitu supaya Engkau berikan peluang. Berdoa itu Pak Pawadi, berdoa terus. Insya Allah dibantu. Kenapa dibantu Allah? Karena kita berniatnya untuk Allah gitu, untuk memuji Allah, untuk membesarkan Allah. Nggak mungkin.

0: Allah membiarkan kita. Allah tuh beda dengan manusia.
1: Mm-hmm.
0: Manusia kadang ada perlunya ya, Kak Mei, ya. Tapi Allah
1: Betul.
0: tidak. Dan ketika kita bermunajat, khusyuk gitu, bermunajat dengan ikhlas, ya Allah, bantulah ya Allah. Karena saya pernah ada pengalaman gini, Kak Mei, ada seorang mahasiswa itu, dia bekerja kan, bekerja di kuliah, sambil kuliah gitu. Lalu dia berdoa gini, ya Allah, katanya, sering dia berdoa, aku ini juga kuliah dan aku juga harus bekerja. Aku minta begini ya Allah, katanya, tempat kerja aku tuh selalu ada tempat untuk ruang aku sholat, katanya gitu. Ternyata terijabah tuh, terijabah jawabannya. Jadi, ya Allah Bu, katanya, ini saya tuh kalau ya, karena tempat sholat itu dekat, kalau azan tuh saya berusaha menyegerakannya, katanya, karena bagian daripada doa saya yang terkabul gitu. Jadi tidak usah ada putus asa, Pak Wadi, doa itulah doa silahul mukmin. Apapun yang kita harapkan, kita inginkan, apapun yang kita hajatkan, berdoalah dengan Allah. Apapun, Pak Pauli, apapun, karena semua terjadi atas izin Allah. Ya, Kak Mei, begitu Kak Mei, yang sudah saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaan dari Pak Fawadi barusan ya. Silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, bukan hanya yang dari Kota Pontianak ya Ustazah ya, seperti Pak
0: Ya.
1: Fawadi juga, mungkin yang menyimak entah itu via perangkat radionya atau RR digital ya, yang ingin bergabung boleh sekali. 734987 bisa juga di 0811-570-1042, bisa juga di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita respon lagi. Ustazah, ini ada pertanyaan dari Ibu Fatimah di
0: Baik,
1: Siantan.
0: siantan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Saya ingin bertanya, kondisi sekarang ini kan banyak orang yang sudah rajin melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa, tapi perilakunya terhadap tetangga atau rekan kerja itu kurang baik Ustazah menurut pandangan orang-orang sekitar. Apakah ibadah tersebut dalam tanda kurung sholat dan puasa dianggap sudah mencapai makna yang sebenarnya, kalau kok nampaknya tidak berdampak pada akhlak? Silahkan Ustazah.
0: Baik, Kak. Ini seperti yang Allah firmankan, ya, apa? Jadi lupa saya dari Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi kalau kita betul-betul sholat itu karena Allah, tadi yang ibu pertama tadi, yang WA pertama tadi menyatakan apa? Kalau kita betul-betul karena Allah, insya Allah dia akan ngefek ke akhlak gitu kan. Kalau ini katanya rajin sholat, banyak kita jumpai, jangan-jangan diri kita pun semacam itu, Kak Mei. Karena kadang-kadang niat kita kan sekedar menggugurkan kewajiban, tadi yang pertanyaan pertama tuh, sekedar sholat atau tidak sholat nanti dosa gitu kan. Nah, itu kan harus harus bergerak. Niat sholat itu harus bergerak. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, pertama sholat itu seperti anak kecil, dijanjikan ada surga dan neraka, ada dikasih hadiah. Kalau tidak dikasih hadiah, anak-anak tidak mau sholat, tidak sholat gitu kan. Tapi ketika dikasih hadiahnya, yang kedua naik, harus naik levelnya, level businessman atau businesswoman. Ada dan tidak ada surga dan neraka. Ada janji Allah, kalau yang sholat dapat surga, kalau yang tidak sholat dapat neraka. Nah, itu akan kita lalui. Nah, mudah-mudahan kita akan terus melaju seperti yang Ali bin Abi Thalib sampaikan, sampai ke level 3. Yaitu orang sholat ini mau ada hadiah, mau ada surga dan neraka, mau ada apapun sifatnya duniawi, kita enggak ini. Yang penting kita sholat itu karena rasa syukur kepada Allah. Bagaimana, kenapa rasa syukur? Ya, coba dihitung Kak Meida, 24 jam itu. Dalam satu hari saja, mata kita tuh dijaga oleh Allah dari debu ya. Telinga kita, coba gigi kita, coba ke dokter gigi, congkel-congkel sedikit berapa ratus ribu gitu. Nah, mata juga gitu, ditiup sedikit berapa biayanya ke dokter, karena kadang kalau pakai BPJS kan lama katanya Nuim kan, prakteknya lama. Nah, itu nikmat yang harus kita syukuri. Kita bisa berdiri bangun, makanya kalau bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat, bergerak, bergerak badan kita. Kalau kita orientasikan semacam itu, insya Allah dia akan ngefek kepada perilaku kita ya. Ya Bu Fatimah ya, insya Allah dia akan menyapa gitu. Eh aku nih bergerak atas izin Allah, aku tak ada Allah, aku tak bisa kenapa-kenapa. Makanya mungkin bisa jadi, bisa jadi begini juga, dengan ibadah ritual ini kita bisa arogan kan Kak Mei kan, melihat orang, ih dia tuh sholatnya enggak mau lah aku temannya, enggak mau, enggak sholat orangnya. Ya kan enggak boleh begitu gitu kan. Tapi insya Allah balik lagi ke niat yang ikhlas karena Allah, Allah yang akan menata hati kita, menyapa orang, bahkan bisa jadi kita bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan gitu. Jadi saran saya, kita tidak usah terlalu peduli dengan orang semacam ini, bahkan dianjurkan tuh kita mendoakan, mendoakan ya Allah semoga sholatnya udah bagus, semoga hablum minannasnya juga bagus gitu kan. Kalau kita asik mencela juga bahaya Pak Bu Fatimah, mencela lalu kita berdosa gitu kan,
1: Itulah.
0: lihat orang tak menyapahi kenapa orang, lalu kita numpuk dosa deh kan, pindah tuh dosa tuh gitu Kak Mei.
1: Kita doakan saja ya Ustazah ya, dan
0: Iya, doakan
1: ya,
0: saja
1: berbaik
0: gitu.
1: sangka aja lah kali ya
0: Ya,
1: Ustazah ya,
0: betul,
1: nggak usah terlalu
0: sangka.
1: kita yang ngejudge gitu ya Ustazah ya.
0: Betul, betul.
1: Baik, itu dia ya Bu Fatimah, semoga terjawab segala pertanyaannya. Dan silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811570102. Untuk nomor WhatsApp kami bisa ditelepon, bisa juga dikirim pesan WhatsApp ya pendengar ya, kalau memang tidak bisa menelpon untuk saat ini boleh dikirim pesan WhatsApp-nya saja. Baik Ustazah, kita beralih ke pesan WhatsApp selanjutnya. Mana ini tadi? Oh, udah saya tandai. Ah, ini dia. Baik, dari Pak Fatur di Sungai Jawi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mi dan selamat pagi Ustazah. Ustazah, saya ingin bertanya, ada kalanya iman kita sedang turun dan merasa berat sekali untuk beribadah. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan agar kita tetap konsisten memegang niat kita dalam ibadah seperti yang kita lakukan saat di bulan Ramadan? Silahkan, dari Pak Fatur di Sungai Jawi.
0: Itu ada doanya gitu Kak Mei. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati. Memang hati kita tuh bolak-balik sifatnya Kak Ming. Kadang pagi kita serius ya, habis habis ba'da subuh gitu kan, kita semangat. Tapi kadang-kadang zuhur karena udah ada rasa capek, kita kita kurang semangat gitu. Itu kondisi yang normal. Pak Fatur, kondisi yang normal manusia itu sifatnya bolak-balik, makanya ada doanya semacam itu. Nah, untuk konsisten tadi tentu kita harus bisa kita buat jadwal gitu Kak Mei, ditempel di mana gitu kan supaya ingat, atau kita alarm HP kita untuk mengatur jadwal kita. Semoga kita bisa konsisten karena Allah sangat sangat ini ya, sangat suka dengan orang yang konsisten. Allah itu suka dengan ibadah yang walaupun sedikit tapi rutin gitu. Kalau misalnya, oh tadi oh di bulan Ramadan bisa 3 kali khatam gitu kan. Apa? Tapi kenapa bulan-bulan berikutnya malah malas gitu kan? Nah, padahal bulan Ramadan itu latihan kita menghadap 11 bulan kemudian. Nah, jangan tapi cuman durasinya mungkin karena kesibukannya full lagi di 11 bulan itu. Bisa jadi ada yang tak sanggup menghatamkan Quran sampai 3 kali dalam sebulan. Kenapa demikian? Karena kondisi bulan Ramadan kan begitu, sedikit-sedikit orang tak ada urusannya Kak Mei. Ya, itu tadi karena komitmen itu, oh bulan Ramadan saya harus begini. Maka suasana Ramadan tuh harus kita bawa ke 11 bulan berikutnya. Insya Allah kalau kita berkomitmen semacam itu, Allah bantu Kak Mei, yakinlah Allah bantu. Jangan jangan lepas doa, Allah pasti bantu. Nih hamba, hamba aku nih pengen nih katanya kan. Karena Allah tuh pencemburu loh Kak Mei. Allah tuh pencemburu. Ketika kita mengalihkan hati kita kepada yang lain tuh Allah tuh cemburu gitu. Nah, jadi kalau kita fokus apa-apa kita libatkan, maka Allah mengungkapkan kan, kalau hambaku mendekatiku dengan berjalan, aku mendekatinya dengan berlari. Kalau hamba aku mendekati itu dengan berlari, maka yakinlah aku lebih lebih dekat dari urat leher tuh Kak nih. Masya Allah. Oh my God. Janganlah kita lepaskan mulut kita, hati kita, perbuatan kita selalu mengingat kepada Allah. Ya, jadi komitmen Pak Fatur. Untuk itu harus komitmen. Nggak bisa nggak komitmen kita. Asal gitu kan, kok asal sekenanya bisa bisa nggak bisa kalau dengan harus komitmen. Ya, Kak Mei.
1: Baik, terima kasih. Dan sepertinya Pak Fatur sedang ini sedang
0: Ya.
1: menyimak kita nih Ustazah, karena ada pertanyaan tambahan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Nah, Ustazah mau nambah pertanyaan lagi dong, katanya.
0: Nah,
1: Baik.
0: boleh,
1: Ustazah,
0: boleh.
1: sekarang kan banyak orang membagikan momen ibadahnya di media sosial seperti foto umroh atau sedang bersedekah. Apakah ada batasan antara syiar agama dengan hilangnya makna ibadah karena sifat riya? Silakan, Ustazah.
0: Ya, memang Kak Mei, riak tuh gapnya kecil sekali. Salah-salah, memang riak dan Allah tidak menyukai riak itu kan. Ketika ada orang medsos, ada orang posting medsos, ini sebetulnya kita yang menata hati kita, Kak Mei. Jangan kita tadi Kak Mei bilang tuh jangan seuzon sama orang. Masya Allah, dikasih rezeki kita. Ya Allah, aku belum umrah. Semoga dengan melihat ini, Engkau beri rezeki aku umrah. Kita yang melatih diri kita untuk positive thinking gitu. Kalau memang kadang tuh ada jengkel kan, ih dia lagi di medsos nih. Semua di ini kan, di apa, di dipamerkan bahasa orang kan gitu kan. Tapi ini tidak bisa kita batasi medsos ini, Kak Mei. Dia akan terus kan, setiap hari akan terus. Nah, tinggal kita melatih diri kita melihat itu. Karena kita udah tidak bisa, tidak berdaya kan dengan medsos, dia tampil terus kan. Nah, kalaupun mau ya kita matikan atau kita itu kita apa? Kita blacklist yang nomor-nomor yang begini gitu kan?
1: Kita blok gitu ya, Ustazah
0: Blok
1: ya.
0: ya, kita blok ya, kita blok ya. Jadi untuk cara yang aman itu kita melatih hati dan pikiran kita ketika oh orang itu dapat nikmat, alhamdulillah dia sampai ke Mekah, alhamdulillah terus dilatih dan itu memang harus setan tidak akan berhenti Kak Mei. Pak Quraisy Shihab bilang setan itu menggoda kita dari atas, gagal dari bawah, gagal dari samping kanan, gagal dari samping kiri, gagal dari depan, gagal dari belakang, semua sudut ini kayaknya. Jadi kalau kita sibuk melihat itu Pak Fatur. Memang saya merasakan yang apa yang Pak Fatur ungkapkan ini memang kadang kesal gitu kan, tapi kita latih diri kita latih terus. Nanti kita terbiasa kita dia mau tampil apa terserah gitu, nikmat dia. Allah bagi bagi nikmat beda-beda gitu. Gitu ya Pak Fatur, insya Allah bisa, insya Allah bisa kalau kita latih. Itu kami.
1: Baik, itu dia ya Pak Fatur ya. Semoga terjawab segala pertanyaannya. Nah ini Ustazah ada pertanyaan kayaknya dari saya pribadi deh. Saya jadi
0: Ya,
1: penasaran
0: boleh.
1: tiba-tiba nih. Jadi Ustazah, terkadang kan kita sebagai manusia itu dilanda rasa sedih ataupun sedang ada musibah lah artiannya. Kadang-kadang di momen itu tuh kita ibadahnya apa bahasa terik lah Ustazah ya. Sholat wajib sudah pasti, sampai sholat sunnah, doa apa segala macam kita lakukan gitu. Tapi setelah itu saat kita sudah mendapatkan solusi dari masalah kita, sudah berbahagia kembali, terkadang kita lupa. Itu sebenarnya apa sih? Maksudnya terlupa kembali untuk maksudnya lebih taat lagi begitu, lupa untuk bersyukur gitu Ustazah ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita Ustazah, dan bagaimana supaya kita tidak melakukan hal itu?
0: Gini Kak Mei, kan kadang kita suka bilang gini ya, kok doaku tidak terijabah gitu ya, nggak terjawab. Itulah karena Allah tuh tahu kalau terjawab ditinggalkannya gitu.
1: Waduh.
0: Makanya ketika dia dapat musibah, dia malah dekat. Nah Allah tuh suka dia dekat, Allah suka kita menangis gitu kan. Dan Allah tahu kapan waktu yang tepat. Nah, ketika kita merasa, oh ketika dikasih kesenangan tuh kita lupa. Nah, itu yang sebetulnya dijaga Allah tuh. Dijaga Allah tuh gitu. Maka kadang tetap diijabah, Kak Mei. Tetap diijabah. Kak, tapi kadang ijabahnya Allah tuh tidak bentuk seperti apa yang kita minta gitu. Nah, misalnya apa? Misalnya gini, kita berdoa. Ya Allah, apa sehatkanlah gitu kan. Kita kan tidak mendetail tentang sehat itu. Padahal, misal kita mengeluhkan kita suka migrain gitu. Tapi yang lain kan dijaga Allah. Gigi dijaga Allah. Coba sakit gigi Kak Mei lebih lebih sakit daripada sakit hati Kak Mei.
1: Betul, bawaannya emosi ya,
0: Oh,
1: aduh.
0: pendengaran kita bagus. Kita selalu fokus gitu yang sakit. Padahal nikmat Allah tuh sangat besar. Dan ketika Allah misalnya full hati-hati ketika Allah memberikan semuanya. Kenapa? Itu bisa jadi unsur istidraj. Dilajakan gitu. Nah, itu na'udzubillah min zalik. Kalau dilajakan berarti kayak gini, kayak orang tua ke anak, ketika kaulah, anak apa-apa terserah lah. Nah, kan itu tidak nyaman. Tapi ketika ritme kita itu bertahap, Allah kabulkan, kemudian Allah tahan. Bukan tidak terijabah ya, Allah tahan, Allah tahan. Karena Allah suka melihat kita menjaga komitmen kita untuk dekat dengan Allah. Ini kalau aku kasih nih, pasti dia lari nih, kata Allah. Allah tahu isi
1: Tahu
0: kita,
1: dah.
0: isi hati itu tahu. Nah, Allah tahu niat kita. Begitu juga yang tadi yang Pak Fatur katakan, orang yang posting-posting bisa jadi dia berbagi, oh betapa indahnya Ka'bah, sampai semoga yang melihat bisa sampai ke sini. Tapi kan Allah tahu hatinya. Apakah dia ingin pamer atau segala macam, Allah tahu kan. Nah, cuman itu tadi, pokoknya yang penilai sejati itu Allah, tinggal kita membenahi diri. Karena apapun Kak Mei, apapun itu terjadi, semua atas izin Allah. Semuanya, sekecil apapun. Saya umpamakan organ kita, kedip mata itu kalau tak ada izin Allah tak berkedip Kak Mei. Berkedip betul. Mulut lidah nih kalau tidak ada izin Allah berbicara, tak bergerak lidah nih keluh. Nah, makanya keyakinan kita kepada Allah tuh kita tingkatkan. Insya Allah, Allah akan menjaga kita. Allah beda dengan manusia, Kak Mei. Beda. Sekalipun kita melihat, oh orang itu bertubi-tubi dikasih cobaan, tapi dia konsisten kepada Allah, istiqamah kepada Allah. Nah, mungkin Allah pending ya, tidak di dunia. Tapi di akhirat nanti berlimpah-limpah. Ini ada sedikit, tapi mohon maaf riwayatnya ini. Riwayatnya tidak saya sebutkan ini apa ada se, di nanti di yaumil akhir tuh nanti katanya yang di dunia itu selalu diberi kenikmatan tuh ngiri dengan yang dikasih musibah dan bertahan. Kenapa? Karena itu lebih cepat menembus kepada Allah karena dia dikasih musibah dan terus berpegang teguh kepada Allah sehingga Allah mencintainya gitu. Nah, sementara yang berlimpahan rezeki ya bisa kita lihat ya kami seperti orang itu tidak punya musibah sama sekali kan ada yang semacam itu. Tapi sebetulnya kita aja tidak tahu tuh kami. Kita aja tidak tahu. Bisa jadi ada tipe orang yang tak mau ngomong gitu kan. Tidak mungkin dalam hidup ini Allah tak kasih cobaan tuh tak mungkin. Nah, bahkan gini loh ujian. Bahkan gini loh Kak Mei, ada orang misalnya punya anak berprestasi. Nah, dia bangga dengan anak. Rasa bangga itu ujian loh Kak Mei. Kenapa? Nanti orang, oh, anak dia aja tak ada anak orang lain yang bagus, anak dia gak ujian kan?
1: Ada gak omongannya, padahal udah
0: ada. Nah,
1: bagus-bagus.
0: kita menghindarkan yang ada itu, karena itu tuh peluang setan itu di situ. Nah, tadak dari mulut dalam hati kita, ngapa dia ini begini? Itu yang harus kita latih itu. Doa yang
1: Baik.
0: berhusnuzan selalu dengan
1: Baik.
0: Allah.
1: Baik seperti itu. Ada ya, ya manusia ya Ustazah ya, kita baik, kita
0: Pasti lah
1: gimana
0: kami
1: gitu ya.
0: manusia berkeluh kesah kan suka. Itu Allah yang bicara. Manusia itu kan sifatnya berkeluh kesah. Nah, jadi pasti ada aja. Nah, yang lebih baik itu kami diam. Nah, diam. Tapi hati pula berkata ya kami.
1: Aduh payah dah kalau udah ngomongin hati ini kan kita berusaha diam tapi ada ya yang kita pikirkan yang
0: Makanya
1: kita rasakan.
0: cara membersihkan tuh kadang suka anjuran ulama tuh dengan zikrullah. Nah, kita kita asyik dengan kalau bahasa tasawuf tuh kalau udah sering zikrullah asyik jadi isyak isyak tuh itu apa apa ya isyak tuh ya hati itu melekat gitu sedikit-sedikit astagfirullah alhamdulillah bahkan saya kadang tahu lah anak muda sekarang Kak Mei dengan medsos apa saya bilang saya sama anak saya dua aja yang perlu kita ingat nih yang pertama astagfirullah yang kedua alhamdulillah itu jalan zikir
1: Yang
0: jangan
1: paling
0: kasih zikir banyak-banyak yang pertama astagfirullah pasti kita ada dosa setiap hari pasti ada nah. Yang kedua alhamdulillah nikmat Allah tuh setiap menit setiap detik nikmat Allah. Itu dua aja zikir tuh saya bilang.
1: Baik, ya, harus kita ingat-ingat selalu tuh ya Ustazah ya.
0: Ya, zikrullah.
1: Baik.
0: Doa, apa obatnya zikrullah.
1: Dan Ustazah, kita beralih ke pertanyaan terakhir mungkin boleh ya
0: Baik.
1: Ustazah ya
0: Ya.
1: di pagi hari ini.
0: Ya.
1: Ini ada pertanyaan dari hamba Allah karena agak sedikit curhat nih Ustazah ya.
0: Ya.
1: Saya bacakan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah katanya, Ustazah, saya mau sedikit cerita. Saya punya teman dalam segi fisik bisa kita bilang tampan ataupun cantik seperti itu. Dari rezeki, karir semuanya lancar, keluarga lancar, jodoh juga aman, semuanya aman terkendali. Tapi yang kita ketahui bersama bahwa dia ini dalam tanda kutip menyimpang, lalu juga jarang beribadah. Tapi kenapa hidupnya sempurna dan bagaimana mengatasi rasa iri dan dengki di hati saya? Ini kayaknya udah sedikit kita bahas juga tadi Ustazah ya. Silahkan Ustazah.
0: Ya, memang saya tidak menyalahkan rasa itu, Kak Mei. Kita manusia itu pasti ada rasa gitu. Tinggal bagaimana kita meminimalkan rasa itu. Maka cara meminimalkan rasa itu banyak-banyak zikrullah. Kenapa? Karena tampan itu ujian. Tidak tampan ujian. Sehat ujian. Sakit ujian. Senang ujian. Semuanya ujian. Coba kalau kita renungkan, semua itu ujian. Maka ujian itu jadi yang merasa tidak cantik tidak usah ujian ujian besar artinya menerima oh, walaupun saya tidak cantik tapi Allah kasih sehat kasih apa ya banyak nikmat Allah yang bisa tak terhitung oleh kita banyak nikmat Allah yang bisa kita ingat untuk mensyukuri itu kalau kita terpaku tapi Bu kalau kalau justru dia tuh tampan tapi tidak sholat gitu kan kok bisa-bisanya ya itu tadi kalau bahasa agamanya itu istidraj gitu istidraj tuh dilanjurkan Allah gitu nah itu yang itu para ulama berdoa itu terhindar dari istidraj tidak akan diperhatikan Allah tapi kita ini kan ukuran kita materi di dunia nih Kak Maya jadi kalau orang kaya senanglah orang tampan baguslah gitu kan padahal yang dekat di sisi Allah itu kan yang bertakwa. Kalau cara memanage hati itu gini Kak Mei, mungkin medsos penting juga kita lihat. Lihat orang yang punya keterbatasan, tapi dia tidak bergantung kepada orang lain. Saya kemarin lihat di Cina itu. Di Cina itu ada orang yang lumpuh, tapi bisa sampai miara ayam gitu. Dengan kelumpuhannya gitu. Dia tidak mau bergantung, walaupun Cina gitu kan, walaupun orang non-nonis gitu kan. Tapi kalau perilakunya itu mengajak kita mengingat Allah itu boleh kita contoh. Nah, sampai dia bisa apa ke ini website-website itu dia paham gitu kan. Jadi dia tidak bergantung apa yang bisa dilakukannya. Jadi kalau kita terpaku pada itu malah kata kena mental terus gitu kami ya. Kalau lihat begini kena mental, ini apa dia begini? Udah kita balikkan semuanya kepada Allah. Allah yang mengatur rezeki masing-masing kan? Banyak sikit, tapi yang jelas Allah itu pasti maha adil kami. Dia tahu kenapa yang ini dikasih segini, kenapa ini dikasih tampan, kenapa itu dikasih tidak tampan. Dia tahu membaginya. Allah maha tahu gitu kan? Jadi enggak usah kecil hati apalagi kecewa gitu kan? Allah dengan zikrullah obatnya. Begitu Kak.
1: Baik, itu dia ya. Semoga kepada hamba Allah terjawab segala pertanyaannya ya dan kegundahannya gitu Ustazah ya. Dan terakhir mungkin Ustazah ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, silahkan.
0: Baik. Jadi hari ini semoga bermanfaat ilmu yang kita bicarakan hari ini yaitu ilmu tentang Allah. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Semua yang kita hadapi dalam kehidupan, senang, susah, bahagia, itu semua adalah ujian untuk selalu kita kembalikan kepada Allah. Apabila kita mendapat kesenangan, maka kata Allah bersyukurlah. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka akan tambah dan ketika dikasih ujian bersabarlah solusi itu udah Allah udah ada Allah ini kan tinggal bagaimana kita menata hati kita bagaimana kita membuat komitmen terhadap diri kita semata-mata karena Allah insya Allah kita akan mendapat perlindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita demikian Kak Mei mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini, juga menjawab cukup banyak pertanyaan ya, Alhamdulillah di pagi hari ini
0: Alhamdulillah,
1: Ustazah. Dan
0: syukur.
1: kepada Anda pendengar dan pemirsa, mungkin ada yang tertinggal dengan obrolan saya dan Ustazah di pagi hari ini dengan segala tadi jawaban Ustazah, juga boleh bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena live ini bisa diputar ulang ya pendengar ya, jadi bisa ditonton kembali nanti atau sudah sampai di tempat kerja ya Ustazah ya, mau ditonton
0: Ya.
1: lagi boleh ya. Karena pagi-pagi kadang sibuk Ustazah ya.
0: Ya, betul,
1: Nunggu agak
0: betul.
1: luang ah nontonnya ya boleh kita gitu ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustazah sudah menyempatkan
0: Sama-sama
1: waktunya
0: Kak Mei,
1: pagi hari
0: terima
1: ini
0: kasih juga.
1: berbagi bersama kami. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Satlantas Polres Bengkayang kembali tertibkan kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
2: Untuk itu kami melaksanakan beberapa kegiatan untuk penindakan. Yang pertama kita laksanakan di sekolah-sekolah. Kemudian kami melaksanakan patroli, hunting.
1: Wali Kota Pontianak Edi Risti Kamtono resmi melepas ribuan calon jemaah haji Kota Pontianak dari Embarkasi Batam menuju Tanah Suci.
3: Secara umum tidak ada perbedaan, tapi memang tahun ini yang pasti lebih banyak dari Kalbar tuh Kota Pontianak.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Satlantas Polres Bengkayang kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam patroli yang digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menjaring puluhan sepeda motor di sejumlah titik rawan di Kota Bengkayang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Patroli dan penindakan dilakukan diantaranya di Jalan Raya Sanggoledo, Jalan Jerendeng, dan Jalan Basuki Rahmat. Petugas menyasar pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong serta yang diduga terlibat dalam aksi balap liar. Sebanyak 20 sepeda motor terjaring dalam operasi ini. Knalpot brong langsung dilepas dan disita sebagai barang bukti, sementara pengendara diberikan teguran. Kasat Lantas Polres Bengkayang AKP Sunarli mengatakan selain penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama.
2: Penindakan knalpot brong ini bahwa ada laporan dari masyarakat terkait kebisingan dan balap liar. Untuk itu kami melaksanakan beberapa kegiatan untuk penindakan. Yang pertama kita laksanakan di sekolah-sekolah, kemudian kami melaksanakan patroli hunting khusus knalpot brong, dan yang ketiga kami melaksanakan kegiatan khusus malam minggu, yaitu melaksanakan patroli hunting knalpot brong dan mengantisipasi balap liar.
1: Patroli rutin dan hunting system akan terus digencarkan, khususnya di lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi telah melepas ribuan calon jemaah haji asal Kota Pontianak dari embarkasi Batam menuju ke Tanah Suci. Dalam pelepasan ini, Edi Kamtono mengimbau kepada para calon jemaah haji untuk mengikuti arahan para pendamping. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kota Pontianak mencatat ada sebanyak 1.509 calon jemaah haji asal Kota Pontianak pada tahun 2026 ini akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan secara umum layanan dan pelaksanaan ibadah haji tidak terdapat perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, Edi Kamtono menegaskan bahwa jumlah jemaah haji asal Kota Pontianak menjadi yang terbanyak dari wilayah Kalimantan Barat.
4: Nah, ini semua berjalan lancar ya. Dari mulai kedatangan dari Pontianak ke embarkasi Batam sampai pagi ini berangkat ke bandara, ini berjalan lancar. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran kesehatan. Amin. Secara umum tidak ada perbedaan, tapi memang tahun ini yang pasti lebih banyak dari Kalbar tuh Kota Pontianak. Tidak ada perbedaan.
3: Dalam memastikan kesiapan para jemaah, pemerintah Kota Pontianak turut berkolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian yang menangani penyelenggaraan ibadah haji dalam aspek kesehatan, mulai dari kesehatan fisik, mental, dan spiritual para jemaah. Edi Rusdi Kamtono mendoakan para jemaah dapat menjalani ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Kadis Porapar Kalimantan Barat resmi menutup event Kalbar Food Festival ke-7 dan Saprahan Katulistiwa 2026. Pemprov Kalbar berharap agar event ini dapat berdampak positif pada pengembangan ekonomi daerah. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor UMKM dan pariwisata sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, mewakili Gubernur Kalimantan Barat pada penutupan Saprahan Katulistiwa dan Kalbar Food Festival 2026. Sugeng mengatakan kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperkenalkan budaya lokal agar semakin dikenal luas dan mampu menembus pasar yang lebih besar.
5: Pembangunan ekonomi daerah dengan kekayaan budaya, kuliner, serta keragaman masyarakat yang kita miliki, Kalimantan Barat mempunyai modal besar untuk terus berkembang. Namun keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat agar potensi yang kita miliki benar-benar mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Menurut Sugeng, Kalimantan Barat memiliki potensi besar melalui kekayaan budaya, kuliner, dan keberagaman masyarakat yang dimiliki. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Di akhir acara, Sugeng Haryadi secara resmi menutup rangkaian Kalbar Food Festival ke-7 dan Saprahan Katulistiwa 2026. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, upaya mendorong pelaku UMKM naik kelas terus menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak. Namun dominasi usaha mikro yang mencapai hampir 98% dinilai menjadi tantangan tersendiri. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Dominasi pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong UMKM naik kelas. Dari total pelaku UMKM yang ada, sekitar 98% masih berada pada kategori usaha mikro. Sementara pelaku usaha kecil dan menengah jumlahnya relatif lebih sedikit. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi menilai, kondisi tersebut pelaku usaha mikro membutuhkan pola pendampingan berbeda agar mampu berkembang lebih kuat dan mandiri. Menurutnya, usaha mikro tidak mudah didorong naik kelas apabila berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, diperlukan pembentukan kelompok usaha yang mampu memperkuat pemberdayaan secara kolektif dan berkelanjutan.
8: Kalau koperasi, mereka berturut koperasi, pengurus dalam macam ini kita endorse, kita empower gitu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang terdiri dari UMKM dan mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau bisa-bisa kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas dari kecil menengah.
7: Konsultan pendamping UMKM Koperasi Kalimantan Barat ini menjelaskan, kelompok-kelompok usaha tersebut nantinya dapat berkembang menjadi koperasi, sehingga memiliki kekuatan organisasi yang lebih baik dalam mengelola anggota dan usahanya. Dengan adanya koperasi, pelaku usaha mikro dinilai akan lebih mudah mendapatkan pembinaan, akses permodalan, hingga penguatan pemasaran produk. Sementara itu, untuk pelaku usaha kecil dan menengah, Fahmi menilai peluang naik kelas masih cukup terbuka karena secara kapasitas usaha dinilai lebih siap berkembang menjadi pengusaha yang lebih besar. Fahmi berharap penguatan kelembagaan melalui koperasi dapat menjadi solusi dalam mempercepat pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Jusiranto, Hermanta melaporkan.
0: Kinerja penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat hingga April 2026 terus menunjukkan progres positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat mencapai 6,14% atau tertinggi di regional Kalimantan. Kita simak laporannya.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan atau DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi bulan April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat disebut terus mengalami peningkatan. Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan bahwa Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga bulan April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul dengan Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar.
9: Selain dari itu masih berprogres semuanya dan total yang sudah disalurkan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Barat, baik provinsi maupun 14 kabupaten kota ada sekitar 800 miliar untuk transfer ke daerahnya. Sementara untuk pendapatan dan belanjanya itu memang sampai saat ini yang realisasi APBD-nya itu Kabupaten Ketapang paling tinggi, realisasi pendapatannya 421 miliar dan belanjanya 337 miliar.
1: Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Rahmat mengatakan Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja yang tertinggi. Sementara Kabupaten Kuburaya mencatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% secara tahunan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Inflasi Kalimantan Barat pada bulan Maret 2026 tercatat sebesar 2,89%. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, dan telur ayam disebut menjadi faktor utama pendorong inflasi.
9: Mungkin pertumbuhan ekonomi gitu ya. Inflasi Maret 2026 itu untuk YOY itu 2,89%. Memang kalau kami lihat diikuti komoditasnya utamanya tarif listrik, emas, perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, telur dan ayam. Nah, itu memang sejalan dengan yang disampaikan oleh BPS dan sepertinya sejalan dengan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat. Kalau lihat pertumbuhan ekonominya juga kebanyakan yang didrive oleh belanja rumah tangga dan belanja pemerintah yang punya multiplier effect ke belanja rumah tangga, itu sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tadi menyebabkan inflasi. Tapi masih dari secara general dan kondisi perekonomian Kalbar lebih baik, di mana pertumbuhan ekonominya Kalimantan Barat itu 6,14%.
1: Meski demikian, kondisi perekonomian di Kalimantan Barat dinilai masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang dinilai memiliki efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Gulista Kisra melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, pembinaan atlet pencaksilat dapat dilakukan oleh pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya dan mengukir prestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Berikut kita simak laporannya.
10: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya periode 2025-2030. Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pencaksilat bukan hanya olahraga bela diri tetapi juga warisan budaya bangsa yang memiliki peran penting membentuk karakter generasi muda terutama dalam menanamkan disiplin keberanian serta kecintaan terhadap budaya di tengah arus modernisasi. Norsan meminta pengurus IPSI yang baru dilantik dapat melakukan pembinaan atlet secara berjenjang sejak usia dini, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama Kalimantan Barat berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.
11: Harapan kita dengan baru saja dilantik, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini artinya bahwa ada beban tugas yang diberikan IPSI Provinsi kepada IPSI Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak.
10: Sementara itu, Ketua Umum IPSI Kalbar Alexander Wilio berharap kepengurusan baru IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya mampu membawa organisasi semakin berkembang sekaligus mencetak prestasi yang membanggakan bagi Kalimantan Barat.
12: Kepada sejajar pengurus IPSI Kuburaya dan Pontianak yang sudah dilantik, semoga bisa membawa IPSI di wilayah masing-masing semakin berkembang, semakin jaya dan berhasil membanggakan tidak hanya Kuburaya Pontianak tapi juga mencetak prestasi untuk kebanggaan Kalimantan Barat.
10: Pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus menjaga kelestarian budaya pencaksilat di Kalimantan Barat. Syarul Sani melaporkan.
13: Info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
14: Ya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026, berlaku mulai pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Ketapang, Sanggau, Sekadau, Kayong Utara, Sambas, Bengkayang, dan Singkawang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sintang dan Melawi. Untuk siang hingga sore, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Kemudian untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Kubu Raya, Sanggau, Landak, Kapuas Hulu, Sintang, Kayong Utara, Melawi, dan Pontianak, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Kapuas Hulu, Sanggau, Ketapang, dan Kayong Utara. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 11 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar. Atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan May.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Meti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: Tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana pada pagi hari ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung untuk berbagi informasi di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, juga bisa di aplikasi RRI Digital di kolom live chatnya. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa satu per satu. Selamat pagi rekan-rekan.
6: Selamat pagi.
5: Baik, saya sapa satu-satu dulu ya. Dari yang sebelah saya nih, kalau di gridnya ada dari Sanggau ada Asri. Selamat pagi.
6: Dari Sanggau ada
5: Sanggau Sintang dong. Ya ampun, enggak fokus. Nih. Ulangi. Tahan Asri, tahan. Dari Sintang ada Asri. Selamat pagi.
6: Selamat pagi juga. Aduh. Tadi mau jawab takutnya video jawab juga ya.
5: Ini dari huruf SS semua sih saya jadi ini deh. Lanjut kita Asri, silakan.
6: Untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih terpantau mendung ya, karena memang semalam juga sempat diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau di beberapa titik dari pantauan CCTV ini masih aman lancar di pagi hari ini, Mei.
5: Oke, baik, terima kasih Asri. Selanjutnya dari Entikong ada Jackie. Selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan semuanya.
5: Gimana Entikong pagi ini?
7: Entikong, kalau berbicara mengenai cuaca, pantauan cuaca memang dari sore kemarin itu diguyur hujan dengan intensitas sedang saja, namun awet begitu hingga pukul 2 dini tadi begitu. Dan untuk saat ini terlihat di luar sana itu mendung, berembun juga begitu ditambah. Kemudian kalau untuk lalu lintas, pantauan pada pagi hari ini masih sepi, Mei.
5: Oke, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada Wahyu, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi Mei.
5: Gimana Sambas pagi ini Wahyu?
8: Kurang lebih sama dengan tempat lain, pagi ini Sambas masih sangat dingin sekali karena memang kemarin sempat turun hujan juga dan beberapa hari yang lalu juga sempat turun hujan kami. Jadi Sambas pagi hari ini dingin dan memang cenderung agak sepi pagi hari ini Mei. Biasanya nanti mungkin, saya yakin hari ini banyak yang telat ini.
5: Aduh, masih pada pengen tidur kayaknya ya.
8: Ya kayaknya ya Mei ya. Pagi hari ini agak sepi kan Mei dan memang masih mendung sekali Sambas di pagi hari ini.
5: Baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya saya bergeser. Ini baru sanggal. Vido, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Kalau cuaca di Sanggau sama ya seperti di perbatasan Antikong dan juga Sambas nih, masih mendung. Kemarin malam juga sempat diguyur hujan yang intensitasnya sedang juga dan cukup awet ya, hingga tadi subuh juga dilanda hujan juga begitu. Namun sekarang mendung saja sih, sudah tidak ada hujan di kawasan Sabang Merah di Kelurahan Bunut. Dan untuk informasi pantauan arus lalu lintas di kawasan Bunut juga masih terpantau lengang. Kembali ke Mei.
5: Baik, terima kasih Vido. Kalau untuk di Kota Pontianak sendiri, pagi hari ini masih sama juga ya, masih mendung, masih sendu sekali di pagi hari ini. Bahkan cuaca juga masih cenderung dingin ya, apalagi kita yang kena AC ini, aduh flu deh saya pagi ini ya. Jadi memang karena kemarin juga, atau semalam ya lebih tepatnya tuh, untuk wilayah Kuburaya dan Kota Pontianak seperti itu ya, sempat diguyur hujan, intensitasnya lumayan lebat juga, ada guntur petir juga ya, dan kita lihatlah seperti apa hari ini. Walaupun perakhiran cuaca ya, tetap ada kemungkinan hujan di hari ini untuk Kota Pontianak. Baik, itu sebagai informasi pembukanya. Saya akan awali dengan informasi pertama di mana patroli dan penindakan dilakukan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Jalan Jerendeng dan Jalan Basuki Rahmat, di mana petugas menyasar pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong serta yang diduga terlibat aksi balap liar. Sebanyak 20 sepeda motor terjaring dalam operasi ini dan knalpot brong langsung dilepas dan disita sebagai barang bukti. Sementara pengendara diberikan teguran dan Kasat Lantas Polres Bengkayang, AKP Sunarli mengatakan selain penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama. Selatan Polres Bengkayang menegaskan patroli rutin dan hunting system akan terus digencarkan, khususnya di lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar, guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif. Itu sebagai pembukanya. Informasi dari Kota Pontianak, tepatnya ini informasi dari Bengkayang ya. Lanjut kita beralih ke Sambas, di mana Polres Sambas gongkan call center 110 untuk Kamtibmas. Wahyu, silahkan.
8: Benar sekali rekan Mei ya, informasi serta cita-cita teman-teman Polri untuk menggaungkan call center 110 di Indonesia memang sudah terasa sejak terutama di beberapa tahun terakhir. Begitu juga dengan Polres Sambas rekan Mei, yang memang saat ini sedang gencar mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan itu dia tadi, layanan call center di 110 untuk melaporkan pelanggaran maupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas. Kasih Humas Polres Sambas kemarin AKP Sadoko mengatakan memang partisipasi masyarakat dalam hal ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjaga itu dia tadi situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Menurutnya warga dapat segera menghubungi layanan 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat jika memang menemukan kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar. Dan untuk itu ia juga sudah menjelaskan bahwa layanan tersebut sudah disiapkan agar memang masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan laporan kepada kepolisian secara cepat dan gratis. Nah, melalui call center 110, Polres Sambas juga sudah memaksimalkan layanan comment center yang terintegrasi dengan CCTV dan teknologi pemantauan lainnya, terutama di kawasan hukum wilayah Kabupaten Sambas. Sadoko juga menilai memang keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan keamanan bersama tadi di lingkungan masing-masing. Dan memang Polri telah memperlakukan layanan 110 secara nasional agar masyarakat di berbagai daerah dapat lebih mudah mengakses bantuan. Jadi cukup telepon 110, nanti dia panggilan akan terintegrasi dengan kantor polisi terdekat ya, baik itu Polsek ataupun ke Polres Kabupaten Sambas. Juga di titik-titik yang lain sepertinya misalnya di luar Kabupaten Sambas juga biasanya layanannya tetap sama ya di 110, dan itu merupakan panggilan integritas, dan itu yang sekarang sedang digaungkan dan sedang dimintai masyarakat untuk tadi berpartisipasi dalam penjagaan Kamtipmas itu, rekan Mei.
5: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, di mana anggota DPR RI Paulus Hadi memberikan apresiasi tinggi atas kinerja dan dedikasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Asri, silahkan.
6: Ya baik, rekan Mei, anggota Komisi 13 DPR RI Paulus Hadi ini mengapresiasi kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam mendorong para pengrajin dan juga artisan mendaftarkan karya-karya lokal sebagai kekayaan intelektual. Dan menurut Paulus, langkah tersebut juga menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi karya dan juga budaya lokal agar ini mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Dan ia juga menyampaikan apresiasi tersebut saat menghadiri kegiatan penguatan masyarakat terhadap kekayaan intelektual di Rumah Betang Insight Panjang Kabupaten Sintang. Dan Paulus Hadi juga menilai upaya yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat sangat penting. Tentunya ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi hasil karya dan juga kreativitas lokal melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Dan ia juga berharap langkah tersebut berlanjut sehingga semakin banyak karya budaya dan juga kerajinan khas daerah yang mendapatkan perlindungan hukum serta dikenal lebih luas. Demikian, Mei.
5: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Antikong, di mana kesehatan jiwa dinilai pengaruh produktivitas pekerja migrasi. Jeki, silahkan.
7: Ya, betul, Mei dan pendengar, di mana untuk kalau kita melihat dari persiapan pekerja migran yang tidak lagi hanya menitik beratkan pada kekuatan fisik sebelum bekerja menuju luar negeri. Nah, kondisi kesehatan mental kini menjadi perhatian penting karena mempengaruhi kemampuan beradaptasi selama bekerja jauh dari keluarga. Kepala Puskesmas Antikong Gatot Setiarno juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan mental semakin penting dalam mendukung kesiapan pekerja migran Indonesia. Edukasi kesehatan jiwa ini juga diperlukan agar pekerja migran mampu menghadapi tekanan kerja dan lingkungan baru secara lebih baik. Kemudian selain itu juga ia menjelaskan pekerja migran memiliki risiko mengalami stres akibat tekanan pekerjaan serta keterbatasan komunikasi bersama keluarga selama bekerja di luar negeri ataupun di tempatnya. Nah, kondisi tersebut dapat memicu kecemasan berlebihan apabila tidak ditangani melalui dukungan sosial dan edukasi kesehatan mental bagi pekerja Indonesia tersebut. Dan dijelaskannya, calon pekerja migran perlu memahami pentingnya membangun komunikasi dengan teman maupun pihak pendamping ketika menghadapi tekanan emosional. Nah, langkah tersebut ini membantu pekerja migran memperoleh solusi lebih cepat, kemudian sebelum kondisi mental mengalami gangguan lebih serius. Dan Gatot juga mengajak calon pekerja migran mempersiapkan kondisi fisik dan mental secara seimbang sebelum bekerja menuju luar negeri, di mana pemahaman kesehatan mental yang baik diharapkan mampu mencegah munculnya persoalan sosial maupun kesehatan selama bekerja di luar sana. Demikian informasi pertama, Mei.
5: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, di mana UMKM lokal Sanggau harap pemerintah tekan harga plastik. Fido, silahkan.
9: Baik, Mei, informasi pertama dari Sanggau ya terkait dengan kenaikan harga bahan baku yakni kemasan plastik ya yang masih dirasakan oleh para pelaku UMKM yang juga menjadi bagian penting ya plastik ini dalam operasional usaha sehari-hari. Disampaikan oleh Idzul Itasani selaku ataupun juga salah satu pelaku UMKM di Sanggau yang berharap pemerintah ini dapat membantu menekan kenaikan harga plastik yang belakangan dirasa terus mengalami lonjakan. Ia juga katakan kenaikan harga plastik ini mulai berdampak pada biaya bahan baku dan juga operasional usahanya. Menurutnya plastik ini menjadi kebutuhan utama bagi para pelaku UMKM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan ia nilai bahwa kondisi ini cukup memberatkan karena biaya produksi ini juga ikut meningkat. Dan juga berharap ada subsidi maupun juga bantuan dari pemerintah agar bahan baku ini dapat lebih terkendali dan UMKM tidak semakin terbebani. Meski biaya usaha terus naik, Idzul menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya menjaga kualitas produk agar daya beli masyarakat ini tetap stabil dan juga berharap usaha kecilnya ini tetap mampu bertahan dan juga berjalan normal di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ia katakan bahwa dengan adanya dukungan pemerintah ini para pelaku UMKM juga berharap harga kemasan serta bahan baku ini mulai stabil sehingga usaha lokal juga mampu mempertahankan daya saing produknya. Demikian informasi pertama, Mei.
5: Baik, terima kasih Vido untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak, di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ataupun DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalbar disebut terus mengalami peningkatan. Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar. Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja tertinggi, sementara Kabupaten Kuburaya tercatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% secara tahunan, dan angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas, di mana SMA N1 Sambas mewakili Kalimantan Barat pada LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat nasional. Wahyu, silakan.
1: Benar sekali rekan Mei, informasi menyenangkan ini datang dari Provinsi Kalimantan Barat yang nantinya akan diwakili oleh salah satu sekolah yaitu SMA Negeri 1 Sambas pada ajang Lomba Cerdas Cermat ataupun LCC di 4 Pilar MPR RI tahun 2026, merupakan Lomba Cerdas Cermat tahunan yang memang tiap tahun diikuti oleh setiap provinsi biasanya, dan memang nanti acaranya akan berlangsung di level nasional di Jakarta di bulan Agustus nanti. Memang kepastian tersebut sudah diperoleh setelah SMA Negeri 1 Sambas keluar sebagai juara satu final LCC 4 Pilar tahun 2026 di tingkat provinsi tentunya, yang berlangsung di Kota Pontianak pada Sabtu kemarin. Di final, SMA Negeri 1 Sambas berhasil mengalahkan SMA Negeri 1 Pontianak yang keluar sebagai juara kedua, dan SMA Negeri 1 Sanggau sebagai juara ketiga. Dan Lomba Cerdas Cermat ini 4 Pilar MPR RI tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat juga sudah diikuti oleh 9 peserta dari 137 sekolah yang mengikuti seleksi tingkat kabupaten dan kota, dan memang ke-9 sekolah yang turut serta dalam LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat kemarin adalah SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 2 SMA Negeri 3 Singkawang, SMA Negeri 1 Seponti, SMA Negeri Santo Paulus Pontianak, kemudian Santo Paulus Pontianak, SMA Santo Petrus juga, kemudian ada SMA Negeri 1 Sanggau, serta Mas Darussalam Sengkubang, dan ada Man 1 Sintang kemarin. Dan memang lomba ini kemarin sudah dibuka juga oleh Wakil Ketua MPR RI, kemudian ditandai dengan pemukulan gendang, turut hadir Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR dan orang-orang MPR RI begitu ya. Dan memang seperti biasa, pesan-pesan yang disampaikan dalam prosesi pembukaan adalah pesan kepada anak muda-anak muda ini, karena memang waktunya sedang baik untuk bertumbuh, namun baik juga untuk biasanya terkena pengaruh buruk di era digital yang memang lebih menjerumuskan. Itu yang kurang lebih disampaikan oleh Agun, yaitu Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR begitu. Dan nanti kita doakan teman-teman di bulan Agustus, teman-teman SMA Negeri 1 Sambas mewakili Kalimantan Barat dalam Lomba Cerdas Cermat ini MPR RI ke 2026.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Setelah dari Sambas, kita beralih ke Sintang, di mana pihak Galeri Kain Pantang memberikan apresiasi terhadap kualitas karya busana hasil rancangan siswa SMK Kartini yang dinilai mampu bersaing di dunia fashion. Asri, silahkan.
2: Ya baik, Mei, informasi kedua dari Sintang, di mana SMK Kartini Sintang ini kembali menunjukkan kualitas lulusannya melalui kegiatan 5G Event Go Famous yang digelar pada Sabtu 9 Mei 2026 di lingkungan sekolah. Nah, dalam kegiatan tersebut, siswa jurusan busana menampilkan berbagai karya busana mulai dari kebaya, kemudian busana kantor hingga gaun pernikahan yang langsung dinilai oleh praktisi industri fashion lokal. Dan Hetty Kusendang selaku owner Galeri Kain Pantang Sintang yang menjadi juri dalam kegiatan itu menilai bahwa para siswa SMK Kartini mengalami perkembangan yang signifikan dan semakin memahami kebutuhan pasar industri fashion saat ini. Dan menurut Hetty, kemampuan siswa dalam menciptakan produk busana siap pakai menjadi nilai penting di tengah meningkatnya permintaan pasar terhadap produk fashion yang telah memiliki nilai tambah. Dan ia juga menilai kehadiran lulusan SMK Kartini dapat menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan juga industri kreatif lokal untuk berkolaborasi menciptakan produk fashion yang berbasis tenun, yang lebih modern dan juga memiliki daya jual. Dan tak hanya memberikan apresiasi, Galeri Kain Pantang juga membuka peluang nyata bagi para lulusan yang memiliki keterampilan dan kesiapan kerja di bidang busana. Hetty mengungkapkan bahwa kerjasama dengan SMK Kartini telah terjalin ini selama kurang lebih 4 tahun, dan ia menyebut Galeri Kain Pantang turut melibatkan lulusan SMK yang memiliki potensi di dunia industri fashion. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya kita beralih ke Eti Kong. Ketua terpilih PBS diminta realisasikan visi misi. Jeki, silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Eti Kong, Ketua terpilih Yayasan PBS Perkumpulan Bakti Sentosa pada periode 2026-2031 ini diminta serius untuk merealisasikan visi dan misi yang telah disampaikan kepada anggotanya. Ketua Panitia Pemilihan Haryanto mengatakan komitmen tersebut penting untuk memperkuat kemajuan organisasi ke depannya. Ia juga menyampaikan pilihan ketua tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga bagian dari proses demokrasi untuk memperkuat organisasi. Dan menurutnya, seluruh visi dan misi yang telah disampaikan kandidat diharapkan dapat diwujudkan melalui program nyata bagi anggota PBS. Haryanto juga menilai kepemimpinan baru nantinya perlu mampu memperkuat pelayanan serta menjaga kebersamaan antar anggota PBS. Hal tersebut dinilai penting mengingat PBS merupakan organisasi sosial yang menaungi masyarakat Tionghoa di Kabupaten Sanggau. Dan ia turut berpesan kepada seluruh anggota agar tetap menjaga kekompakan dan suasana kondusif meski memiliki pilihan yang berbeda. Dan menurutnya persatuan antar anggota menjadi hal penting untuk memperkuat PBS ke depannya. Demikian informasi kedua dari Antikung.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, CFD dan Summer Weekend dongkrak penjualan UMKM Sanggau. Vido, silahkan.
4: Baik, benar sekali Mei, informasi kedua dari Sanggau ya, bahwa geliat ekonomi masyarakat terutama di Kabupaten Sanggau ini terus menunjukkan perkembangan yang positif dari kegiatan tadi yang disebutkan ada Car Free Day atau CFD dan juga Summer Weekend yang dinilai mampu menjadi ruang promosi sekaligus juga mendongkrak penjualan bagi para pelaku UMKM lokal. Dan juga disampaikan oleh Ijul Itasani selaku salah satu pelaku UMKM di Sanggau yang mengaku terbantu dengan hadirnya berbagai kegiatan seperti CFD maupun juga Summer Weekend. Ia katakan bahwa kondisi tersebut ya ataupun juga kedua event tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM kecil untuk meningkatkan pendapatannya, dan ramainya aktivitas masyarakat juga membuat penjualan para UMKM juga ikut mengalami peningkatan yang signifikan. Ia katakan juga meski pada hari Sabtu ya masyarakat telah berkunjung di Summer Weekend, namun antusiasme tetap tinggi dan juga kembali berbelanja pada hari Minggunya pada perhelatan CFD yang juga menurutnya situasi tersebut ini sangat membantu para pelaku usaha kecil di Sanggau. Ia juga menyebut bahwa berbagai event UMKM yang digelar oleh pemerintah maupun komunitas ini mampu menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga penjualan UMKM ini semakin meningkat. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Vido untuk informasi dari Sanggau, di mana itu juga menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah bergabung dan berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, Mei.
2: Selamat pagi.
0: Dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan saya sampaikan di kabar dari Kalbar, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran langsung ini bisa diputar ulangnya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
7: Ngapa aik pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no.
6: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak.